0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sinamot dari Joshua Oliver ya, tentang mahalnya mas kawin di masyarakat Batak Toba. Dan Abang Kakak, sekarang sudah pukul 7 lebih 8 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah untuk tanggal 5 Juli. Jadi kita akan bahas peristiwa-peristiwa apa sih yang tercatat ya, yang tentunya peristiwa besar di masa-masa yang lalu. Kita ke tahun 1600-an dulu ya. 1600-an itu masuknya abad 17 ya, bukan abad 16, walaupun 1600-an gitu. Jadi tahun 1687 itu adalah terbitnya pertama kali volume pertama dari buku ya berjudul Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Iya betul apa enggak kayak gitu ya. Pokoknya kayak gitulah kira-kira ya. Kalau di bahasa Indonesia kan bukunya itu berarti adalah Prinsip Matematika dari Filsafat Alam gitu. Nah, ini bukunya siapa nih? Kok jadi terkenal padahal cuma sebuah buku? Ya, karena ini adalah buku karya dari Isaac Newton. Nah, ya kan, yang gaya-gaya gravitasi lah, ya kan, yang gaya-gaya apa tuh yang lainnya ya. Pokoknya yang terkenal sih gravitasi ya. Yang lain juga terkenal, tapi paling terkenal itu gravitasi. Itu yang ditemukan oleh Isaac Newton ini ya, Bang Kakak ya. Jadi berterima kasihlah kepada dia, karena dari kemudian hukum yang sudah ditemukannya berkembanglah kemudian ke ilmu-ilmu yang lainnya gitu ya. Jadi buku ini itu adalah buku di mana selain gaya gravitasi tadi adalah penurunan dari hukum Kepler juga ya dimasukkan ke dalam buku tersebut. Dan dalam merumuskan teori-teori fisikanya, Newton ini mengembangkan cabang matematika yang kemudian dikenal sebagai nama kalkulus gitu. Dan dalam buku bahasa kalkulus ini hanya sedikit yang dipakai begitu ya. Dan Newton mengubah kebanyakan bukti-bukti ke dalam bentuk argumentasi geometris gitu. Ya mungkin kita nggak terlalu paham ya apa yang dimaksud dengan ya geometris lah, kalkulus lah gitu ya. Tapi intinya sebagai orang awam nih, buku ini tuh adalah buku yang penuh dengan ilmu dan buku di mana matematika itu dijelaskan secara wah kali ya pada saat itu di tahun 1687. Bayangin, dari situlah kemudian banyak berkembang lah yang namanya gravitasi. Nah, dari gravitasi ini ditemukan juga nanti ada oleh Einstein, dia mengembangkan lagi menjadi teori relativitas gitu ya. Jadi ini, wah ini sih dari sinilah pokoknya berkembang semuanya. Gimana menjelaskannya, saking wahnya teori yang dia kemukakan di dalam buku ini gitu. Jadi terima kasih kepada almarhum Isaac Newton atas ilmu yang sudah diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya, termasuk kepada generasi kami gitu. Nah, Bang Kakak, kemudian di tahun 1811 nih ya, Venezuela ini meraih kemerdekaan dari Spanyol. Mungkin udah banyak yang dengar ya negara Venezuela, karena ada telenovelanya juga beberapa yang terkenal dari sana. Tapi bagi yang belum tahu, negara Venezuela ini adalah sebuah negara yang berada di ujung utara dari Amerika Selatan. Ya maksudnya gimana tuh ujung utara dari Amerika Selatan? Ya pokoknya dia di benua Amerika Selatan, tapi itu udah di ujung-ujungnya, ujung-ujung atasnya Amerika Selatan gitu. Jadi kalau ke atas lagi ya maksudnya ke Amerika Utara gitu. Dan negara ini tuh berbatasan dengan Laut Karibia dan juga Samudra Atlantik. Dan juga ada Guyana juga yang berbatasan, dan juga dia berbatasan dengan Brasil gitu ya. Telenovela Venezuela kan mirip-mirip gitu ya namanya. Dan Kakak, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Sekarang kita putar sebuah lagu Batak dari Suryanto Siregar berjudul BTW OTW ya, By the way on the way, tentang sidiran gitu, tentang cinta-cintaan zaman sekarang yang mana orang tua suka sama yang muda suka sama yang orang tua. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Here we go.

0: Mayura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Cinta Palape tanya ya, Cinta Pelepas Tanya dari Annie Q featuring Rayola dan juga Rido Zulma. Ini tentang seseorang yang jadi pelampiasan gitu, jadi gak tahu nih lagu sedih apa lagu bahagia nih. Soalnya nadanya ngebit-ngebit gini ya kan. Nah Bang Kakak, kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah ya, untuk tanggal 5 Juli. Sekarang kita ke tahun 1919 ya, angka cantik, 1919 gitu. Nah di tanggal 5 Julinya tuh ada pembukaan pembukaan Algemeine Middelbare School. Ya, semoga benar ya pengucapannya kayak gitu ya. Soalnya ini bahasa Belanda nih. Atau kita singkat aja lah ya, AMS gitu, Algemeine Middelbare School. Dan ini adalah sebuah sekolah yang dibangun di Yogyakarta gitu ya. Ini adalah AMS Afdeling B atau Seksi B begitu. Dan kalau sekarang itu namanya jadi SMA Negeri 3 Yogyakarta gitu. Jadi bangunannya itu kayaknya udah lama kali ya kan, dari tahun 1919 gitu. Tapi dulu memang namanya beda ya. Dan dulu itu adalah tentunya buatan Belanda ya, karena namanya juga dari Belanda gitu. Dan dulu kalau misalnya orang-orang sekolah di situ itu pakaiannya tentunya nggak kayak anak SMA sekarang lah Bang Kakak ya. Kalau misalnya Marlon lihat fotonya ini dulu tuh mereka ke sekolah sana itu pakai bajunya putih memang ya, baju putih tangan panjang gitu. Tapi bawahannya bukan celana, dia tuh kayak model rok ke keratonan gitulah. Semoga paham ya, kayak rok, celana rok ke keratonan gitu, walaupun laki-laki. Dan yang kelihatan di foto sih laki-laki semua ya, karena mungkin waktu itu kan memang kebanyakan laki-laki aja yang mengecam pendidikan gitu kan. Jadi perempuannya dulu gak terlalu banyak yang ke sekolah, malah mungkin gak ada dulu ya, kalau misalnya orang Indonesia gitu. Dan dulu itu orang-orangnya gak sebanyak sekarang gak Bang Kakak yang ke sekolah gitu. Ini di foto aja cuma sedikit kali, dan mungkin di satu angkatan ya, kalau kita kan satu kelas 40 orang, nah satu angkatan itu ada beberapa kelas. Nah ini satu angkatan itu, atau mungkin bahkan ini tiga angkatan nih semuanya, cuma ada sekitar 20-30 orang gitu. Jadi bayangin ya, dulu itu memang orang-orang yang terpelajar sangat sedikit. Dan dibandingkan dengan sekarang, ini orang-orang yang mengecam pendidikan SMA kita udah banyak nih kan. Jadi kita mungkin bisa bilang orang-orang yang berpendidikan atau lebih berpendidikan sekarang itu udah banyak di Indonesia gitu ya. Cuma kok kayaknya gini-gini aja nih. Maksudnya kok kemajuannya kayaknya kurang nih, ada apa nih ya. Jadi mungkin selain pendidikan juga diperlukan yang namanya akhlak gitu Bang Kakak ya. Jadi kita memang butuh itu ya, supaya gak ada koruptor lah, gak ada apa-apa yang aneh-aneh gitu. Ya mereka pinter sih gitu ya, tapi kalau misalnya mereka gak ada alat kemudian korupsi ya, dana-dana yang seharusnya untuk rakyat tapi dimakan sendiri, ya apa jadinya negara ini gitu ya. Jadi memang ini refleksi untuk kita, bagaimana seharusnya pendidikan itu kalau misalnya sudah maju ya, harusnya ini mampu memperbaiki kehidupan, gak cuma kehidupan sendiri tapi juga orang-orang di sekitar gitu. Dan sekarang kita ke tahun 1946. Nah kalau misalnya Abang Kakak lihat nomor 46 tuh identik sama apa tuh? Jadi tanggal 5 Juli 1946 itu berdirilah salah satu bank Himbara ya, yaitu Bank BNI atau Bank Negara Indonesia kepanjangannya. Jadi makanya dulu tuh kan BNI aja ya namanya, Bank Negara Indonesia. Terus beberapa tahun terakhir diganti jadi BNI 46 gitu. Nah 46-nya itu menggambarkan tahun berdirinya gitu ya. Jadi cuma sekitar nggak sampai 1 tahun setelah Indonesia merdeka ya. Karena Indonesia merdeka kan bulan Agustus ya. 11 bulan lah setelah Indonesia merdeka kemudian dibentuklah atau berdirilah BNI ini gitu. Dan sampai tahun 2025, sampai tahun semalam nih ya yang terhitung, yang tercatat, katanya Bank BNI ini memiliki 197 unit kantor cabang dan juga 1579 unit kantor cabang pembantu, dan juga ada 13.382 unit mesin ATM gitu ya. Ya mungkin Abang Kakak juga pernah ke salah satu ATM-nya gitu ya, narik uang di sana gitu. Dan katanya Bank BNI ini juga memiliki 6 kantor cabang di New York, London, Seoul, ya soal itu di Korea gitu ya, di Tokyo, di Jepang, Hong Kong, dan juga Singapura gitu ya. Dan juga ada sub branch-nya di Osaka. Osaka masih di Jepang sih itu ya gitu. Terus juga ada 2 kantor perwakilan di Amsterdam. Amsterdam itu Belanda ya, dan juga di Sydney di Australia gitu ya. Jadi ternyata ada juga di luar negeri ya.
kirain di sini-sini aja ya kan. Kemarau kali ya kan. Tapi itu dia Abang Kakak ya, mungkin Abang Kakak juga salah satu nasabahnya gitu. Dan nanti kita akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah lainnya. Tapi sekarang kita putar sebuah lagu dari Timur Indonesia yang gak kalah asik dengan lagu Minang tadi ya. Memang lagu Minang tadi asik kali sih kan sebenarnya. Dan sekarang ini dia lagunya berjudul Lu Kenal Veronica Ko dari Eko Show dan juga Ferry Cloud. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Propagnya dan

0: Nik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Suara Budaya Nusantara.

Lagu Minang berjudul Cogok Man Cogok ya, dari Adim MF dan juga Aniqiu. Ini bercerita tentang pasangan yang udah lama gak jumpa gitu ya, jadi rindu sekali. Abang kakak, kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 5 Juli. Sekarang kita ke tahun 1959 ya. Nah, tanggal 5 Juli itu ada keluar ya, mungkin udah terkenal juga, mungkin terkenal ya, gak tahu lah ya. Kalau misalnya abang kakak ingat pelajaran sejarah ya terkenal, kalau enggak ya enggak terkenal gitu ya. Jadi ada keluar dekret presiden 5 Juli 1959 yaitu tentang pembubaran konstituante dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada pembentukan MPRS serta DPAS gitu. Nah, ini maksudnya apa nih? Jadi dulu itu kita sempat mau ganti undang-undang nih ya Bang Kakak, undang-undang tertinggi kita yang sekarang yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu sempat mau digantikan menjadi undang-undang yang lain gitu. Tapi pihak yang bertugas untuk merampungkan undang-undang ini, nah inilah konstituante ini, mereka ini gak siap-siap gitu bikinnya gitu. Padahal mereka ini udah mulai bersidang di tanggal 10 November 1956. Nah, tapi sampai tahun 1958 mereka belum juga berhasil merumuskan undang-undang yang diharapkan gitu. Jadi 2 tahun lah, hampir 2 tahun ya, gak siap-siap juga nih undang-undangnya, gimana nih gitu kan. Ya akhirnya waktu itu Presiden Soekarno kan, wah gak betul ini katanya. Terus juga ada desakan dari berbagai kalangan gitu, katanya udahlah kembali lagi aja ke Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Ya akhirnya pihak yang dimaksudkan untuk merumuskan undang-undang yang baru ini tadi, mereka dibubarkan gitu ya. Dan kemudian disitulah dibentuk yang namanya MPRS dan juga DPAS. Apa itu MPRS ya? MPR gitu ya. Cuma S-nya itu karena waktu itu ada sementara gitu, jadi MPRS gitu. Dan kemudian berlakulah kembali Undang-Undang 1945 gitu. Kenapa kembali berlaku? Emang sebelumnya ada yang berlaku? Ya, sebelumnya ada Bang Kakak. Sebelumnya itu ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Itu sempat berlaku gitu ya. Tapi kemudian kita kembali lagi ke UUD 1945. Sampai hari ini gitu ya. Sampai setiap Seninnya itu ada pembacaan pembukaan undang-undang. Ya mungkin abang kakak pernah bertugas di upacara. Nah itulah dia berlaku sampai sekarang ya, dengan penjabarannya yang lebih lengkap itu di buku undang-undang tentunya gitu. Dan kemudian kita ke tahun lainnya abang kakak. Di tahun 1962 ada sebuah negara bernama Aljazair ya. Mereka ini merdeka dari Perancis gitu. Jadi Aljazair dengan nama resmi Republik Demokratik Rakyat Aljazair, ini adalah sebuah negara di pesisir Laut Tengah di Afrika Utara gitu. Dan nama negara ini ya, yang Aljazair tadi itu dalam bahasa Arab itu berarti kepulauan gitu. Dan kalau misalnya kita lihat benderanya, benderanya itu campuran antara hijau sama putih, terus di tengah-tengahnya ada lambang bintang dan juga bulan gitu. Dan ini sih klub yang gimana ya, klub sepak bolanya lumayan bagus juga sih, walaupun belum sebagus Mesir gitu ya. Cuma kalau untuk hitungan Afrika ini udah termasuk bagus juga gitu. Dan juga kok jadi sepak bola ya, kayak karena lagi World Cup kan. Walaupun kayaknya gak lulus ya di Piala Dunia, tapi ini lumayan bagus sih gitu. Karena liganya juga lumayan bagus, tahu Marlon ya, tapi gak tahu kalau sekarang gitu. Dan itu dia Bang Kakak ya, dan nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi sekarang kita putar sebuah lagu karo dari Trisna Sinta Brukliat berjudul Nangkene Rusae. Ini adalah sebuah lagu karo, tapi dalamnya berpadu dengan bahasa Jawa juga. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Siantare Foundation dengan reggae-reggae ya. Ini tentang kasih sayang ibu gitu ya. Nah Bang Kakak, kita lanjutkan lagi hari ini dalam sejarah untuk tanggal 5 Juli ya. Terakhir nih, karena udah dimentok-mentok jam 8. Di tahun 1975, ada sebuah negara ya, Tanjung Verde. Mereka ini merdeka dari Portugal. Nah, ini mungkin bagi yang tidak nonton Piala Dunia asing ya. Tapi kalau yang nonton Piala Dunia, terutama fansnya Messi. Siapa itu fansnya Messi? Bu Cantik Manis salah satunya ya kan. Kalau misalnya Bang Kakak fans Messi, harusnya sih udah nonton ya kan, bagaimana di tanggal 4 subuh gitu, tepatnya semalam ya, Argentina itu bersusah payah menang atas Tanjung Verde ini gitu. Jadi mereka ini masuk Piala Dunia nih ya Bang Kakak, walaupun baru merdeka di tahun 1975.

Ini negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara, Bang Kakak, di pesisir barat Afrika gitu. Jadi kalau misalnya Abang Kakak lihat benua Afrika, yang Tanjung Verde ini nggak ada tuh di benua Afrikanya. Negaranya ini tuh di luar dari benua besarnya, di sebelah baratnya itu. Terus ada kepulauan-kepulauan kecil. Nah itulah dia ya, negara Tanjung Verde ini. Bahkan jaraknya itu sekitar 570 km dari pantainya di sebelah Afrika Barat gitu. Jadi agak-agak jauh lagi lah dari Afrika Barat untuk sampai ke Tanjung Verde ini gitu. Dan ya mereka ini negara kepulauan tentunya ya, karena ada pulau-pulau kecil seperti itu. Dan benderanya ya, kalau yang sekali lagi ya, kalau yang nonton harusnya tahu benderanya. Tapi kalau yang nggak nonton Messi lawan Tanjung Verde ini, benderanya tuh agak unik ya. Dia itu ada garis biru, putih dan juga merah gitu. Terus ada bintang-bintang, yang mana bintang-bintangnya itu melingkar, ada beberapa bintang gitu. Nah Bang Kakak, nanti kita akan kembali lagi di acara Markobar jam 8. Kalau untuk informasi hari ini dalam sejarahnya sampai di sini dulu ya. Ini malah udah jam 8 ini kan, udah lewat gitu. Tapi kita putar dulu sebuah lagu ya sebelum ke acara Markobar. Kali ini lagu Minang nih. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah. Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah, basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya basah, dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu. Aduh, boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Kembali lagi Abang Kakak kita di acara Marco Bar kali ini ya, karena sudah jam 8, malah lewat nih kayaknya, 8:13. Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Abang Kakak bisa berbagi kabar hari ini dan juga kita akan ngobrolin sesuatu tentunya. Halo Marco Bar.
1: Mari berbagi kabar.
0: Iya, apa kabarnya Cynthia?
1: Kabar baik, kabar Marlon.
0: Kabar baik juga dong, gak kemana-mana nih hari Minggu.
1: Amin, kita di rumah aja, mana-mana.
0: Waduh, ya macam masa COVID ya, di rumah aja gitu.
1: Mama, kita lagi jomblo happy.
0: Lagi apa?
1: Lagi jomblo happy.
0: Lagi apa?
1: Jomblo happy.
0: Kalau happy di rumah aja jadinya gitu.
1: Kita lagi jomblo happy.
0: Iya, kalau happy jadinya di rumah aja gitu.
1: Iya, sekaligus ini lagi jomblo happy.
0: Enggak ngerti aku, jomblo happy itu maksudnya lagi single gitu kan, terus
1: iya, single,
0: bahagia kan ya, maksudnya iya. Kalau keluar kan enggak apa-apa juga gitu.
1: Hari Minggu di rumah, hari Minggu juga gitu.
0: Oke. Tapi udah sarapan belum nih?
1: Apa?
0: Udah sarapan belum?
1: Belum sarapan, itu masih buat apa? Buat ubi,
0: mau ngelon. Ubi itu main nih, buat ubi biasa sambal-sambal.
1: Di apa? Di lemet.
0: Ah, kayak mana tuh maksudnya tuh?
1: Apa lemet ubi gitu, pakai daun kusnya, daun pisang.
0: Lapet. Lemet aku nggak tahu kalau lemet.
1: Oh.
0: Ikatannya beda penjemputan aja ya kan.
1: Oh iya.
0: Oke, di sini mendung nggak sih di Mabar?
1: Di sini mendung.
0: Ya sama juga di sini. Aduh.
1: Ini aku lagi pilek karena faktor cuaca.
0: Walah. Semoga cepat sembuh ya.
1: Iya.
0: Oke, kita di acara Marco Bar ini lagi ngomongin sesuatu tentang hal-hal yang disukai dari kota Medan. Kan banyak orang bilang, ah ngapain ke Medan, banyak begal katanya gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang Cynthia sukai dari kota Medan ini gitu?
1: Hal-hal yang sukai gitu, ini cara bebas.
0: Bebas, tentang apa aja boleh?
1: Oh itu hal-hal biasanya kita apa? Bisa makan-makan apa di tempat-tempat yang apa, yang di kafe-kafe gitu.
0: Oh, banyak kafe-kafenya ya di Medan ya. Terus?
1: Apa aja, jalan kemana-mana gitu hal-halnya.
0: Oh, terus apa lagi yang disukai dari kota Medan?
1: Apalah, suasananya, makan-makanannya gitu.
0: Oh, terutama berarti makanannya ya?
1: Iya, sama suasananya di kota Medan. Apa itu bagus itu.
0: Emang bagusnya gimana sih suasana di kota Medan?
1: Karena ada apa, keramaian.
0: Oh ramai, iya sih. Kalau dibandingkan kampungku memang ramai. Dibandingkan sama kampung. Ya namanya kampung ya kan, kalau kampung awak. Ya ramai sih kota Medan. Tapi apa nggak terlalu ramai nih kota Medan menurut Cynthia?
1: Ya mungkin bisa jadi terlalu ramai.
0: Tapi kalau untuk Cynthia masih pas lah gitu ya.
1: Masih pas, nggak ada bedanya.
0: Kalau dari segi yang lain ada nggak yang disukai dari Medan?
1: Yang lain nggak ada, cuma itu aja.
0: Berarti cuacanya nggak suka lah ya di Medan ya?
1: Cuaca sih, tapi ada panas mendung.
0: Soalnya di Medan tuh panas kan?
1: Iya. Kalau mendung kata panas gitulah.
0: Kalau dibandingkan sama Bandung misalnya, Bandung kan enak cuacanya. Nah kalau kita nih panas gitu.
1: Bandung kan lebih sejuk lagi cuaca di Bandung.
0: Iya gitu. Walaupun nggak sedingin Bandung yang dulu ya, dulu sampai berkabut-kabut, tapi masih lebih dingin Bandung sih, wajar dataran tinggi kan gitu.
1: Iya betul. Iya betul. Kemana termalam malam minggu malam?
0: Kemana ya? Orang di kos lah, orang mau siaran subuh masa keluar.
1: Oh, iya, jalan semalam.
0: Kalau aku jalan-jalan maulah tak terbangun subuh tadi.
1: Oh, gitu. Itu pakai apa lo? Alarm.
0: Iya, ha.
1: Oh, iya.
0: Kalau enggak kebablasan lah, enggak bangun-bangun lah gua. Oke, berarti intinya adalah Cynthia suka suasananya, terus suka makanan-makanannya, ya kan?
1: Iya.
0: Itu ya.
1: Sama ini orang-orangnya apa? Ramah-ramah orang.
0: Orang Medan ramah-ramah.
1: Iya, mungkin isi kita dibilang juga.
0: Kukira orang Medan layas-layas.
1: Enggak lah.
0: Nanti lewat dikit, mata kau le, gitu-gitu.
1: Ada ramah, ada yang enggak juga gitu.
0: Oh, gitu ya. Oke lah kalau gitu. Oke, Cynthia ada lagi yang mau disampaikan mungkin?
1: Gak ada, cuma itu aja.
0: Atau lagu yang mau di request ada?
1: Lagunya boleh.
0: Lagu apa tuh?
1: Coba lagunya yang itu. Yang apa tuh, yang Jiwa Yang Bersedih.
0: Oke, loh tapi happy kok jadi Jiwa Yang Bersedih nih?
1: Gak apa, asal lagu aja gitu.
0: Oke, kirain lo sedih lagi nih. Oke, kalau gitu nanti kita putar ya.
1: Nanti bawa apa sih, nanti bawa karaoke dangdut.
0: Nanti bawa karaoke ada Najwa.
1: Kenapa enggak malam masuk siang bilang jam 3?
0: Karena pagi aku udah masuk.
1: Oh iya.
0: Enggak tahu ini tergantung ini sih. Tapi enggak apa-apa sih, Najwa kayaknya enak juga kok.
1: Masuk sakit ya, masuk Najwa sakit ya.
0: Sakit.
1: Soalnya
0: dia
1: soal masuk
0: kamu
1: sakit ya
0: malam. Oh, enggak tahu kalau dia sakit. Oke lah.
1: Oh,
0: okay.
1: Iya.
0: Oke, okay. Iya. Terima kasih waktunya Cynthia.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waduh, macam suara meleduk ya. Kakak ada Cynthia yang request lagu Jiwa yang Bersedih. Nah, katanya di Medan itu dia suka sama makanannya, suasananya, orangnya ramah-ramah ya. Indonesia negeriku, orangnya ramah-ramah ya. Iya sih. Medan kan Indonesia juga ya. Halo Marco Bar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Wih, siapa di mana ini?
2: Wahyu Indra Raka aja.
0: Wahyu Indra Raka aja, Abang Wira di Langkat. Langkat kemana nih cuacanya bang? Sini mendung-mendung nih bang.
2: Sini mantep lah mendung.
0: Mendung juga.
2: Mendung lah. Satu atap kita.
0: Mendung kok mantep.
2: Ih mantep lah. Yang panas-panas hati jadi redup.
0: Enggak, yang panas-panas hati dia makin suram dia, nggak ada semangatnya gitu.
2: Itu kan Bang Marlo.
0: Oh iya pula ya.
2: kalau pawang di sini redup-redup ini.
0: Jangan-jangan ini Bang Wira yang ngatur cuacanya kayak gini ya, disetel ya.
2: Jangan kuat-kuat.
0: Oh, nanti ketahuan ya.
2: Nanti ketahuan.
0: Oke Bang Wira, kita ngomongin tentang Medan nih, walaupun Bang Wira di Langkat ya, masih dekat-dekat lah ke Medan ya kan.
2: Iya.
0: Apa sih yang Bang Wira suka dari Medan ini?
2: Kalau untuk suasananya ataupun keramaiannya itu mungkin hampir sama ya sama yang lain gitu loh. Cuma ciri khas lah ya.
0: Ciri khasnya kayak mana rupanya?
2: Kalau ciri khas dari Medan ini gayanya.
0: Oh, kenapa gayanya layas?
2: Seperti yang Bang Marlon bilang, seru gitu loh.
0: Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Awak tengok sikit, oh ngeri matanya nih gitu ya.
2: Mata kole.
0: Tapi begitu kenal ya kan.
2: Nah. Kalau inilah istilah bat orang identik lah, kita bilang kayak suku Wata dan segalanya. Kan nada keras. Nah, itu hanya nada keras. Kalau menurut pribadi saya. Karena memang orang itu kan, ya kan nggak mungkin ngomong. Aku dia lagi.
0: itu karo ya kan.
2: Nggak, kan nggak apa kali gitu. Nah, kalau Medan itu memang identik dengan nada keras apapun sukunya. Kalau udah Medan, mana? Mau kesana benar.
0: Ya, yang karo pun kalau udah di Medan kadang-kadang nggak nampak lagi karo ya kan, udah keras karonya ya kan.
2: Nah itu tadi kalau udah masuk kota Medan seru. Jadi kalau yang katanya mau kemana itu nggak Medan. Nah, kalau mana lek?
0: Baru
2: kita punya itu. Itulah kalau menurut saya itu serunya di situ aja.
0: Tapi di Langkat nggak gitu juga bang?
2: Ya
0: ketularan juga ya, gitu-gitu juga ya.
2: Sama juga orang bertetangga.
0: Iya, ya. Masih dekat-dekatan ya kan.
2: Nah, cuman kan ibarat kata kemanapun kita keluar dari provinsi itu kan dari mana? Medan. Nah, jadi walaupun Langkat kalau udah di luar kan Medan. Jadi kalau kita satu contoh di kayak di Pekanbaru ya kan.
0: Iya.
2: Nah, itu pun hampir-hampir juga kayak Medan semua karena orang sini ke sana.
0: Iya, banyak memang.
2: Nah, kalau udah katanya mana leh? Nah kita tuh, ya udah satu negara kita kan gitu.
0: Iya memang.
2: Nah, jadi intinya yang untuk di Medan lah ya. Kalau saya tuh keren dengan gaya.
0: Gayanya ya.
2: Nah, gaya. Nah, nada-nada bicara, walaupun mungkin bagi yang awam tuh sangar kan gitu.
0: Kasar kali ya kan.
2: Nah, cuman memang itulah identik dari Medan. Suara keras bukan berarti suka kekerasan.
0: Iya betul, suara keras biar didengar aja gitu ya kan.
2: Nah itu tadi.
0: Kalau lembut-lembut kali nanti ada apa-apa kau bilang gitu.
2: Ya ini satu contoh lah ya. Kalau kayak kita bilang lah dulu yang di terminal. Mana bang, mana bang, kan gak keren gitu loh.
0: Iya.
2: Wih mana wih. Mana? Brandon bang. Nah, ini mari.
0: Dah.
2: Jadi mana? Brandon pula yang ditanya. Brandon. di sana bang mobilnya nggak keren. Jadi Medan itu identik dengan gaya.
0: Gaya. Nah, selain gaya ada lagi nggak bang yang disuka dari Medan?
2: Dari Medan ya, mana ya?
0: Makanannya mungkin nggak biasa aja.
2: Ya, kalau makanan ya mungkin kalau untuk wilayah apa ini ada sih menu yang cuman nggak tahu di mana dijual.
0: Apa itu rupanya yang dijual?
2: Nah, kayaknya sederhana itu.
0: Apa tuh?
2: Itu yang ciri khas dari kalau nggak salah orang kita Batak ya. Yang apa namanya?
0: Mie. Tepung. Tepung.
2: Bukan.
0: Lapet.
2: Bukan lapet. Ini loh kayak ombus-ombus apa?
0: Oh, ombus-ombus.
2: Nah, kan punya orang kita Batak itu kan?
0: Iya. Nah,
2: tapi juga itu cuman nggak tahu apa. Di mana itu jualannya?
0: Oke, itu memang jarang sih dia dijual langsung gitu. Biasanya kita order dulu ke orang kalau mau bikin pesta gitu kan, kita order baru dia bikin gitu. Atau bikin sendiri kalau pandai, kalau nggak pandai ya gimana?
2: kalau itu kan kalau jadi kalau menurut lidah saya, kalau yang katanya mie basu dan sebagainya, itu mudah kita dapat.
0: Iya.
2: Kalau yang itu kan kayaknya kemana ya? Mori lah gitu.
0: Iya, dan anehnya kok jarang ada jual ya kan? Ombus-ombus. Padahal enak loh, betul-betul itu. Maunya ada yang jual.
2: Perlu juga itu nanti Bang Marlon buat di situ.
0: Iya, usaha ombus-ombus. Wah, jadi terinspirasi aku nih.
2: Usaha ombus-ombus. Iya. Pakai di situ ya kan?
0: Iya.
2: Usaha bersama Bang Marlon. Eh, mantap tuh. Awal datang ke situ agak-agak gaya Medan dipakai kan?
0: Oh iyalah, pesan satu gitu.
2: Ya iyalah.
0: Ya, oke. Oke Bang Wira, terima kasih atas waktunya.
2: Oke.
0: Gaya. Oh kenapa?
2: Lagu.
0: Boleh lah.
2: Dari Aceh cuman yang ngebeat.
0: Dari Aceh yang ngebeat?
2: Iya dari siapa ini? Siapa? Berge.
0: Berge, Bohate.
2: Ah ya. Oh. Karena ada yang ngebeat-ngebeat gitu.
0: Yang ada apa?
2: Yang ada ijilah bahasa Indonesianya.
0: Tunggu ya, Aceh yang mana ya, yang na na na na na na na na na na na
2: Bohate gaduh apa apa
0: na na na na na na na na yang itu.
2: Ah, ya.
0: Oke, yang Bohate sih. Masalahnya Berge ini banyak kali lagunya Bohate.
2: Dia pakai kalau nggak salah belakangnya pakai gaduh apa Bohate gaduh apa apa.
0: Oke, nah, nanti
2: pokoknya Bang Marlon lah itu yang ngatur ya.
0: Semoga betul lah tebakan awak ya. Atau awak tes aja dulu nih, putar lagunya.
2: Ada, tak usah. Jadi sama-sama ngertinya kita lah.
0: Takutnya awak salah yang awak ngerti kan. Oh ternyata bukan lagu ini nanti gitu.
2: Nah, sama aja, kalau orang Medan itu udah pukul rata itu.
0: Oke lah, nanti kita putar ya.
2: Oke, terima kasih waktunya Bang Marlon.
0: Sama-sama Bang Wira.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, semoga sehat-sehat. Apakah ada Bang Wira di Langkat ya? Katanya yang dia suka tuh gayanya ya kan. Gayanya tuh enggak palanya sok-sok lembut kali gitu ya. Dia tuh agak-agak menantang gitu. Mana Lek? Gitu ya. Ini Lek. Ya, sini-sini aku Lek. Gitu dia. Dan juga katanya suka ombus-ombus. Memang ombus-ombus ini enak. Cuma entah kenapa jarang ada yang jual. Kalau jual-jual kue biasanya orang kue basah kayak... kayak apa ya? Awak juga jarang lagi. Ya pokoknya kalau di kita cari itu jarang orang jual ombus-ombus gitu. Tapi sekarang kita putar dulu Bang Kakak lagu yang di request Cynthia ya, sebelum lagu ke lagu yang di request Bang Wira. Ini dia Jiwa Yang Bersedih dari Kia Indrawari.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Berke dengan Bu Hati ya, lagu yang dari Kosole Bang Wira tadi. Dan ini di WA ada Ito Farida, dia bilang tok dekat sini ada, kadang di pajak pun ada tok, maksudnya yang jualan ombus-ombus tadi ya. Kalau orang bilang katanya lapet ya kan, sebenarnya beda Bang Kakak ya. Kalau lapet sama ombus-ombus itu ada bedanya. Kalau lapet itu teksturnya lengket-lengket gitu, lebih kayak apa ya, pokoknya lengket lah gitu. Walaupun tengah-tengahnya bisa jadi ada gula merah juga gitu, tapi teksturnya beda. Kalau ombus-ombus dia nggak lengket-lengket gitu, dia kayak rapuh gitu, jadi gampang hancurnya gitu. Walaupun sama-sama dibungkus dengan daun pisang gitu, jadi beda ya lapet sama ombus-ombus gitu. Walaupun banyak orang yang nggak tahu juga sebenarnya kalau ombus-ombus sama lapet itu beda, tapi faktanya itu beda. Halo Marco Bar.
1: Halo Marco Bar, mari iya, kita ngobrol dan berbagi kabar. Selamat
0: iya,
1: pagi Bang Marlon.
0: Selamat pagi, ini siapa di mana?
1: Ada Muhammad Rudi di Garuda.
0: Bang Rudi, apa kabarnya minggu ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang Marlon, sehat ya.
0: Kabar sehat juga. Tak kemana-mana kita nih.
1: Kosong bro.
0: Waduh.
1: Gak kemana-mana. Lagi puasa soalnya.
0: Waduh, lagi puasa ya. Puasa ya. Loh, tapi Senin Kamis biasa nih kok minggu puasanya.
1: Ya ada hajat yang harus kita tunaikan.
0: Waduh, oh mantap kali ya.
1: Puasa nazar untuk kesembuhan ibu saya.
0: Oh, lagi sakit gimana nih ibunya Bang Rudi?
1: Ya, jadi kita kan ibu saya sudah sehat. Nah, jadi saya nazar. Nazar itu adalah janji seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala atas keinginan yang sangat besar.
0: Jadi
1: itu Bang Marlon.
0: Iya, jadi Bang Rudi udah bernazar kalau sembuh saya bakal puasa gitu ya.
1: Ya. Okay. Jadi saya pernah bernazar, ya Allah, kalau jika seandainya ibu saya ini kau sembuhkan, saya bernazar puasa 3 hari ya Allah. Itu kita laksanakan dari hari Jumat.
0: Ini udah ke hari keberapa nih?
1: Tiga.
0: Dari hari Jumat ya, Jumat Sabtu Minggu ya. Oke. Semoga lancar abang puasanya hari ini ya.
1: Amin.
0: Iya, mantap sekali. Berarti udah sembuh dan ini bagus juga nih kalau udah sembuh ya kan. Mantap.
1: Iya, mumpung ini kan masih bulan, kalau orang Jawa bilang bulan Suro ya, atau masih bulan Muharram ini. Masih bulan Muharram, tapi ini di 10 terakhir ya. Nah, tapi ini sudah kita ambil hari yang baik. Mumpung masih bulan baik ya, teman-teman. Kita ambil bulan baik.
0: Luar biasa. Nah, Bang Rudi.
1: Ya.
0: Udah sarapan?
1: Sarapannya pakai lagu nanti.
0: Oh, nanti pakai lagu. Okay. Berarti kita langsung ke topik aja ya.
1: Iya, langsung lah.
0: Ya. Jadi kita bahas Medan nih. Benar tempat kita tinggal ini. Cuman nih, apa yang disukai Bang Rudi dari kota Medan kita ini?
1: Medan ini ya tempat kita tinggal nih yang paling aku suka ya. Sebenarnya semuanya suka ini.
0: Wih.
1: Mulai dari masjidnya yang megah, ya. Seperti Masjid Raya, yang ada di dekat Istana Maimun ya. Istana Maimun juga udah pernah, udah pernah aku kesana bang.
0: Iya,
1: Istana Maimun itu udah 2 kali lah. Hari yang pas yang keduanya itu pas bulan puasa, kebetulan kan lagi bukber ya, lagi buka bersama. Jadi pulang dari buka bersama tempat komunitas teman-teman itu kan ya singgah sebentar untuk menghilangkan penat lah gitu. Jalan-jalan ke namanya Istana Maimun gitu kan. Ada Meriam Puntung juga katanya. Situ dia udah kerana ada aku pegang juga bang.
0: Awal nggak pernah pula masuk ke dalam lah, jadi nggak tahu.
1: Ya udah termasuk dalamnya itu bang.
0: Oh iya ya.
1: Aku pun udah pernah masuk ke dalamnya juga, cuman ya rame lah waktu yang pertama kali itu. Yang kedua itu nggak kesempat masuk karena malam aku kunjungnya pas habis bukber gitu.
0: Iya, maksudnya malam. aku nggak pernah masuk ke dalam, jadi aku nggak tahu gitu.
1: Belum pernah kesana.
0: Belum. Ya,
1: Masya Allah.
0: Katrok sekali saya ya kan. Bang Rudi.
1: Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita sejarahnya tahu kan kita.
0: Tapi lewat aja pernah sih lewat gitu. Tapi masuk
1: lewat gak, aja ya. Wah, melewat aja pun kita udah bisa nengok dari jauh, kagum juga ya kan.
0: Iya.
1: Betul. Ada terowongan kayak permain itu, yang terowongan tuh nggak tahu, aku tak permainan tahap itu. Nah, ya, ditawarin juga sama aku, pergi sama omku kan waktu itu kan, dibilang, kok mau naik terowongan? Wih, enggak lah, enggak pernah nih aku gitu. Akhirnya, ada foto lawak sama paman aku itu kan, sama omku itu di apa, meriam puntungnya. Meriam puntungnya, aku foto sambil tidak apa. Jadi kan karena kan aku kan nggak nampak bang, tuh nenek tidak bang. Jadi kan menggunakan indera yang masih berfungsi lah ya kan. Iya. Seperti apa perabaan, dari pendengaran gitu kan. Dua kali sih. Yang pertama itu waktu aku SMP, aku sama guru aku ke Istana Maimun
0: jalan-jalan kan. Satu kelas gitu.
1: Ya, kan kebetulan kan waktu itu kan 2019. Uh-huh. 2019 itu kan kebetulan kan aku lomba, Bang.
0: Lomba apa tuh?
1: Lomba musabaqah tilawatil Quran NTQ, gitu kan, baca Quran gitu kan. Di tingkat provinsi dulu. Tingkat provinsi dulu gitu kan. Waktu itu kan lombanya apa, Bang? FLS2N.
0: Yeah.
1: Festival Lomba Seni Siswa Nasional gitu kan. Nah, itu pesertanya kalau nggak salah waktu di zamanku itu disabilitas semua, gitu kan? Yang ada tunarungunya, ada tunanetranya. Jadi lomba FLS lain ini kan banyak yang ditampilkan waktu itu. Ada nyanyi juga, ada pantomim itu yang khusus apa tunarungu gitulah. Pantomim itu ya mereka mengandalkan penglihatan, sementara kita dengarnya musik doang gitu kan. Sementara yang kita, kalau bagi mereka kan gak mendengar, jadi kan butuh penglihatan. Kalau kita ya kebanyakan suara plus gambarnya doang, kan kita bisa lihat mereka kan ngapain ya kan. Tapi bagi kami yang tunanetra ini kok, ya begitulah, musik-musik aja gitu. Namanya juga tunarungu kan juga ya, penyandang disabilitas kan juga. Sebenarnya kita ini kan di hadapan Tuhan itu kan sama, gak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah takwa, ya kan. Inna ma'akromakum indallahi atsukukum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah takwa. Itu dia Bang Marlon. Jadi itulah medan gitu kan. Ada Masjid Raya, ada Istana Maimun, atau ada Yuki ya. Ada Yuki Simpang Raya. Oh dulu itu Bang, waktu aku kecil sering kali berkunjung ke Yuki, berkali-kali pun bolak-balik.
0: Dulu itu kayaknya megah kali gitu ya mallnya. Gitu ya.
1: Aku dulu kan waktu itu kan ke Yuki itu naik apa? Naik kuda pusing. Ada kan banyak mainan di situ ya kan?
0: Iya betul.
1: Naik apa lagi? Kereta api kencang gitu kan, apa namanya, kalau bahasa kami sih bilangnya kereta api kencang gitu,
0: roller coaster.
1: Iya.
0: Roller coaster
1: yang kalau jalan dia kan itu punya penumpangnya itu menjadi semua
0: teriak
1: gitu.
0: Awal lari itu teriak juga. Pas kecil ya, kalau besar nggak pernah lagi naik.
1: Kayak gitu apa namanya itu, bom kar, time zone.
0: Nah, iya.
1: Tapi sebenarnya agak abang bilang time zone. Ayah. Nah, itulah banyak apanya. Permainan itu.
0: Berarti Bang Rudi.
1: Sekarang ya mau ke Yuki lagi ya, sekarang ya nggak bisa dinaikin lagi lah Bang, kemungkinan Bang, karena ada badan awak besar kayak gini. Udah genduk pula lagi kayak kan.
0: Lagian, takut patah pula. Takutnya itu kayaknya untuk anak-anak ya cocoknya ya kan.
1: Iya. Baik. Dulu tuh umur 11 ke bawah gitulah sering kali aku ke Yuki bolak-balik. Malam takbiran pun ke Yuki pas hari raya.
0: Berarti Bang Rudi suka bangunannya ya yang ada
1: ya, di Medan. Bangunannya. Gitu ya. Masjidnya, arsitekturnya lah gitu kan. Itu aja sih kalau aku yang suka dari Medan gitu kan. Ya, sama juga lontongnya.
0: Oh lontongnya, Medan. Berarti kulinernya suka juga ya Medan.
1: Iya, apapun meskipun gak suka lontong itu kan apa Bang. Tapi yang nengoknya aja.
0: Ngerasainnya.
1: Mengamatinya aja. Itu kan pas raya Idul Fitri gitu kan. Kayaknya dalam pernaku kan kayaknya hanya di Medan yang ada menjadikan lontong kayak gini lah, sama opor gitu kan, serundeng apa rendang gitu kan. Kayaknya dalam negara lain apanya weh?
0: Provinsi?
1: Kayaknya dalam provinsi lain gak ada lah, hanya Medan, benar di Benawa gitu kan.
0: Kalau lontong banyak, tapi lontong Medan itu khas gitu ya?
1: Khas dia, disajikan pada saat acara-acara tertentu gitu, kayak ada besar gitu lah. Itulah dia.
0: Wah, kalau berarti Bang Rudi suka kuliner kulinernya dan juga bangunan-bangunan atau arsitektur.
1: Sama bangunannya juga.
0: Baik, terima kasih atas waktunya Bang Rudi.
1: Oke lah ya. Buatnya Bang Marlon juga sehat selalu.
0: Mau request lagu nggak nih? Satu. Lagu apa nih?
1: Lagunya aku maunya lagu Jawa.
0: Judulnya?
1: Judulnya Re Ayo Re.
0: Oke, ini mau versi,
1: ayo, re.
0: Mau versi
1: laku,
0: siapa
1: laku,
0: nih?
1: Laku nang kunjungan. Aku suka lagu itu. Tapi, kawanku kan dulu kan yang Cina. Yang Cina waktu sekolah itu kan. Iya. Satu sekolah juga. Sering kali dia nyanyi lagi itu. Waktu istirahat kan nyanyi dia. Re Ayo Re. Laku melaku. Sekarang dia udah besar lah. Udah besar-besar juga lah. Ada lagunya kan Bang?
0: Ada. Mau versi Didi Kempot?
1: Versi Didi Kempot pun boleh lah Bang.
0: Oke, nanti kita putar ya. Nah,
1: mau versi siapapun boleh, versi awak pun nanti boleh ya kan? Tapi nanti harus sorry
0: direkam dulu ya kan.
1: Iya,
0: oh karaoke, oh iya karaoke, nanti sama Najwa nanti.
1: Oh nanti sore.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Oke lah.
1: Oke lah ya, buatnya Bang Marlon ya.
0: Iya Bang Rudi.
1: Sukses selalu dan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Oke, selamat pagi, salam sehat.
0: Iya, salam sehat. Abang kakak ada Bang Rudi di Garut 2 ya, semoga sehat-sehat selalu juga. Dan katanya dia suka sama arsitektur dan juga kuliner, terutama lontong di Kota Medan gitu. Halo Marco Bar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Sopo iki? Pura-pura tak kenal lah.
2: Selamat pagi Bang Manusimanjun, tak ada siapa di sana.
0: Siapa di sana tapi udah nyebut nama.
2: Ada Lapet, ada Bugis. Ada Usang. Apa kabar Bang Marlon?
0: Kabar sehat. Ririn gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Ririn baru bangun tidur kan. Coba dengerin dulu lah. Bang, kenapa sih perempuan sekarang kurang jelas sih Bang?
0: Gara-gara pemancar.
2: Masih tonai Bang.
0: Gara-gara pemancar.
2: Kadang-kadang terhibeg.
0: Pemancar gak kita gimana? Nih pemancar kita nih sudah tua lah.
2: Ida, boringin peau sing hutanger dah perlu ampet. Gimana sih Bang? Gak bisa lagi awan lagi.
0: Dari tahun 40-an gue rasa nih, 1940-an iya, gitu.
2: Kalau dulu Bang, kalau malam, ih jelas sekali Bang suara sekarang ini. Mau kemana penuh nyumpen gak dapet.
0: Iya, terus juga salah satu faktornya gara-gara kayaknya ada radio lain yang agak-agak baru gitu kan. Frekuensinya deket-deketan sama Pro 4 gitu.
2: Iya, jadi kan jadi denger Pro 4, kayak kok.
0: Iya, jadi ketimpa jadinya, gitu kan.
2: Iya, kalau siang gini mesti mending lah ini ya kan Bang. Malam Bang sama sekali gak bisa didengerin.
0: Waduh.
2: Udah sarapan Bang Marlon?
0: Sarapan roti aja tadi.
2: Iya, nanti matanya biru.
0: Loh, kok jadi biru? Jadi bule
2: matanya
0: gitu.
2: Orang sih kalau Rini tanyain, udah makan deh, belum Bang. Makan roti nanti biru matanya gitu. Kenapa gitu Bang? Makan roti apa ngaruhnya ya kapan?
0: Maksudnya jadi
2: gak
0: kayak
2: ada ngaruhnya kan?
0: Jadi kayak bule maksudnya gitu mungkin.
2: Nah, katanya sih kayak gitu. Jadi udah makan roti gak biru-biru, matanya tetap hitam.
0: Itu kan ngomong-ngomongan orang aja. Tapi Ririn udah makan emang, makanya emang makan apa tadi?
2: Belum ada.
0: Oh, belum ada.
2: Perin tadi disuruh papa kan karena mama papa libur. Mama juga libur nanti tanggal 14 papa baru masuk sekolah kan Bang. Jadi beli lontong deh. Jadi ini beli lontong dulu dong. Belum dimakan pun masih ditaruh aja.
0: Nah, macam Bang Rudi juga nih suka lontong ya.
2: Iya, Rin suka kali lontong namanya. Kan Rin tadi dengar tuh ombus-ombus. Udah itu lapet itu kan terbuat dari ubi tuh Bang. Kalau orang Jawa bilang lemet.
0: Kalau lapetnya batak enggak dari ubi sih.
2: Itu namanya Bugis. Yang dari perut ketan dia.
0: Ah iya, tapi
2: kalau orang Simalungun bilang lapet itu lemet ubi.
0: Oh, tapi kalau orang Batak Toba bilang itu lapet gitu.
2: Ha, beda-beda kan. Tapi kalau ombus-ombus yang Abang bilang makannya bisa keluar gitu dia itu digongseng dulu berasnya, Bang.
0: Ah, itu pokoknya beda lapet sama ombus-ombus gitu.
2: Sekarang ini udah jarang itu jual. Kalau mama kalau kepingin buat sendiri.
0: Iya, kenapa orang jarang jual ya? Apa nggak laku kalau dijual? Padahal banyak suka loh.
2: Kalau di tebing dulu, setiap pagi ada itu lewat. Ombus-ombus, gitu.
0: Sayang kali.
2: Sekarang yang sering sini Getuk Lindri yang masih ada.
0: Oh, jadi justru mah jadi makanan sih, ini ya? Makanan impor ya?
2: Dulu tiwul.
0: Makanan impor.
2: Tapi enak loh Bang, jangan salah Bang.
0: Iya, maksudnya impor dari provinsi lain gitu kan, bukan nasi Sumatera Barat, Sumatera Utara iya, itu gitu.
2: Itu tadi makanya kalau umbus-umbus tadi itu kan pakai kelapa sama gula putih.
0: Tapi berarti yang Ririn suka dari Kota Medan atau sekitarnya itu makanannya?
2: Kalau Ririn sih sukanya Kota Medan itu Bika Ambon, karena kan yang suka
0: Bika Ambon. Iya sih, enak sih Bika Ambon.
2: Itu paling suka Ririn.
0: Aku pernah setengah loyang itu habis aku makannya sendiri.
2: Jangan setengah loyang, Ririn satu kotak itu pun habis.
0: Mau ku habis satu kotak, cuma sayang mama aku nanti gak makan gitu.
2: Kalau mama Ririn itu kalau mana yang Ririn sukain, ya udah ini deh punyamu gitu kan. Pernah itu Ririn kan ada kenalan itu kan, namanya Bang Anton. Dia mau pergi ke apa, Padang tak. Apa deh yang mau dibeli Bika Ambon lah Bang. Oh iya deh, sana enak Bika Ambonnya. Emang ternyata enak juga sih. Tapi di Medan pun enak juga kok Bang Bika Ambonnya Rindu.
0: Iya, walaupun namanya Bika Ambon itu asli Medan loh, bukan asli Ambon loh.
2: Iya, makanya iyalah Bang.
0: Namanya aja Bika Ambon karena
2: namanya
0: jalan.
2: Namanya aja Bika Ambon, iya. Memang aslinya itu memang Bika Ambon. Enggak, itu dari Ambon. Enggak sih.
0: Enggak, jalan dulu ada jalan Ambon kan katanya dulu. Nah, jadi berdasarkan nama jalannya itu dibuatlah Bika Ambon gitu.
2: Iya kan, semua itu kan memang dulu ada kisahnya. Kayak rumah Rindu Tebing Bulian. Kenapa sih dibilang Bulian? Gak tahu dulu. Dulu sih gak tahu lah itu sejarahnya kayak mana gitu.
0: Emang ada apa Bulian?
2: Bulian.
0: Bulian. Bulian. Oh, mungkin dibuli.
2: Pandan Sakti, apa itu Sakti?
0: Mungkin dibuli dulu orang di situ ya.
2: Bisa jadi sih, dulu-dulu ini juga gak tahu. Kayak separi ini kan Galang gitu kan. Rumah Ririn tuh di Galang tamatannya gitu kan. Terus Sekarang, Sekarang itu apa? Enggak tahu sih dulu.
0: Sungai ini. Karang.
2: Sungai Karang. Iya. Mungkin banyak karangnya
0: banyak
2: ya
0: karang
2: kan, Bang.
0: Dulu mungkin gitu.
2: Jadi sekarang Sekarang gitu kan.
0: Saya ular banyak ular berarti.
2: Sungai ular katanya banyak ularnya dulu. Tapi Ririn nengok enggak ada ularnya lewat tapi ya, berapa jam di situ.
0: Udah banyak orang daripada ular di situ sekarang.
2: Kan Ririn tanya sama mama, kenapa sih dibilang sungai ular, karena kan itu beliku-liku di kayak ular jalan, jadi dibilang sungai ular gitu.
0: Kirain banyak ular gitu.
2: Iya, Rin kira banyak ular, jadi kayak mana sih gitu, tapi kok nggak ada gitu kan Bang.
0: Ya, berarti selain yang disuka dari Medan, makanannya aja terutama ya?
2: Orangnya juga tegas.
0: Oh ya tegas.
2: Rin suka gitu kan. Rin udah pernah itu dibilang orang Rin. Kalau misalnya Rin ke Kota Medan, jangan lembek. Ditanyain dari mana deh? Dari Galang jangan. Dari Galang. Kenapa rupanya gitu? Jadi biar orang tahu kalau kita itu bawanya orang Medan.
0: Iya.
2: Orangnya tegas gitu.
0: Iya ya.
2: Orang Batak pun kan tegas.
0: Katanya kalimatnya sama ya kan? Cuma nadanya beda. Ya. Dari Galang atau dari Galang?
2: Kalau agak lemot gitu kan Bang. Tapi kalau orang Medan itu orang Pekanbaru aja kalau misalnya mau ke Medan itu ada yang ngajarin. Kalau mau ke Medan bilang mau kemana lah itu. Kemana-mana mau di sini aja. Kenapa rupanya itu? Rin pernah itu kan Bang dibilang teman Rin kalau ke Ampas orangnya ngeri-ngeri gitu kan. Siapa sih gitu kan. Tapi ternyatanya emang orangnya tegas gitu kan. Tapi emang Rin orang Batak juga ya udah sama aja
0: sama
2: gitu.
0: Sama aja.
2: Kalau ditanya baru apanya Pak Dek? Baru zamannya Ida. Baru ini Raja doh katanya gitu kan. Jadi agak dikek mana gitu.
0: Gitu ya.
2: Itu sih Bang.
0: Baiklah, berarti orang-orangnya dan juga makanannya itu aja?
2: Orangnya terus ya kayak Istana Waimun katanya Bang tadi tuh kan.
0: Pernah?
2: Juga pernah gitu.
0: Oh pernah ke situ?
2: Sekolah pernah ke situ sih. Ini ke situ. Terus kayak Medan Per juga Rinda pernah gitu.
0: Istana Maimun sampai masuk ke dalamnya enggak?
2: Enggak, cuma di luar aja. Karena kan kami sekalian mampir gitu Bang, jadi enggak ada waktunya lagi. Cuma dikasih tahu ini Istana Maimun gitu.
0: Sama lah kita enggak pernah masuk.
2: Sama kan telah Bang aja orang Medan aja enggak, apalagi kayak Ririn gitu kan. Ikut sama guru juga kata gurunya kiri. Ya udah kiri.
0: Oh iyalah, kita ngikutin guru aja ya kan.
2: Iya, kata guru kita mau kepengin tahu enggak gitu. Mau lah Bu, mau Bu walaupun enggak masuk.
0: Ya baiklah. Oke, Ririn ada lagi yang mau disampaikan?
2: Ya semoga Kota Medan jaya terus gitu kan. Pokoknya senang aja sih Ririn, karena Karin juga punya saudara, anak Uwak Rin juga ada di sana gitu kan. Jadi ya kepingin aja sih gitu main ke sana. Cuma kadangan nggak ada waktunya aja sih Bang.
0: Dan agak jauh juga ya kan dari Galang.
2: Jauh gitu kan. Kalau pergi sendiri juga sama mama, ya udah deh kayak gini nanti aja kita ke sana.
0: Oke, ada lagu yang mau request nih?
2: Ada lah bang, lagu Bagas Nidanu Toba bang.
0: Wih, lagu apa tuh? Bagas
2: Nidanu. Lagu Simalungun.
0: Tunggu ya.
2: Agak sedih sih lagunya, mak enak. Udah lama hari nggak dengerin. Bagas Nidanu Toba, Bagas Nidanu Cinta Ririn sama Pro 4.
0: John Eliaman Saragi?
2: Ya,
0: bisa. Oke, nanti kita putar ya.
2: Ya, buat Bang Marlon, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Lancar terus. Apa ya?
0: Apa?
2: Pokoknya selalu bahagia.
0: Amin.
2: Selamat pagi Bang Marlon Horas.
0: Horas. Waduh, ngeri kali suara telepon kita nya macam meletup gitu. Oke, maka ada Ririn ya. Intinya yang disukai dari Medan itu kalau kayak Ririn ya, makanan, orang-orangnya gitu kan tegas. Kalau misalnya Bang Wira tadi juga makanan ya, umpus-umpus, terus juga orangnya juga atau gaya-gayanya gitu katanya. Kalau Cynthia tadi katanya juga Cynthia suka, wih, Cynthia kok lupa aku ya suka. Ya pokoknya ada juga yang hal yang disukai Cynthia. Itu juga Bang Rudy tadi suka lontongnya. Ya itulah ya hal yang disukai disukai dari Medan. Walaupun banyak orang bilang Medan itu Gotham City. Gotham City itu kayak kota yang ditinggali Batman gitu ya, banyak kriminalnya. Tapi ya inilah tempat kita tinggal ya. Kalau misalnya bukan kita lagi yang mencintai, siapa lagi gitu ya. Terus ini ada dari WA Kak Ira Tarigan. Katanya pagi Marlon, Kak Ira Tarigan di Perapat. Kak Ira suka Medan ini itu gaya cakapnya katanya. Oh, sama juga ya berarti orang-orangnya, gaya cakapnya dan juga kebudayaannya kata Kak Ira. Terus makanannya. Dan Kak Ira Tarigan ini bangga tinggal di kota Medan. Dan katanya kalau ombus-ombus ada temen Kak Ira yang jual. Oh, bahkan setiap hari dia jual di sini. Ada toh. Berarti di Perapat, di Perapat maksudnya pintu R4 ada yang jual gitu ya. Oke, dan itu aja katanya.

Onsen Huta Soit ya dengan judul Tarabaima. Ini lagu Batak tadi dirikus oleh Kak Ira Tarigan. Dan apa kakak sekarang sudah pukul 9.13 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Info Kuliner ya. Tapi yang Marlon infokan kali ini bukan makanan berat-berat ya, tapi makanan yang berkhasiat. Wih, mantep ya. Ini apa, reflek ya. Bukan berat tapi berkhasiat gitu. Makanan apa emangnya? Jadi ini ada beberapa rempah gitu ya, atau bumbu-bumbu dapur yang berguna kalau misalnya abang kakak tuh merasa kembung atau mual perutnya gitu. Jadi kalau misalnya makan ini ya semoga terobati lah ya, apalagi musim-musim kayak sekarang gitu ya, tiba-tiba hujan lah, rasanya kan agak-agak masuk angin gimana gitu ya. Nah, makanlah yang Malon-Malon sebutkan ini. Yang pertama adalah kunyit ya, serba kuning lah nanti, tapi kalau misalnya abang kakak meramu menggunakan ini ya, makanya kalau bisa nanti tangannya itu pakai lapis apalah, plastik mungkin ya, atau apa, sarung yang anti air gitu ya. Jadi memang kunyit itu dikenal luas karena sifat antiinflamasinya, maksudnya anti peradangan, antiinflamasi itu ya, dan juga sering digunakan untuk mengatasi nyeri sendi hingga masalah kulit. Nah, kalau kulit nih Maron baru dengar sebenarnya. Apakah kemudian dia dioles ke kulit gitu, cuma kan jadi kuning semua nanti gitu. Dan katanya tak hanya itu, kunyit juga bermanfaat untuk gangguan pencernaan gitu. Jadi ini cocok untuk orang yang punya penyakit radang khusus gitu ya, atau peradangan saluran pencernaan secara fungsional gitu. Dan itu bahkan dijelaskan oleh seorang dokter dari Texas ya, yaitu Jenna Volpe. Dia ini ahli diet dan juga herbal dari Texas, dari Austin gitu. Nah, selain itu katanya kunyit juga membantu pencernaan. Ini maksudnya pencernaan lemak gitu ya. Kalau misalnya kita mirip-miripkan, dia ini mirip sama jahe gitu. Jadi dia ini mampu mencerna lemak, maksudnya lemaknya itu jadinya agak-agak berkurang lah gitu ya, katanya yang dalam perut kita gitu. Katanya cocok dikonsumsi sekitar 15 sampai 20 menit sebelum makan. Jadi minum ini dulu baru deh makan gitu. Dan juga katanya kunyit ini cenderung lebih aman dan juga tidak memicu gejala mulas atau refluks gitu ya, bagi sebagian orang dibandingkan dengan jahe gitu. Jadi kalau misalnya abang kakak, aku udah coba jahe tapi gak tahan gitu, nah coba aja kunyit gitu ya. Mungkin tahan tapi gak tahan sama warna kuningnya karena semua nanti warna kuning gitu. Oke abang kakak, nanti kita lanjutkan. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu ya. Ini lagu Minang lagi nih. Entah kenapa Marun jadi suka Minang-Minang nih sekarang. Lagu dari Rayola dan juga Anikyu dan juga Cabiak ya, berjudul Kasih Habis Sayang Tak Hilang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Jika olai

0: Yo. Yeah. Yo. Yo. Hey. Hey.
1: Beleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, beleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Beleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi beleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi beleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi beleng. Beleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti beleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan beleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.
2: Suara Budaya Nusantara.

Haholongan dari Jun Munte ya, lagu Batak yang artinya kesayangan gitu, kesayanganku, haholongaku. Nah Bang Kakak, kita lanjutin lagi membahas mengenai info kuliner nih ya. Jadi rempah selanjutnya yang bisa mengatasi perut kembung atau mual adalah biji adas. Nah biji adas mungkin Abang Kakak ada yang masih asing gitu ya. Pokoknya biji adas ini ya biji, enggak gitu ya. Maksudnya bentuknya itu kayak kuaci gitu ya. Karena apa? Karena mungkin sama-sama dari bunga juga ya. Kuaci kan dari bunga, kan biji bunga matahari gitu. Nah ini juga dari bijinya bunga itu. Walaupun enggak sebesar bunga matahari ya, tapi bentuknya itu ya warna kuning juga gitu ya kalau bunga adas, dan ini tuh dari dalamnya itu gitu. Nah biji adas ini sebenarnya bukan asli Indonesia juga nih ya Bang Kakak ya, karena biji adas ini adalah, kalau misalnya kita cari-cari ini, tunggu ya. Ya pokoknya ini adalah tanaman yang berasalnya itu dari daerah timurnya Laut Tengah. Nah bingung lah tuh kan, daerah timurnya Laut Tengah kayak mana tuh. Jadi Laut Tengah itu kan ada di sekitar Mediterania. Nah ini di sekitar sebelah timurnya Laut Tengah, disitulah asalnya dari tumbuhan biji adas ini gitu. Pokoknya dari sekitar Italia ke timur ke daerah-daerah Suriah. Nah disitulah asalnya dulu. Cuma gara-gara manfaatnya yang banyak gitu ya, akhirnya adas ini banyak juga ditanam di Indonesia, di India, di Argentina, dan juga di Jepang gitu. Dan biji adas ini telah lama digunakan untuk membantu pencernaan ya Bang Kakak, sudah sejak dulu katanya. Dan juga ini terkenal dalam pengobatan tradisional Tiongkok gitu ya, yang untuk masalah pencernaan juga. Dan juga banyak di Asia Tenggara nih, di negara-negara Asia Tenggara, katanya adas ini dikonsumsi setelah makan untuk membantu proses pencernaan. Jadi kalau udah kenyang ya, terpaksa makan adas lagi tuh walaupun udah kenyang ya, untuk membantu pencernaan. Dan penelitian juga menunjukkan katanya adas ini dapat mengurangi rasa penuh, mual, atau dispepsia, atau nyeri pada ulu hati gitu. Dan selain sebagai rempah, umbi dan juga tangkai adas itu katanya juga bisa dimakan dan juga bergizi. Dan tanaman ini katanya memiliki sifat antioksidan ya, teh hijau gitu ya, atau matcha gitu. Dan juga bersifat antiinflamasi, yaitu anti peradangan tadi ya, serta juga dapat membantu kram menstruasi. Nah ini cocok untuk yang cewek-cewek yang kalau lagi haid, aduh kram gitu ya, yaudah ramu aja nih adas-adas ini gitu katanya. Jadi memang berguna juga untuk kesehatan wanita. Tapi memang agak susah mungkin carinya ya, atau marun aja nggak tahu. Soalnya kalau misalnya di pasar-pasar kayaknya jarang sih ya, atau mamanya Marlon yang jarang beli ya, karena nggak dicampur ke masakan gitu ya. Pokoknya ini berguna nih biji adas gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita lanjutkan lagi sebuah lagu dari Annie Q, Adim MF, dan juga Tommy Bolin berjudul Bagalui. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Nela Karisma ditinggal pas sayang-sayangnya ya, sakit kali itu ya, lagi sayang-sayangnya si Mas entah kemana. Maka kita lanjutin lagi membahas mengenai rempah yang bisa bikin perut mual kita atau perut kembung kita itu merasa lega gitu ya. Setelah tadi ada biji adas, yang selanjutnya adalah jinten. Jinten ini kayak nama Jawa gitu ya. Jinten atau cumin ini adalah rempah populer di seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia. Ini digunakan di berbagai masakan, kayak di negara-negara India, Timur Tengah, dan juga Meksiko. Dan rempah ini juga memiliki sejarah panjang dalam kuliner dan juga pengobatan tradisional. Mungkin juga Bang Kakak masih asing dengan jinten ya, atau jintan, jinten ya, itulah pokoknya. Bentuknya juga mirip-mirip biji adas tadi ya, mirip kuaci. Ya, walaupun mungkin kalau diteliti lagi, didekat-dekatin, dibanding-bandingin ada bedanya ya. Cuma kalau secara dari jauh aja kita lihat ya mirip-mirip kuaci juga sih gitu. Dan jinten ini ya, ini banyak kali sih manfaatnya. Udah di searching-searching tadi ternyata bisa dibilang ini tanaman ajaib nih. Kenapa ajaib? Karena nggak cuma masalah pencernaan atau perut kembung tadi ya, atau masalah mual tadi. Jinten ini juga berfungsi atau berguna untuk mengontrol kadar gula darah. Nah, itu ya untuk yang diabetes. Terus juga berguna untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, itu ya. Ngeri enggak tuh? Ngerinya tuh ngeri dalam hal baik ya kan. Maksudnya serba guna gitu. Terus juga bisa menurunkan berat badan, terus juga bisa meredakan batuk, terus juga bisa meningkatkan daya ingat untuk yang suka-suka lupa nih ya. Terus juga bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Nah, lengkap kan? Apalagi lah coba jinten ini. Nanti kalau misalnya ada orang namanya jinten ya, ini berarti serbaguna nih orangnya nih gitu. Jadi memang berhasiatnya tuh banyak kali jinten ini ya. Dan juga katanya kembali lagi ke masalah kembung-kembungan tadi ya. Katanya studi pada 2023 juga menunjukkan bahwa potensi manfaat jinten ini bagi metabolisme ini banyak gitu ya, terutama juga untuk kesehatan jantung. Nah, mungkin gara-gara tadi berhubungan dengan yang dia bisa mengontrol kadar kolesterol gitu ya, jadi bagus untuk kesehatan jantung gitu. Namun katanya uji klinis terkait dosis dan juga efektivitas ini masih terbatas dan beragam hingga saat ini. Jadi kita masih nggak tahu nih harusnya jinten ini seberapa banyak dikonsumsi untuk setiap harinya atau untuk setiap minggunya gitu ya. Jadi karena untuk takaran dosisnya ini masih dalam penelitian, jadi kita nggak tahu nih gitu ya. Gitu. Ini di WA ada Ito Farida nanya, jinten obat apa toh? Apa aja toh? Ya banyak tadi ya udah Marlon sebutkan. Jinten ini Marlon ulangi lagi ya. Untuk masalah pencernaan kayak mual atau kembung, terus untuk mengontrol kadar gula darah, terus untuk menurunkan kadar kolesterol, terus juga untuk menurunkan berat badan, untuk meredakan batuk, untuk meningkatkan daya ingat, dan juga untuk mencegah pertumbuhan sel kanker gitu ya. Ini langsung dari situs terpercaya nih, Alo Dokter gitu. Banyak manfaatnya. Jadi bukan situs abal-abal ya. Jadi kayak promosi itu sama jadinya. Pokoknya itu tadi ya Bang Kakak ya. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari Tapanuli Selatan, dari Fadil Hasibuan berjudul Marpoken. Tentang jual-jualan nih. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sabulan Marpoken. Marpoken tadi dari Fadil Hasibuan. Dan kita lanjutkan lagi ya, membahas tentang rempah ya, atau tumbuh-tumbuhan atau bumbu-bumbu dapur gitu, yang berguna untuk mengatasi rasa kembung atau rasa mual di perut. Yang selanjutnya, yang terakhir lainnya, soalnya udah mepet waktunya, yang selanjutnya adalah peppermint gitu. Nah, peppermint ini dulu pernah ya, Marwan gak sengaja ketemu, bukan ketemu sih, mungkin ditanam orang memang, ditanam tetangga di belakang rumahnya gitu. Jadi dulu tuh main-main di belakang rumah tetangga gitu ya, pas kecil, di Bengkulu sana, ketemu daun gitu kan, ada aromanya, aromanya kok khas sekali gitu. Ternyata itu peppermint gitu loh. Ternyata rasanya ya mint. Bagaimana rasanya mint-mint di permen, ya itulah rasanya ternyata. Kirain dulu tuh kan mint itu cuma rasa-rasa buatan gitu. Ternyata memang terinspirasi dari rasa yang memang betul-betul ada gitu. Jadi kalau misalnya jahe mungkin dikenal sebagai rempah untuk memberi rasa hangat ya. Nah, kalau peppermint atau daun mint ini justru bersifat menyejukkan gitu. Dan juga peppermint ini bermanfaat katanya untuk penderita IBS atau IBS. Apa itu IBS? IBS atau IBS ini singkatan dari Irritable Bowel Syndrome. Dan itu adalah penyakit gangguan pencernaan fungsional kronis pada usus besar gitu ya. Ya mudah-mudahan kita nggak kena itulah ya. Nah, katanya ekstrak daun peppermint dalam kapsul itu terbukti mampu untuk penderita IBS ya, untuk meredakan gitu. Dan juga penelitian juga menunjukkan katanya bahwa minyak peppermint itu dapat memperbaiki dispepsia ya, di pencernaan-pencernaan tadi gitu. Jadi ini berguna, tapi ya mungkin kegunaannya nggak sebanyak jinten tadi ya. Tapi kalau misalnya untuk masalah pencernaan mungkin ini lebih baik, atau mungkin nggak tahu juga ya, tergantung lah. Karena kadang-kadang tubuh orang itu ada yang dia lebih cocok sama jinten, ada yang lebih cocok sama adas, ada yang lebih cocok sama peppermint gitu ya. Kalau misalnya yang satu gak cocok, coba aja yang lain gitu ya. Cuma jangan dihajar semua dalam satu hari gitu ya, jangan, coba-coba aja dulu gitu. Nah Bang Kakak, sampai di sini dulu Marun menemani ya, karena sudah pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah ini akan ada Share Livika yang akan menemani ya Bang Kakak. Dan ingat, nanti ada Pro Dangdut Karaoke Oke, Koro-Koro jam 4 bersama dengan Najwa. Kalau menurut jadwal sih Najwa ya, tapi nggak tahu ya apakah mereka tukaran, nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Abang Kakak jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Just Music, tetap di area Repro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Crisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak semuanya. Halo, ada Sarlifika kembali menemani aktivitas santai siang abang kakak sampai nanti menjelang sore ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana nih abang kakak minggu harinya kamu di tanggal 5 Juli 2026 ini? Cuaca sangat mendukung ya untuk abang kakak yang mau bepergian, bertamasya, main-main, quality time sama keluarga ya, ataupun sama sahabat. Pokoknya melakukan aktivitas di luar ruangan nih, cuaca mendukung kali. Nggak hujan ya, nggak terik juga ya. Asik kali nih kalau untuk jalan-jalan ya abang kakak ya. Mungkin ada di antara abang kakak yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, memenuhi undangan ya, biasa kalau hari Minggu ya kan. Atau menjadi biduan di suatu undangan. Wow. Selamat melakukan aktivitas yang abang kakak sukai aja deh di weekend kali ini ya. Seperti biasa kalau sudah pukul 11 sampai pukul 12 nanti Sherly akan bagikan informasi dari dunia UMKM di etalase 88,4 abang kakak ya. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas di Volksbank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang

Abang Kakak, pemerintah menegaskan fasilitas pajak penghasilan atau PPH bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM tetap berlaku sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan beredarnya informasi mengenai perubahan besar aturan perpajakan sektor tersebut. Penyuluh pajak ahli muda kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jakarta Pusat, Monica Christina Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah hanya melakukan sejumlah penyempurnaan untuk meningkatkan rasa keadilan dan memastikan fasilitas diberikan kepada pihak yang tepat. Ia menjelaskan pelaku usaha dengan omzet atau peredaran bruto hingga 500 juta rupiah dalam satu tahun tetap memperoleh fasilitas tidak dikenai pajak penghasilan. Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah agar pelaku UMKM dapat terus berkembang tanpa terbebani kewajiban pajak pada tahap awal usahanya. Monica mengingatkan pelaku usaha harus melakukan pencatatan omset secara rutin agar dapat membuktikan besaran peredaran bruto ketika memanfaatkan fasilitas tersebut. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi maupun perorangan yang dengan omset di atas 500 juta rupiah hingga 4,8 miliar rupiah per tahun tetap dikenai PPH final sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Monica menuturkan tarif tersebut merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah yang sebelumnya menurunkan tarif PPH final UMKM dari 1% menjadi 0,5% sebagai bentuk dukungan terhadap iklim usaha. Ia menambahkan pemerintah juga menghapus batas waktu pemanfaatan tarif PPH final 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi dan perorangan. Dengan demikian, fasilitas itu dapat dimanfaatkan selama omset usaha masih berada di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Monica menilai kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tetap berkomitmen mendukung pertumbuhan UMKM melalui kebijakan perpajakan yang sederhana sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Oke, Abang Kakak masih di etalase 88,4, pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kakak, anggota Komisi 9 DPR Republik Indonesia, Sri Meliana Bursah, ini mendorong penguatan kapasitas perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. Sri Meliana mengatakan ekonomi daerah tidak cukup hanya bertumpu pada investasi dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi produktif dari tingkat keluarga. Menurutnya, pemberdayaan perempuan perlu diarahkan semakin produktif melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi. Ia menilai perempuan di berbagai daerah ya, ini memiliki potensi besar menjadi penggerak usaha berbasis sumber daya lokal, terutama melalui UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan keluarga. Sri mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan organisasi perempuan, dunia usaha, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi agar program pemberdayaan menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Sri Meliana, yang juga Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Lahat, ini menyampaikan pandangannya dalam forum yang memperkuat penggerak TPPKK dari berbagai kabupaten tersebut. Ia juga menambahkan penguatan perempuan dan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif. Itu dia tadi Abang Kakak ya, informasi terakhir dari dunia UMKM di Etalase 88,4. Kita lanjut nanti pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat di informasi musik. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Voice travelnya ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Memasuki pukul 12:24 waktu Indonesia Barat ya. Perut udah keroncongan pastinya Bang Kakak ya kan, karena udah menjelang siang juga nih. Nah, jadi Sherly mau bagikan informasi dari dunia kuliner. Olahan carica ini wajib dicoba sama Bang Kakak ya saat berkunjung ke Dieng nih ya Bang Kakak. Jadi dataran tinggi Dieng di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah gak hanya dikenal karena panorama alamnya. Kawasan ini juga memiliki buah khas bernama carica yang telah menjadi identitas kuliner masyarakat setempat. Buah carica atau pepaya gunung ini tumbuh subur di dataran tinggi dengan suhu sejuk. Rasanya yang manis dan sedikit asam membuat buah ini banyak diolah menjadi berbagai produk makanan dan juga minuman. Langsung aja yang pertama ya, manisan carica. Jadi manisan carica ini menjadi produk olahan yang paling mudah ditemukan di Dieng. Makanan ini juga menjadi salah satu oleh-oleh favorit wisatawan. Manisan carica tersedia dalam dua jenis, yaitu manisan basah dan manisan kering. Manisan basah disajikan bersama air rebusan buah yang menyegarkan, sedangkan manisan kering berupa irisan carica yang dilapisi gula. Wow, kalau kita bayangin udah terasa ya Abang Kakak kenikmatan dari manisan carica ini. Penasaran olahan lainnya dari buah carica? Tungguin informasi kelanjutannya ya Abang Kakak, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 per 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 12.33 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

FM, Suara Budaya Nusantara.

Nah Bang Kakak, buah carica juga bisa dibuat menjadi selai ya. Namanya selai carica. Nah ini juga diolah. Wow, mana infonya kok. Oh my god.

Jadi carica juga diolah menjadi selai yang biasa dinikmati bersama roti. Produk ini dibuat dari daging buah dan sari carica. Selai carica memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan selai buah lainnya nih, Abang Kakak. Perpaduan rasa manis dan segar ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Bisa juga dibuat sebagai keripik ya. Nah, meski dikenal memiliki kandungan air yang tinggi, carica dapat diolah menjadi keripik yang renyah. Produk ini menjadi alternatif cemilan khas Dieng, Abang Kakak. Keripik carica tersedia dalam berbagai varian rasa, diantaranya rasa original, asin, dan pedas yang disesuaikan dengan selera konsumen. Untuk Abang Kakak yang suka dodol, carica ternyata bisa diolah menjadi dodol yang dibuat menggunakan sari buah carica. Produk ini menawarkan cita rasa khas yang berbeda dari dodol pada umumnya. Selain rasa original, dodol carica juga menjadi tersedia dalam beberapa kombinasi rasa. Misalnya campuran terung Belanda maupun kentang yang menjadi ciri khas daerah pegunungan. Nah, yang terakhir pastinya bisa dong dibuat menjadi sirup. Sirup carica memiliki keunikan tersendiri karena dibuat dari ekstrak biji buah carica. Nah, ini bijinya dimanfaatkan ya. Bahan tersebut kemudian dicampur dengan gula dan vanili untuk menghasilkan rasa yang khas. Proses pengawetannya dilakukan dengan merebus botol yang berisi sirup ya. Cara ini membuat sirup carica dapat bertahan hingga sekitar 2 tahun. Wow, 2 kali lebaran bisa ya dipakai. Mantap deh. Oke deh, penasaran pastinya Sherly juga pengen merasa si buah carica ini, tapi jauh ya, sampai mesti ke Dieng dulu Abang Kakak ya. Jadi buat Abang Kakak yang berkunjung ke Dieng, jangan lupa untuk menikmati olahan carica yang wajib dicoba saat berkunjung ke Dieng. Kita balik ke lagu selanjutnya, tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kakak anggota Komisi 10-9 DPR Republik Indonesia Sri Meliana Barusah mendorong penguatan kapasitas perempuan dan usaha mikro kecil dan menengah sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. Sri Meliana mengatakan ekonomi daerah tidak cukup hanya bertumpu pada investasi dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi produktif dari tingkat keluarga. Menurutnya pemberdayaan perempuan perlu diarahkan semakin produktif melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Lagu Rindu dari Ahmad Jais mengawali kebersamaan kita di jam 13 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, memberikan musik info Abang Kakak ya sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya Sherly mau putarkan dulu nih dokumenter Membedah Rasidah ya, untuk kita dengarkan bersama-sama. Jadi kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja, seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga, itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, ide kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah, mau cari mudah ketika pokoknya asal udah kena api udah rasanya kental sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya tuh kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu gak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuahnya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Itulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesapanya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya gimana cara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultanan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan mas, maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara. Misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan? Nah itu dihidangkan atau ada hatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan? Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simpel buat. Tidak seperti yang dirasakan yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya, tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyet dia rasanya, lonyet gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang ngelawan dia kenyal dia. Nah, itulah dia kue rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah

0: cerah gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini, intinya itu manis, berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
1: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan.
2: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Shirley pastinya, Bang Kakak, pukul 13:49 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih menemani Abang Kakak hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak.

Lili akan bagi informasi menarik lainnya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Kita dengarkan dulu nih dia, Fatwa Pujangga dari Iwan Adam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang dan Kakak, pendengar program 4 RRI Medan. Senang sekali kembali saya Kiki Koswara menemani Anda dalam sajian acara obrolan budaya program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz Suara Budaya Nusantara. Tema yang akan kita hadirkan di kesempatan hari ini adalah Apa Kabar Musik Keroncong, yang akan menghadirkan narasumber kita dari Deli Rama, grup keroncong dari Sumatera Utara yang sampai saat ini masih eksis. Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Medan serta aplikasi RRI Digital. Berbicara mengenai keroncong, dari beberapa literatur dan juga informasi, ternyata musik keroncong masuk ke Indonesia yaitu pada waktu ekspedisi Portugis, dan dahulu keroncong pernah digunakan sebagai media perjuangan untuk menyebarkan semangat kebangsaan. Nah, di tengah perkembangan musik Indonesia, apakah musik keroncong masih ada? Dan bagaimana tentang eksistensinya? Kita akan berbincang dengan penggiat musik keroncong bersama grup Deli Rama. Di sebelah kanan saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Pak Fahrum Permana. Beliau adalah leader Deli Rama dan juga pemain dari Deli Rama sebagai pemain cak, ukulele, dan juga vokal. Iya. Serta berikutnya ada Pak Muhammad Hidayat yang juga vokalis serta gitar. Gimana kabarnya nih Bapak?
1: Sehat ya?
0: Oke. Okay. Dan yang pasti kita akan berbincang lebih dalam lagi mengenai keroncong, kekinian, serta Deli Rama setelah yang satu ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, aktor putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saatnya kita berbincang bersama narasumber kita, yaitu Bapak Harum Permana. Ya. Baik, di dalam musik roncong, ini saya ingin lebih jauh lagi nih Pak Harum ya. Bagaimana tentang sejarah singkat mengenai roncong masuk ke Indonesia?
1: Sejarah keroncong itu kita dapatkan dari informasi-informasi, karena saya waktu itu boleh dikatakan masih remaja. Setahu saya kira-kira dari mulai abad ke-19, dia sudah menyebar di bumi Nusantara kita. Jadi sampai sekarang itu up and down-nya itu ada. Jadi masa itu keroncong ini tidak lepas dari perjuangan bangsa kita. Jadi saya mengatakannya itu adalah musik ilustrasi bangsa Indonesia. Dia bergeraknya itu dari mulai sebelum penjajahan, sesudah dijajah, perjuangan, proklamasi, sampai kemerdekaan. Jadi saya menganggapnya itu sebagai musik ilustrasi bangsa Indonesia.
0: Iya, Bapak Harum, kalau mengenai keroncong, tadi dikatakan Bapak Harum adalah musik yang penuh semangat nasionalisme ya. Jadi sejak umur berapa nih Bapak Harum bisa menyukai musik keroncong, bahkan sekarang sebagai penggiat di Deli Rama?
1: Saya senang kepada lagu keroncong itu dari mulai SD sudah.
0: Tahun berapa?
1: Ya, 60-an lah kira-kira.
0: Tahun 60-an ya?
1: Iya.
0: Oh, saya belum lahir nih. Ya, boleh lanjut.
1: Jadi pada waktu itu kita sering mendengarkan dari siaran Radio Republik Indonesia Nusantara 3 gitu ya. Jadi lagu itu dikumandangkan oleh studio Surakarta, Jakarta, Semarang juga. Saya memang okelah dengan lagu keroncong itu.
0: Ya, dari dulu memang hobi main musik juga atau seperti
1: hobi
0: apa?
1: Hobi main musiknya itu, ya itu ukulele itu dibelikan ukulele, oleh ya. Orang tua saya.
0: Oke. Mm. Jadi memang sudah dari kecil sudah disuguhi dengan musik keroncong ya.
1: Iya.
0: Nah ini boleh sebelum ke Pak Hidayat ya mengenai Deli Rama, musik keroncong asli itu alat musiknya apa aja sih? Kan di awal bahwa musik keroncong disebut dengan Moresco, ini juga saya masih bingung nih dengan alat musik yang
1: kalau
0: asli.
1: Instrumennya yang namanya orkes keroncong asli, dia mempunyai ritim dasar bass cello, gitar, cak, dan juk ukulele, ditambah dengan ya kalau dia biola dan flute lah gitu.
0: Iya, dulu lagu-lagu yang sempat hits gitu di era-era 60-an, kira-kira lagu dan juga gubahan dari siapa tuh waktu zaman dulu itu?
1: Ya itulah lagu keroncong tanah air. Tapi saya lupa pengarangnya siapa itu, lupa.
0: Iya, oh begitu ya. Dan tentunya perkembangan musik keroncong sekarang itu bisa dikatakan seperti apa nih menurut pandangannya Pak Hidayat ya mengenai keroncong?
2: Iya, saya ini kan kalau dari sisi umur barangkali di tengah ini. Dulu mungkin masa muda saya lebih banyak musik yang bergenre rock. Nah gitu, tapi kemudian ketika suatu saat saya memang aktif di dalam gerakan radio komunitas dan memang ini ruang bagi masyarakat untuk bisa berekspresi, masuklah ini keroncong melalui kepala dusun kami yang juga termasuk gabungan dari Deli Rama. Ini Deli Rama ini sebenarnya lebih kepada komunitas ini sebenarnya.
0: Awalnya komunitas.
2: Iya. Jadi nama Deli Rama ini Pak Warum yang membentuknya tahun 2010.
0: Iya.
2: Itu kemudian semua yang berminat, yang senang keroncong, silakan bergabung, bermain, dan seterusnya. Jadi keroncong Deli Rama ini lebih kepada memang seperti perkumpulan komunitas. Dan kami memang sering bermain, tidak begitu tetap menetap gitu. Pemainnya bisa jadi besok ditambah atau besok lagi yang ikut gabung silakan. Jadi Dilirama ini lebih kepada wadah silaturahmi para penggemar keroncong.
0: Ya, dan mungkin Dilirama juga mengalami pergantian pemain ya. Kira-kira dari awal datangnya musik keroncong ke Sumatera Utara ini bisa diceritakan juga nih, Papa Harum?
1: Awal datangnya musik keroncong ke
0: Sumatera Utara. Mungkin ada grup-grup yang sebelum Dilirama ada gitu.
1: Sebelum Dilirama, yang saya tahu itu Orkes Keroncong Hamkri.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Udah itu sebelumnya juga ada Orkes Keroncong Mahameru.
0: Bapak Arum sudah bergabung di grup itu?
1: Waktu itu saya belum bergabung. Karena masih sekolah lah. Waktu itu mau ingin, apa, waktu itu lagi di SLA. Jadi nggak ada waktu untuk itulah, untuk kegiatan itu. Tapi jiwa musik keroncong saya ada.
0: Kira-kira inspirasi dari siapa misalnya, entah itu Ismail Marzuki yang notabene banyak lagu ciptaannya yang menggugah patriotisme kita.
1: Saya heran nih, waktu itu saya juga musik pop juga gemar. Jadi saya dengar suara Mus Mulyadi itu loh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Nah, jadi suara Mus Mulyadi itu membuat saya bergetar nih saya nih.
0: Buaya keroncong.
1: Legendaris dia itu.
0: Iya, Mus Mulyadi ya, banyak karyanya ya. Oke.
1: Okay. Karena Mus Mulyadi ini di kalangan remaja sangat oke lah dia.
0: Dari situlah jadi terinspirasi untuk supaya membentuk ya.
1: Iya.
0: Dan bagaimana prosesnya Dilirama sehingga ada kan identik dengan musik orang-orang tua begitu. Nah, Dilirama sendiri yang membedakan dengan keroncong yang lainnya itu seperti apa?
1: Kalau musik keroncong ini, saya nggak bisa menganggap itu musiknya orang tua. Kan kacamata kita dari sekarang yang mengatakan itu musiknya orang tua.
0: Iya, Bapak Rumpan pernah muda juga ya.
1: Iya.
0: Begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi artinya stigma yang salah ketika musik keroncong adalah identik dengan musik orang tua begitu ya?
1: Iya.
0: Dan bagaimana tentang respon kita ke Pak Hidayat dulu juga nih?
1: Iya.
0: Respon masyarakat terhadap keroncong dulu dan perkembangannya hingga sekarang?
2: Ya, kalau kita dulu tadi kan diceritakan bahwa ini bukan musik orang tua karena kebetulan yang dulu bermain keroncong itu sudah tua kan gitu. Tetapi sesungguhnya keroncong itu kalau kita lihat sejarahnya itu adalah musik rakyat. Kalau zaman 60-an atau sebelumnya 40-an ketika masa revolusi itu menjadi permainan musik rakyat sebenarnya. Apalagi zaman dulu kan nggak seperti sekarang sound system semua ada elektrik segala macam ada. Dulu kan memang akustik dan mudah diapa. Ditemukannya cuk kulir di abad ke akhir 18 gitu yang di Honolulu di Hawaii itu menjadi pelengkap. Dulu kan keroncong ini kan awalnya dari musik Portugis gitu dari yang fado. Fado itu kemudian dilanjutkan di Kampung Tugu ketika para pelaut-pelaut yang di Malaya, di Malaysia itu dipindahkan ke Kampung Kemayoran, Kampung Tugu sana. Dari situlah kemudian itu berkembang diklaim sebagai awal-awal keroncong. Karena kata-kata keroncong itu sebenarnya berasal dari orang-orang Betawi kampung di dekat Kampung Tugu itu kok ada apa? Mendengarkan orang-orang Portugis pelaut itu menggunakan alat musik yang adanya, seadanya mereka dengar. Oh, biasa orang Kampung Tugu lagi cangcrong katanya. Nah, jadi itulah yang kemudian jadi keroncong. Itu awal-awalnya orang Betawi yang menyatakan mereka mendengarkan itu biasa. Orang-orang pelaut Portugis itu lagi cangcrong gitu. Itu kata-kata keroncong kemudian menjadi terminologi istilah keroncong itu sendiri. Padahal lagu-lagunya itu sebenarnya lagu rakyat dari Fado. Fado itu mengalami perubahan yang signifikan dari nuansanya minor. Karena Fado itu dari Portugis itu kan dari Katolik. Nasrania Katolik. Kemudian pindah ke Kemayoran, ke Kutumung Tugu. Itu di bawah kolonial Belanda. Mereka kolonial Belanda itu ada Portugis sehingga perubahan dari minor ke mayor itu cukup kental. Sekarang kalau mungkin Pak Faru mungkin bisa dikira yang pakai minor ya keroncong. Karena keroncong ini menarik. Saya tertarik di keroncong ini karena mungkin generasi yang pertengahan masuk keroncong, melihat keroncong ini unik gitu ya, sebuah musik yang memiliki pakem-pakem. Tiga pakemnya aja nih, kalau nggak keroncong, stambul, langgam.
0: Nah, yang membedakannya?
2: Ya, kalau keroncong itu sudah ada pakemnya. 28 bar, hewa gitu ya, kira-kira begitu. Nah, itu, jadi kalau satu lagu keroncong, misalnya keroncong tanah air disebutkan, itu diputar aja musiknya tanpa kita syair atau menyanyinya. Itu nanti diputar lagi untuk lagu Murusku, bisa, karena chord-nya itu sama, temponya itu sama. Jadi kalau kita di keroncong ini bisa menciptakan dan membuat liriknya baik, di situ diuji. Jadi kekayaan bagaimana notasi dan dinamisasi notnya, disitulah. Jadi makanya saya berawal belajar sama Pak Farum ini, ada keroncong, ada stambul. Stambul itu macam opera. Deng deng deng deng deng deng deng deng.
0: Kalau intronya ya?
2: Iya, intro masuk. Apa gitu ya, kalau di film atau opera itu masuk dialog gitu kan. Nah, itulah dia. Tapi kalau misalnya dia di luar dua ini, keroncong dan stambul, ya masuk ke langgam. Jadi kalau lagu-lagu sekarang, apapun dia formatnya, mau rock, mau apa, ya masuk aja ke langgam. Jadi lagu rock di keroncong kan bisa jadi langgam. Kalau keroncong tanah air itu keroncong. Karena kan dia kalau di dalam judulnya dia ada KR gitu.
0: Oke.
2: Okay. KR nanti Istanbul ST. ST yeah. Itu berarti Istanbul. Nah, kalau misalnya LGM langgam. Jadi dia ada sebenarnya di dalam judul-judul keroncong itu seperti itu.
0: Baik, untuk Abang dan Kakak, kami harapkan Anda tetap bersama kami, kita akan nikmati alunan musik keroncong Juwita Malam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Cabang dan Neka. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami dalam sajian acara obrolan budaya program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz Suara Budaya Nusantara. Kita masih membahas, berbincang dengan penggiat keroncong di Sumatera Utara bersama Bang Fahrum dan juga Bang Hidayat. Ini dua generasi yang berbeda ya.
1: Iya, Bang Hidayat.
0: Generasi lama, generasi middle ya. Nah, ini boleh diceritakan perbandingan dari keroncong yang dulu dan yang sekarang itu bagaimana gitu, dan eksistensinya keroncong secara keseluruhan, boleh dari Bang Fahrum dulu atau dari Pak Hidayat.
2: Kalau keroncong itu sendiri itu dibagi atas tiga bagian. Pertama disebut keroncong asli, yang kedua Istanbul II, yang ketiga langgam keroncong namanya. Masalah perkembangan keroncong dulu dan sekarang itu memang kita akui ada perubahan. Yang dulu cara bermainnya seperti style Betawi itu, dia mainnya kencrung, jadi nggak diangklungkan dia gitu. Jadi seperti di Jogja dan Solo, dia bermain ala-ala seperti kejawen dia mainnya.
0: Oke, jadi artinya ya, kolaborasi ya juga dengan alat musik tradisional ya, Pak Harum ya?
2: Iya. Jadi saya taneskan Delirama ini, jelas memang dasarnya itu genre keroncong. Tapi jangan ditanya masalah gaya.
0: Iya.
2: Kami itu bukannya Jogja sentris, Solo sentris, Betawi sentris.
1: Melayu sentris ya.
2: Ini Medan, Sumatera Utara, Bung.
0: Ini Medan, Bung, katanya.
2: Jadi
0: gitu.
2: Gayanya kita keroncong, yeah. Tapi gaya kenapa rupanya kok dengan ciri-ciri onang-onang, kenapa?
0: Jadi Delirama berbeda ya dengan suguhan keroncong yang sudah ada.
1: Sebenarnya bukan berbeda menurutnya, tapi memang hakikat keroncong itu memang untuk ke semua jenis musik yang bisa, karena ini kan musik akustik yang kemudian diambil posisinya itu, cara bermainnya itu mungkin kalau kita tadi Pak Harum bilang ada angklung, diangklungkan. Jadi ada ritme sectionnya di situ yang kemudian yang di diolah sedemikian rupa sehingga dia menjadi rame, dia menjadi harmonik gitu ya. Ada selo, ada ca, ada cu-nya itu. Saya mempelajari keroncong ini pertama apa gitu. Ini musik kok gini aneh, tapi kok nggak jadi apa menarik bagi anak-anak muda gitu. Tapi saya pikir ketika anak muda pun kemarin juga ada yang mempelajari itu, lumayan apresiasinya, dan mereka mendapatkan hal-hal baru di situ. Dan Delirama ini sebenarnya udah ada berapa banyak, Pak?
0: Diinformasikan perjalanan Delirama dari awal pembentukannya.
1: Jadi mahasiswa yang lulus skripsi atas materi dari Delirama ini mungkin ada 8 atau lebih dari 8 mahasiswa, baik itu dari Unimed, dari apa. Mungkin kalau di Google akan googling akan ada keluar semuanya dari USU, dari Unimed dan sebagainya.
0: Iya, kenapa sih keroncong di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan dinamakan Delirama gitu? Ada alasan tertentu di balik nama Delirama sendiri?
2: Disebut Delirama sudah saya jelaskan tadi.
0: Iya.
2: Kita ini keroncong domisilinya di Tanah Deli.
0: Sesuai dengan daerahnya ya.
1: Iya.
2: Jadi Rama itu
1: Rama
2: tambahan daripada Delirama.
0: Iya.
2: Tapi saya jelaskan di sini bukan Deli spasi I besar Irama, bukan Deli Irama, no.
0: Iya.
2: Sebenarnya adalah Delirama.
0: Iya.
2: Dia nggak ada spasinya itu. R-nya pun R kecil.
0: Iya. Nah, untuk personel yang sekarang, dulu apakah memang itu aja atau memang mengalami perubahan juga nih?
1: Ini mengalami ke apa?
2: Personel keroncong.
0: Iya.
2: Kalau saya amati dari mulai pendiriannya 2010, ya, personilnya yang masih hidup, saya, Mas Wir Tanjung, Sri Mulyani, Subono, dan Yusri Malai.
0: Masing-masing
2: yang masih hidup. Pada waktu kalau dihitung dari mulai 2010, yang lainnya ya sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa.
0: Begitu. Jadi kalau regenerasinya belum terlihat nampak ya Pak
1: Hidayat. Itu dia masalah kita. Kita agak kecewa sedikit sebenarnya adik-adik mahasiswa itu melakukan apa namanya skripsi dengan materi delirama semua aspek dipelajari panggung bagaimana lagu bagaimana di apa dikupas di dalam skripsi mereka. Tetapi ketika mereka selesai mereka tidak kembali untuk masuk untuk memperkaya de, apa keroncong khasana keroncong ini. Ada mahasiswa kita juga yang dari Unimed itu malah tahun 2020 menjadi juara satu Peksiminas Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Itu fenomenal bagi dia karena ada tiga kali dia ikut tetapi yang ketiga yang ikut kita bantu iringi, kita bantu memberi masukan itu menjadi juara satu dan dia walau kena penyanyi pertanggungjawaban dia ketika kita ada memerlukan tenaga mereka untuk manggung ataupun mentas karena perlu anak muda bisa bergabung mereka siap. Ya. Jadi memang kalau diikuti jejak-jejaknya ini mesti ada. Tinggal kalau yang masih hidup, kalau yang sudah meninggal ketika yang disampaikan Pak Farum tadi, ya kita mencari lagi. Tapi memang orang-orangnya belum dapat anak muda. Jadi mungkin dari forum kita ini, dialog kita ini, mungkin kepada anak muda, ya kita ayo kembalikan lagi ini sebagai musik rakyat Indonesia. Ini kan dalam khasana Indonesia disebut sebagai musik khas Indonesia.
2: Musik keroncong ini penuh dengan up and down. Jadi krisis SDM-nya itu ada.
0: Iya.
2: Baik dengan fisiknya maupun dengan cita-citanya terhadap keroncong. Jadi sekarang ini, kalau saya bilang dulu, saya mulakan dulu dari mulai 2010. Itu tadi tinggal yang masih hidup, saya sudah jelaskan.
0: Iya.
2: Kemudian 2011 berganti lagi personilnya.
0: Iya.
2: 2013 berganti lagi dan saya kenal dengan saudara Muhammad Hidayat ini.
0: Akhirnya ketemu ya.
2: Ya. 2016 saya mulai diperkenalkan lagi dengan basis muda yang namanya Soleh itu lagi duduk di sana itu.
0: Oh, yang tadi main itu ya.
1: Pemain bass.
2: Ah, itu.
1: Kecelakaan semua gue.
0: Dan Delirama sendiri tentang karya nih, karena kan salah satu eksistensi musik itu butuh karya-karya baru ya kan.
2: Iya, iya.
0: Nah, bagaimana tentang karya keroncong dari Delirama dan pengalaman Delirama untuk tampil maupun prestasinya?
2: Iya, saya sudah tegaskan sama kawan-kawan, juga sama Hidayat, teman saya.
1: Berantem.
2: Suka, ya gitulah, suka cerita-cerita. Ini kita, Delirama ini nggak butuh prestise, tapi butuh prestasi. Apa lo? Kalau nyanyikan lagu, ya ciptaan itu biasa lah, ciptaan orang lain itu biasa. Jadi Delirama ini harus punya karya, harus kita tampilkan. Apa karyanya? Sekali lagi, bukan prestise, tapi prestasi. Dan ini yang penting, Delirama, misi saya waktu itu adalah melestarikan keroncong. Melestarikan keroncong. Itu aja.
1: Jadi ada dua alternatif pikiran kita waktu itu. Pertama, kita melestarikan keroncong. Ada generasi yang akan melanjutkan kita. Saya dulu sampai mengultimatum, wah, ini dua tua-tua semua nih, dalam kondisi yang begini-gini nanti apa namanya dijanjikan kita latihan nanti satu orang dua orang nggak hadir kena macam-macam alasan dan seterusnya. Dan kemudian saya bilang kita kalau mau bergabung latihan siapkanlah satu orang satu generasi baru aku mau ikut. Saya sempat memasukkan pemain biola si Dana kemarin itu kan udah, tetapi dilihat tidak ada apalagi anak muda yang lainnya, dia pun mundur karena anak muda kalau jumpa orang tua dia minder sendiri. Jadi akhirnya memang satu untuk lestari, yang kedua bagaimana kalau kita pun tidak sanggup untuk melestarikan ada regenerasi, seharusnya ada yang menjadi katakanlah warisan dari kita.
0: Iya.
1: Apa itu? Ya ciptaan lagu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: sudah berapa lagu yang sudah berhasil diciptakan, terus formatnya sekarang bagaimana, apakah seperti biasa rekaman atau seperti apa judul lagunya dan jumlahnya?
1: Ya kalau lagu-lagu ini sebenarnya situasional juga, kondisi apa, tema-temanya, kita mengangkat tema-tema yang sedang berjalan ketika, memang ini mut-mutan juga.
0: Yeah.
1: Ketika kemarin ada lomba cipta lagu anti korupsi, kemudian teman-teman KPK memberikan informasi ada lomba, ya saya aja, kita buatlah, ya buat. Jadi pembuat lagu, saking semangat, bikin lagu, 5 lagu, kemudian dikirim. 5-5 diterima sama KPK. Padahal KPK udah tahu 5-5 ini nggak boleh 5, seharusnya satu grup satu. Terakhir, 3 masuk final di dalam regional barat. Jadi kita bingung, Deli Ramani kan 3, nggak boleh kan orangnya 3-3 juga main. Terakhir, itulah kami, ada juga suatu saat kita ngangkat anak-anak ini main, anak muda, dari USU, dari kelompok-kelompok musik jalanan, gabung. Mereka membawakan lagu KPK, yang waktu finalis KPK itu, lagu 3 lagu, satu mereka, satu lagi ada lagi, dan kami ada 3. 3 Deli Rama, 1 Deli Rama 1, 2 dan 3. Karena masuk dari 5, 3. Jadi kami merasa lagu-lagu ini bisa kita lanjutkan, maka diciptakanlah lagu berikutnya, KPK berikutnya.
0: Jumlahnya sekarang sudah berapa kira-kira?
1: Ada 8, 10.
2: Saya sendiri 5. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Muhammad Ida sendiri mungkin 2 atau 3 lah.
0: Yeah, oh yeah. Gitu. Yeah. Dalam proses penciptanya biasanya inspirasinya apa nih Pak Hidayat?
1: Ya yeah, kalau kita memang melihat situasi sosial gitu ataupun yang sedang ngetren ataupun sedang lagi marak gitu di yeah. masyarakat, isu-isu korupsi, isu-isu lingkungan, isu-isu macam pemilu yang kemudian pendidikan masyarakat terhadap bagaimana memilih gitu kan dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi ini kan melihat dari situasi yang berkembang. Kalau ada hal-hal lain kan, ya kita juga menciptakan lagu yang mungkin berdasarkan hati nurani juga lah begitu ya, tidak harus juga berdasarkan dari situasi kan begitu Pak Parung. Pak Harum ini kan banyak dia lagu mungkin yang tersimpan tapi iya. belum dikeluarkan.
0: Sebenarnya banyak isi hati Papa Harum dan juga Pak Hidayat ya, ingin ini loh keroncong masih ada dan eksis. Ya, namun betul. Kita harus break dulu sebentar ya, ada satu tayangan yang perlu kita saksikan. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya, program 4 RRI Magayat.

0: Baik, Bang Danaga dan juga pendengar program Mambat, terima kasih atas atensi Anda yang tetap setia bersama kami dalam acara obrolan budaya bersama Deli Rama dengan tema Apa Kabar Musik Roncong. Dari waktu ke waktu, tentu musik roncong ini perlu adanya upaya untuk menarik minat nih generasi muda ya. Nah sekarang ini kan zamannya digital nih, apakah Deli Rama juga mempunyai kiat khusus supaya lagu-lagu keroncong itu bisa dinikmati oleh kalangan muda?
1: Ya sebenarnya ini otomatisasi aja, artinya berjalan dengan sendirinya aja ketika kita kan juga ada apa ngamen gitu ya, ngamen di pasar kamu di Denai Lama sana yang setiap seminggu sekali, tapi kami diberi ruang antara dua minggu sekali ataupun sebulan sekali tergantung situasi. Nah itu menjadi ruang apa kita untuk memperkenalkan lagu keroncong itu kepada masyarakat, bahwa keroncong ini tidak harus formatnya yang seperti baku, harus baku sekali keroncong dan Istanbul, tapi kita bisa langgam. Langgam itu bebas dan lagu-lagu apapun, genre pop, genre apa segala macam, rock pun bisa kita keroncongkan. Jadi disitulah kita berinteraksi dengan masyarakat, ternyata masyarakat itu cukup antusias.
0: Artinya keroncong masih ada?
1: Masih ada, mereka baru mengenali bahasa, ada yang mengatakan bahasa ini musik-musik zaman dulu katanya. Tetapi lagu-lagunya di-upgrade dari lagu-lagu yang sekarang. Ini yang kemudian mudah-mudahan ini menjadi daya tarik bagi anak muda. Dan kemudian memang kita sebenarnya di Keroncong Deli Rama ini berharap ada semacam gerakan bersama untuk melestarikan musik keroncong ini, meregenerasi keroncong ini juga. Karena kita ketahui bahwa keroncong adalah musik khas bangsa Indonesia. Apakah ini kemarin sudah menjadi apa namanya, jadi UNESCO sebagai cagar budaya non benda, warisan non benda, itu bisa menjadikan kita identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Keroncong ini juga identitas gitu. Jadi dia bukan, dibilang Pak Warung, bukan musik tradisional. Ayam Den Lapeh itu genrenya itu keroncong. Jadi dulu hampir rata-rata semua keroncong sebenarnya musik dasarnya kan gitu, ketika mulai masuk jaman-jamannya apa The Beatles dan sebagainya, itulah mulai masih rock and roll dan sebagainya, barulah itu agak tetapi pun seperti Kuspus ya Pak ya, Kuspus itu kan Beatles sekali itu modelnya kan, tapi banyak lagu keroncong. Black Brothers zaman itu punya Bang Joji keroncong dan cukup banyak Pak ya lagu-lagu apa dari Kuspus. Nah sekarang kami mengajak kepada anak-anak muda, kita coba, ini eksperimen, kita anggap gabungkanlah musik keroncong ini dengan mungkin genre-genre yang lain. Katakanlah jadi musik eksperimental misalnya seperti itu. Tetapi kita akan mengangkat yang namanya identitas. Kita bawakan lagu apapun, kalau mesti membawakan lagu negara lain, jati diri yang lain, itu kan agak kurang apa. Kalau kita mau apa, kita serap, kita kolaborasikan dengan musik-musik yang berbasis identitas kita, keroncong ini, jadi akan menarik, gitu mungkin barangkali.
0: Baik, dan tentunya untuk Abang Danaga, pendengar program 4, ini hampir di penghujung sajian acara Suara Budaya Nusantara kali ini, bisa diinformasikan closing statement atau kesimpulan nih mengenai apa kabar keroncong untuk hari ini, besok, dan kedepannya nih, untuk Bapak Harum, silakan.
2: Pesan kami sebagai insan-insan musik keroncong, tetaplah jaya keroncong Indonesia, lestarikan terus. Ada sebenarnya angan-angan kami dari insan keroncong, mungkin dari generasi yang lalu sampai sekarang ini, kepingin keroncong itu diakui oleh badan dunia UNESCO sebagai musiknya bangsa Indonesia. Itu dia ya.
0: Dari Pak Hidayat, silakan.
1: Iya, itu upaya kita untuk eksistensi keroncong itu bisa diakui dunia. Sehingga ketika generasi-generasi yang sekarang ini bermain keroncong sudah tidak ada lagi, mereka bisa mempelajari, bisa mencoba lagi. Jadi tidak ada kata terlambat. Tetapi jangan tunggulah kami habis gitu ya. Jadi anak muda ini biar kita saling ada ruhnya masuk. Apa yang sedang ruh anak muda sekarang bisa berjalan dengan kita itu akan lebih cantik ketika kalau mereka mempelajarinya setelah sudah tidak ada lagi generasi yang tua-tua berkeroncong, itu rasa-rasanya kurang nyambung atau kurang ada ruhnya. Jadi kalau bisa adik-adik ataupun anak-anak muda sekarang, marilah kita, kami membuka diri, silakan di googling, di search di apa internet keroncong Deli Rama. Kami siap untuk berkolaborasi dengan musik apapun, mengajak kita, ada ruang dimanapun kami bisa hadir dan untuk bermain bersama.
0: Baik, terima kasih untuk narasumber kita, Pak Fahrum Permana dan juga Pak Muhammad Hidayat. Sehat selalu dan tetap lestari keroncong melalui Deli Rama dan juga grup yang lainnya ya. Baik, kesempatan hari ini tuntas sudah sajian acara obrolan budaya kita kali ini. Terima kasih untuk narasumber kita yang hadir, grup musik Deli Rama, kerabat kerja dari RR Medan dan juga venue kita Abangda Coffee. Saya Gigi Koswara menutup acara dengan pantun. Hari ini kita ke Petisah, esok hari kita ke Payageli. Hari ini kita berpisah, insya Allah kiranya besok kita berjumpa kembali. Ahoy!

0: dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, asik makin yahut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneng kakak, peradaan sore hari ini kembali hadir Najwa menemani sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu nih. Halo, Prodangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
2: Makin
3: Assalamualaikum, Kak Najwa.
2: Waalaikumsalam, Kak Ririn.
3: Iya, apa kabar, Kak?
2: Sehat, alhamdulillah. Kak Ririn sehat pada sore hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat. Cuacanya di sana gimana, Kak?
2: Ini sih di sini terik ya.
3: Iya,
2: cuman biasanya kalau udah sore pasti mendung dan hujan.
3: Kalau di sini dari tadi pagi mendung, gerimis juga.
2: Jadi ini sekarang hujan di sana?
3: Udah berhenti tapi lagi mendung, Kak.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Ya udah lo, oke lah. Karenin mereka lagu apa?
3: Lagunya dari Vita Alfia, Kak.
2: Vita Alfia.
3: Carmilla.
2: Vita Alfia, Carmilla, itu ya.
3: Iya, wow, Carmilla.
2: Iya, nanti itu nanti. Oke, nanti aja buat saya.
3: Ya, terima kasih ya, Kak. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada penonton lagi. Halo, Pro Dangdut.
4: Makin asik, makin yahut. Assalamualaikum, makin Najwa.
2: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana ini?
4: Kak Ira Tarigan di Prapat.
2: Kak Ira Tarigan, sehat sore hari ini, Kak Ira?
4: Alhamdulillah sehat. Najwa sehat.
2: Sehat. Alhamdulillah.
4: Puterin lagu dong.
2: Boleh, lagu apa?
4: LP Sukaisi, Gera.
2: LP Sukaisi, Gera. Bentar ya, iya. Najwa cari dulu ya. Gera. Oh. Ih, gak ada. Jera itu ya.
4: Jera, iya. Bukan Jera.
2: Jera, ih. Gak ada.
4: Gak ada.
2: Bimbang mau, oh. Bimbang.
4: Iya, Bimbang pun jadi ya. LP juga kan?
2: Bener.
4: Nah, yaudah itu aja ya, Najwa.
2: Oke.
4: Semoga sehat selalu, murah rezeki.
2: Amin.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ira Tarigan di Parapat ya. Oke deh, ini sudah ada yang

0: Gabung lagi ya Bang Kakak, kita angkat dulu nih. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Cynthia.
1: Iya.
0: Gimana kabar ya Cynthia?
1: Kabar baik ya, kabar Nazwa.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Ini cuacanya panas juga.
0: Bener, terik ini di sini.
1: Iya, situ kan cuacanya.
0: Terik kali Cynthia, cuman bentar lagi bakal hujan ini kayaknya kalau udah kayak gini.
1: Iya, orang cuaca gak bentuk cuacanya gitu.
0: Iya, betul. Lo eslah Cynthia mau lagu apa?
1: Dari Ayu Ting Ting juga.
0: Ayu Ting Ting.
1: Judulnya Sik Asik.
0: Ayu Ting Ting Sik Asik ya, bentar ya Cynthia ya.
1: Iya.
0: Sik Asik boleh. Nanti aja puterin ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Cynthia di Mabar. Tarik juga katanya di sana cuacanya ya, Abang Kakak. Oke, ini sudah ada apa lagi, kita angkat dulu. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut burat nih. Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Sehat, Non.
0: Masih bersin-bersin sih.
2: Iya, udaranya enggak bagus ya kan.
0: Iya, betul. Cuacanya juga enggak menentu.
2: Bentar panas, bentar hujan.
0: Betul.
2: Ini tadi masih mendung. Gelap. Rupanya enggak jadi hujan. Ini sekarang panas.
0: Oh, iya ini juga panas sih. Padahal tadi malam petirnya juga kuat kali.
2: Iya, besar kali ya kan. Tapi enggak jadi juga hujan di sini.
0: Oh, gitu.
2: Tapi nggak lebat gitu.
0: Nggak lebat ya wes. Ini Burat nih mau request lagu apa ini?
2: Burat nih kepingin lagu Titik Kamal.
0: Titik Kamal.
2: Tapi judulnya entah apa banget. Enak lagunya lah itu.
0: Ada Jablay, ada Dangdut Kakita, Buronan Cinta, Aduduh Kakang bukan?
2: Jablay.
0: Boleh. Siapa yang Jablay nih Burat nih?
2: Enggak, hanya lagu aja.
0: Hanya lagu aja.
2: Anak-anak muda yang jablay-jablay.
0: Oke, nanti aja buatin lagunya Bu Ratni ya.
2: Ya, kenal selalu ya.
0: Amin.
2: Lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Dapat jodoh yang setia.
0: En soleh.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni tadi dengan doa dia yang tidak pernah tertinggal ya. Amin. Ini sudah ada bergabung lagi. Halo, Pro Dangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana ini?
3: Ibu Wati Tamora. Assalamualaikum, Najwa.
0: Waalaikumsalam, Bu Wati. Sehat
3: ya, Najwa?
0: Sehat. Bu Wati sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Okay. Dari Dusun Bangsa Mandika Lina, rindu aku, rindu kamu.
0: Bentar ya. Rindu. Ini kalau judulnya rindu cuma ada rindu asmara, rindu itu berat, rindu lagi sama rindu menanti nih, dan rindu semalam.
3: Ya, rindu aku, rindu kamu nggak ada?
0: Nggak ada. Dari siapa tadi, Bu?
3: Dul Sumbang.
0: Dari Dul Sumbang, iya. Dul Sumbang adanya anak jeger Cunihin, sama Cunihin.
3: Apa itu?
0: Yang Dul Sumbang ya, dikit sih di sini, cuma ada
3: duet sama Nini Karlina.
0: Yang duet sama Nini Karlina, oh itu lagu Sundanya.
3: Ini lagu dangdutnya biasanya ada.
0: Enggak ada.
3: Kalau enggak ada.
0: Ayo.
3: Apa dari Rika Salim, Kopi Pahit?
0: Kopi Pahit, sebentar. Kopi pahit. Oke, boleh.
3: Terima kasih, Najwa.
0: Sama-sama.
3: Selamat tugas. Sehat selalu Najwanya. Pulang hati-hati ya, Najwa.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Wati tadi request lagu Kopi Pahit ya. Oke, Abang Kakak yang masih mau bergabung bersama Najwa. Pastinya masih bisa, tapi sebelum itu Najwa puterin lagu dulu. Ini lagu requestnya dari fansnya Pro 4 ya. Hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Prodangdut, makin asik makin yahut.
1: Mbak,

0: Prodangdut, makin asik makin yahut. Lablaman Kawan FM, Romantara di Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najia, pastinya Bang dan Kakak di Medan sore hari ini. Kita masih di Prodangdut, makin asik makin yahut. Iya, yeah. Jadi tolong Bang Kakak yang masih mau bergabung di Prodangdut sore hari ini, masih bisa pastinya, karena nanti Najwa akan mulai sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan spesial juga nih ya Bang Kakak, karena nanti kita ada di Dangdut Karaoke ya, yeah. Oke deh, ini sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat dulu nih. Halo. Kok ini sih terputus ya. Oke deh, ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo, Prodangdut.
1: Halo. Halo, makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut.
1: Assalamualaikum, Widya. Najwa.
0: Ya Allah, kok Cynthia?
1: Kok Widya?
0: Widya.
1: Wow.
0: Iya.
1: Widya, Najwa.
0: Umi, sehat Umi.
1: Alhamdulillah sehat. Ibu jeng api-api wae.
0: Api-api wae. Oke, lah mau request lagu apa Umi?
1: Ya, Najwa sehat juga kan, apa Najwa?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin, Rabbal Alamin, lagunya ya.
0: Iya.
1: Ini miss call lagi.
0: Miss call?
1: Ya. Ada.
0: Siapa yang nyanyi, Umi?
1: Yang nyanyi siapa itu? Ayu Tinti, ya? Siapa itu ya?
0: Ayu, ayu.
1: Siapa ya?
0: Miss, ini kalau miss call lagi judulnya nggak ada sih ini, Umi.
1: Nggak ada, judulnya miss call lagi nggak ada?
0: Nggak ada.
1: Nggak ada?
0: Hmm-mm.
1: Oh,
0: Umi jadi mau siapa yang nyanyi nih? Happy Asmara kah mau nyanyi?
1: Iya, yang aslinya lah, siapa itu yang aslinya, siapa yang pertama nyanyi itu?
0: Enggak ada tapi.
1: Enggak ada.
0: Heeh.
1: Nah, kalau enggak ada udahlah, bukan kaleng-kaleng.
0: Bukan kaleng-kaleng.
1: Ada kan?
0: Bukan kaleng-kaleng. Oke, itu dari siapa tuh?
1: Ya. Halo, Anda tahu apa Najwa?
0: Bukan kaleng-kaleng, bentar. Iya, oke, boleh.
1: Ada kan?
0: Uh-uh.
1: Ada, Umi tunggu ya lagunya ya sayang ya.
0: Oke.
1: Okay. Waktunya cintaku sayangku. Cinta.
0: Yuhuu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Sumi request lagu Bukan Kaleng-Kaleng katanya ya. Oke deh, untuk Bang Kakak yang masih mau bergabung di Prodangdut sore hari ini, masih bisa pastinya. Nanti Najwa menemani sampai pukul 17 waktu dari Indonesia Barat. Di pukul 14 sampai pukul 17 kita di karaoke ya. Mungkin ini Najwa ke WhatsApp dulu, ini udah ada masuk dari Ika di Krakatau. Prodangdut makin asik makin yahut. Selamat sore Kak Najwa, mau request lagunya dari Roma Irama Gulali. Oke, nanti Najwa puterin ya. Dan ini juga sudah ada lagi dari siapa nih? Halo, Prodangdut makin asik makin yahut. Selamat sore. Mau request lagu dari Maggie Z Gubuk Bambu. Ini ada dari Amira di Marelan. Oke, Amira nanti Najwa putarin ya. Dan masih ingat juga Makakak untuk tetap bersama aja di Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Makin asik, makin yahut.
1: Halo kakak, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahu Akbar.

还有啊，

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Allahu Akbar.
1: 88,4 FM Promo dari Medan, Suara Budaya Nusantara. Ah, kayak Bang Kakak ya, spesial di pukul 16 sampai pukul 17 kita di Karaoke Dangdut. Ya, koro-koro ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu nih. Halo Bro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut. Mau dong koro-koro bareng Kak Nazwa. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam. Kak Ririn mau lagu apa ini?
2: Lagunya kejam Kak, dari Umi LP.
1: Karaoke kejam.
2: Ya.
1: LP ya?
2: Iya, Kak.
1: Oke, bentar ya.
2: Ya.
1: Oke deh, ini dia.

0: Ini udah masuk ratingan dari juri kita nih Kak Ririn ya. Iya benar. Untuk artis kita Ririn 150 katanya.
1: Terima kasih Bu Ji, semoga saya selalu, semoga gak habis-habis ya uang berat nih ya Bu. Buat Kak Najwa juga terima kasih ya Kak. Selamat tugas sampai tuntas Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada yang gabung lagi mau koro-koro. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia mau koro kayak lagu apa?
2: Lagu dari apa? Sik Asik dari Ayu Ting Ting.
0: Oke. Sik ya. Asik. Ya. Oke, ini dia. Cukup?

0: cerita carku.
1: Oke, Cynthia ini udah masuk juga ya. Ratingnya dari juri kita, Bu Rani, 100 untuk Cynthia di Mabar katanya.
2: Tapi agak lupa liriknya.
1: Kenapa?
2: Agak lupa tadi liriknya.
1: Oh bentar. Gitu.
2: Iya, apa kan?
1: Iya, oke lah. Makasih Cynthia ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada yang gabung lagi yang mau koro-koro. Halo Pro Dangdut.
3: Makin asik makin nyahut.
1: Ada siapa di mana?
3: Mas Anto di Binjai.
1: Mas Anto mau request lagu apa? Dangdut
3: tak
1: apa?
3: Ingin sendiri ada yang remix.
1: Apa?
3: Tak ingin sendiri.
1: Tak ingin sendiri. Yang remix ya? Yang mana ya? Sebentar. Ini yang ada ya. Coba. Ini. Pas lagunya. Halo.
3: Halo, coba dulu. Versi lain enggak ada nih.
1: Yang mana itu, tapi mau yang remix? Yang remix itu dia atau mau itu, yang biasa aja?
3: Cuma satu aja. Ya udah satu aja itu tanda.
1: Coba ini yang ini. Ini?
3: Ya.

0: Nih kita lihat dulu ya, apakah ada. Oke, udah ada rating dari juri kita ini, Mas Anto. Ya, untuk Bu artis Bu kita, Anto Binjai 150 katanya.
1: Ya, terima kasih Bu Ratmi. Ya, buat Najwa sama bertugas, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kakak-kakak yang masih mau join di Koro-Koro sore hari ini, masih bisa pastinya ya. Karena nanti Najwa menemani karaoke abang kakak sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, ini sudah ada yang bergabung, kita angkat lagi nih. Halo, Prodangdut.
2: Prodangdut, ya makin asik. Makin apa?
0: Makin Yahud.
2: Makin Yahud, ya makin asik.
0: Iya, ada siapa di mana ini?
2: Ini anak buah KDM dari Bandung.
0: Siapa nih?
2: Ahmad Irwan.
0: Bang Ahmad Irwan ya.
2: Iya, satu daerah dengan Kang Kiki.
0: Iya, oke. Okay. Mau lagu dangdut apa nih?
2: Permohonan lagi Jet.
0: Permohonan Maggie Z, oke, okay. Sebentar ya. Ini dia. Bentar. Cukup atau dikencengin lagi?
2: Kencengin dikit.

0: Terima kasih.
1: Oke, ini juga udah masuk nih penilaian dari juri kita nih ya. Ada Bu Retni untuk artis Mas Ahmad dari Bandung 150 ya katanya.
0: Terima kasih. Ya ini lagi batuk sebetulnya dong. Ngobrol terus pilek. Aduh.
1: Iya, oke. Okay. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh, untuk kalian yang masih mau join di karaoke dangdut sore hari ini, nanti Najwa yang menemani sampai pukul 17 waktu di Indonesia Barat aja ya. Ayo ayo Najwa tunggu. Sebelum nantinya Najwa puterin lagu dangdut aja nih ya. Yang nanti udah diputerin tiba-tiba masuk telepon. Oke, Bang Kakak, kalau misalnya udah belum ada lagi yang mau nyanyi ya, ini aja puterin dulu lagu dari Caca Handika Angka 1. Selamat mendengarkan.

0: 88,4 FM Perempatan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja Pas Kie. Ini juga sudah ada yang bergabung, ingin koro-koro dangdut nih. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahoo.
0: Iya, ada siapa di mana?
1: Ada Hairul Hafiz dari Pekanbaru Riau.
0: Ada Bang Hafiz ya?
1: Iya.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat untuk hari ini.
0: Iya, Abang mau karaoke lagu apa ini?
1: Jeritan Hati versi Selvi Lida.
0: Jeritan Hati, bentar.
1: Iya, Selvi Lida.
0: Mau yang nada pria ya?
1: Nada nada wanita kak, karena pria tinggi sekali itu.
0: Oh gitu, oke. Nah, iya, coba denger dulu sekali nih.
1: Oke.
0: Bentar. Oke, nih. Thank you. Cukup tingginya?
1: Boleh.

0: kasih ya,
1: oke,
0: Bang
1: Afif. Terima kasih ya, Kak. Ya,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hafiz tadi ya. Nah, untuk kakak yang masih mau, ya ini bisa satu lagi nih, karena udah semakin di penghujung waktu juga, 16:50 waktu Indonesia Barat. Kalau gak ada lagi yang mau koro-koro di sore hari ini, mungkin aja bakal puterin. Oke, ini dia yang terakhir. Halo, terputus ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, Naja tunggu. Untuk abang kakak yang masih mau berkaraoke dangdut di sore hari ini pastinya ya. Oke, deh kalau kayak gitu Najwa puterin aja nih lagu dangdut ya di list ya. Pastinya abang kakak untuk tetap bersama Najwa, dan terima kasih pastinya antusias abang kakak yang sudah mengikuti Pro Dangdut mulai dari pukul 15 hingga 17 waktu di Indonesia Barat hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

Amak permusin nami, ala rono di sol na poso buluk siat kesaran, naeng manottor nin na nasida. Jadi dipanggil nasida lagu

0: Bo maro ho nakapoken?
1: Ida ho.
0: Ah, piga kilo la siaki, sila la ti piga kobe, rimbangi piga tembo. Suwe tungitong jolo sude. Ha, betak na unggok do pandaputan ni pokenon na pada poken na lewat.
1: Uy, dongan, asok-asok dokon. Ibigi halak na ron mangir putih ba?
0: Nakurang madongan ilamu. Mana ko do dawo na may lay ba?
1: Sadia mapula hihe, lopas-lopas makan, buyuk-buyuk nambur.
0: Sadia na ilobina?
1: Inda dong be, muda na percaya ho, poken na roh ho do matu pokenan.
0: Ah, nabi noto, betak lobi dope. So tersampikon managot manabusi pamuran ni kain.

0: Jadi isi duh hitang gina salah, oh?
1: Nang butuh abang dah. Au-au, mak. Tegari abang madah.
0: Amma. Narap pade dulu lah si pangit si pangit taon. O tu ginjang nyari danggi. Ulang beda hitam arbada-bada. Biar pe kali-kali saribu, te dapat murkat ni hepeng na. Rap tapa gogo na marusaho, so lalu sudi angan-angata. Ha, pala membuat musela siap tarap torubi, ari arbaon, nako pala menginduk beda au poken naro. Ha, sirimu do manggi ditabusi marmar saami.
1: Oi, dah abak sonang ni rohaki. Gari sonot sajo maho otu ginjang nyari. Anggo sonot sajo maho abang. Anggo hita lalu tumoka.
0: Amma!

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak. Sore hari ini kembali kami hadirkan kajian Mutiara Sore untuk di edisi Minggu 5 Juli 2026 dengan topik keutamaan sholat berjamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Paidi SAG. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung darah, sama tingginya si burung merpati. Siapa yang masih seti di udara, Ustadz doakan semoga kiranya bisa berangkat haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul manan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uthu bi khairil adyan. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warqa'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, sembari kita bersyukur kepada Allah, di sore hari ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat pendengaran terutama, sehingga kita masih seti terus di Mutiara Sore RRI Pro 4 FM Medan. Mudah-mudahan aktivitas yang sedang kita jalankan senantiasa dapat meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita melafazkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kiranya di yaumil hisab nanti, dengan senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah, pendengar Mutiara Sore RRI Pro 4 FM Medan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sore hari ini kita akan mengaji tentang keutamaan sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Sore RRI Pro 4 FM Medan. Kita awali dari firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Suri RRI Pro 4 FM Medan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat ini beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya itu biasanya Allah langsung turunkan ayat baru kita melaksanakan perintahnya. Tapi ibadah sholat tidak. Dia tidak turun ayat lebih dulu. Akan tetapi langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjemputnya. Ketemu Allah. Itulah yang kita kenal pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah sholat ini langsung Nabi ketemu Allah, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Maka ketika datang perintah sholat ini pun, terutama sholat fardu, Nabi laksanakan senantiasa berjamaah. Senantiasa Rasulullah amalkan sholat fardu itu di masjid. Belum ada dalam hadis kita jumpai Nabi melaksanakan ibadah sholat fardu itu sendirian. Nah, oleh karena itu banyak keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Jadi jangan merasa hebat diri kita melaksanakan ibadah sholat kalau sholatnya masih di rumah. Nabi tidak pernah melaksanakan sholat sendirian, tapi Rasulullah laksanakan sholat fardu berjamaah. Hadirin pendengar Mutiara Suri RRI Pro 4 FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama adalah lebih baik 27 derajat tingkatannya daripada sholat sendiri. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jama'ati tafdalu sholatul fadri bisab'i wa isrina darajat. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih, Al-Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Pendengar Mutiara Suri RRI Pro 4 FM Medan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa pahalanya, hingga 27 kali lipat tingkatannya dari sholat sendiri. Jika kita mau umpamakan sholat berjamaah dengan suatu pekerjaan dunia dan 27 derajat itu adalah gajinya, maka seseorang akan lebih memilih pekerjaan yang dilakukan di luar rumah yang hanya berjarak beberapa meter namun mendapatkan gaji 27 juta di samping itu dikerjakannya secara bersama-sama dibandingkan dengan sholat di dalam rumah juga dikerjakan sendiri hanya mendapat gaji 1 juta saja. Berapa kerugian? Pahala ibadah sholat jika kita kerjakan sendirian di rumah dibandingkan kita melaksanakan berjamaah di masjid. Yang kedua, keutamaan sholat berjamaah itu akan adanya pengampunan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 232 yang artinya barang siapa berwudu untuk sholat lalu menyempurnakan wudunya kemudian berjalan menuju sholatnya yang fardu lalu dia melaksanakannya bersama manusia atau bersama jamaah atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga, keutamaan orang yang sholat berjamaah itu akan didoakan oleh malaikat. Sebagaimana hadis yang artinya para malaikat selalu memberi sholawat atau mendoakan kepada salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat ia sholat dan belum berhadas. Malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Hadis Bukhari nomor 426. Dan yang terakhir, keutamaan sholat berjamaah adalah sholat isya seakan sholat separuh malam. Dan sholat subuh seakan sholat semalam suntuk. Hal ini Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, barang siapa sholat isya berjamaah, seolah-olah ia sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, seolah-olah ia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 656. Hadirin pendengar Mutiara Suri RRI Pro 4 FM Medan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dapat kita simpulkan ternyata sholat berjamaah itu banyak fadilahnya, banyak keuntungannya. Oleh karena itu, yuk mari kita ramaikan masjid di lingkungan kita dengan sholat berjamaah dan insya Allah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk istiqomah setiap waktu melaksanakan sholat berjamaah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah

dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis Riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."
1: Abang kakak, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: FM Pro 4 FM Medan, suara budaya Nusantara. Oke deh Bang dan Kakak, ini masih bersama Najwa pastinya ya di Medan malam hari ini. Dan di malam hari ini tuh kita spesial bahas di Nusantara ya, jadi semuanya kita bahas. Tapi sebetulnya Najwa yang ingetin dulu, jangan lupa makan malam ya. Kalau misalnya gak ada yang ingetin, Najwa jadi yang tukang ingetin. Ya, jangan lupa makan malam dan selalu jaga kesehatan pastinya. Ini kira-kira yang akan bepergian, apalagi nih di minggu malam ya. Bisa dibilang weekend juga lah, karena mungkin sebagian orang besok juga libur ya. Oke deh, apa kakak pastikan untuk tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Apa kabar Zanya, Zan Salat Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah Salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: kita pergi dari sini.
1: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
0: Itu ada buih besar di sungai.
1: Buih itu bercahaya.
0: Ayo, Bu. Kita dekati buih itu.

0: Iya, Bu. Dari mana bayi ini?
1: Ikutilah kisah legenda Putri Karang Melenung. Drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan. Persembahan Teater Paguntaka.

0: Iya, Bu. Ada apa?
1: Aku tidak bisa memasak lagi.
0: Kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kayu bakar habis, Pak.
0: Oh, iya, iya. Itulah, Bu. Hujan terus sudah 7 hari 7 malam. Aku tidak bisa keluar mencari kayu bakar.
1: Kau harus lakukan sesuatu, Pak.
2: Itulah percakapan sepasang suami istri. Usia keduanya sudah tua, namun tidak memiliki anak. Mereka adalah petinggi dusun hulu dan istrinya, Babu Jaruma. Cuaca buruk melanda, sehingga seluruh warga di kampung Melanti tidak bisa keluar rumah. Bahkan untuk mencari kayu bakar saja tidak bisa.
0: Aku harus mencari jalan agar istriku bisa masak.
2: Di saat petinggi hulu dusun kebingungan mencari kayu bakar, seketika

0: Ia menatap salah satu kayu kasau pada atap rumahnya.
1: Nah, itu dia kayu kasau. Bu, lihat, aku sudah mendapatkan kayu bakar.
2: Dari mana kau dapatkan kayu itu, Pak?
1: Aku ambil dari atap rumah kita, Bu. Kayu kasau ini, kau bakarlah untuk memasak.
2: Baiklah, Pak.
1: Sebentar, sini aku belah dulu kayunya. Ada ulat. Lucu sekali ulat ini.
0: Ulat itu terlihat sangat lemah, namun terlihat lucu saat menggeliatkan tubuhnya. Kedua matanya yang kecil memandang petinggi hulu dusun. Meski tidak bisa berbicara, ulat tersebut seperti meminta agar petinggi hulu dusun memeliharanya.
3: Tolong, jangan bunuh aku.
0: Petinggi hulu dusun seperti bisa menangkap pesan itu. Ia lalu mengambil ulat itu dan berniat memeliharanya.
2: Apa yang kau pegang tuh, Pak?
1: Ini, Bu, ulat.
2: Ulat?
0: Keajaiban terjadi. Saat petinggi hulu dusun mengambil dan memegang ulat itu, mendadak cuaca membaik, hujan dan petir pun reda. Langit cerah seperti sedia kala.
2: Pak, hujan sudah reda.
1: Iya, Bu. Syukurlah, akhirnya kita bisa keluar rumah dan berkebun.
2: Iya, Pak. Tapi, mau kau apakan ulat itu, Pak?
1: Kita akan memelihara ulat ini, Bu.

0: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma memelihara ulat itu dengan baik. Setiap hari mereka memberinya makan daun-daun muda yang segar. Waktu berlalu cepat, ulat kecil tersebut makin hari makin membesar dan akhirnya berubah menjadi seekor naga. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma tidak menyangka ulat yang mereka pelihara ternyata seekor naga. Petinggi Hulu Dusun yang kebingungan akhirnya mendapatkan jawaban dalam mimpinya. Ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik.
1: Siapakah engkau, wahai gadis cantik?
2: Aku putrimu, ayah.
1: Putriku?
2: Iya, ayah. Aku adalah jelmaan naga yang engkau rawat.
1: Apa?
2: Denganlah takut, aku tidak akan mengganggu warga kampung. Tapi, aku harus pergi dari sini. Ayah, tolong buatkan tangga yang besar agar aku bisa meluncur ke bawah.
1: Baiklah, akan aku buatkan tangga untukmu.
0: Hulu Dusun pun terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, ia pun membuat tangga yang besar dari bambu seperti pesan gadis cantik dalam mimpinya.

0: Setelah selesai, naga besar itu bergerak menuju ke tangga.
1: Ayah, ibu.
2: Iya, nak.
1: Bakarlah wijen hitam, kemudian lumuri seluruh tubuhku dengan beras kuning.
0: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma mengikuti semua perintah naga besar itu. Mereka membakar wijen hitam dan melumuri tubuh naga itu dengan beras kuning.
1: Ayah dan ibu teruslah mengikuti aku. Ketika ada buih yang muncul di Sungai Mahakam, ikutilah buih itu.
0: Naga besar itu tiba di tanah dan mulai merayap menuju Sungai Mahakam. Ketika naga besar memasuki Sungai Mahakam, petinggi Hulu Dusun segera mendayung sampan mengikuti naga itu. Sang naga berenang ke hulu dan ke hilir Sungai Mahakam. Berturut-turut ia berenang sebanyak 7 kali. Setelah itu, sang naga menuju tepian batu. Ia berenang ke arah kiri sebanyak 3 kali dan ke kanan juga sebanyak 3 kali. Sang naga akhirnya menyelam. Cuaca tiba-tiba berubah menakutkan.

0: Ayo, cepat kita kembali ke tepian, Pak.
1: Iya, Bu. Tenang, Bu. Aku berusaha agar kita bisa sampai ke tepi sungai.
2: Petir menggelegar sambung menyambung. Air sungai Mahakam bergejolak. Sampan yang dinaiki petinggi bulu dan babu jarima terombang ambing. Dengan sekuat tenaga, petinggi bulu dusun mengayuh hingga sampan akhirnya dapat menepi.
3: Akhirnya kita selamat, Bu.
0: Iya, Pak. Cuaca juga sudah kembali tenang.
3: Bu, lihat. Itu ada buoy besar di sungai.
0: Iya, Pak. Buoy itu bercahaya.
3: Ayo, Bu. Kita dekati buoy itu.
0: Cepat, Pak. Kita dekati lagi buoy itu.

0: Iya, Bu. Dari mana bayi ini?
1: Alangkah bahagianya petinggi Dusun Hulu dan istrinya saat melihat bayi perempuan tersebut. Bayi itu berbaring di atas sebuah gong yang dijunjung seekor naga. Tidak hanya naga besar yang menjunjung gong itu, melainkan juga seekor hewan yang sangat aneh. Hewan itu bertubuh lembu, namun berkepala singa. Pada kepalanya terdapat mahkota indah terbuat dari emas. Ia juga memiliki belalai laksana gajah dengan dua gading panjang yang terlihat tajam pada ujungnya. Keanehan lainnya, hewan itu mempunyai sepasang sayap seperti sayap burung Garuda dan tubuhnya bersisik seperti ikan. Hewan aneh itu adalah lembu suwana. Petinggi hulu dusun dan babu jaruma sangat ketakutan melihat lembu suwana itu.

0: Hewan itu menakutkan sekali.
1: Iya, Bu. Ayo kita pergi dari sini.
0: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
2: Naga besar dan lembu suanan hanya mengantarkan gong berisi bayi perempuan itu saja. Setelah itu, keduanya langsung kembali menyelam ke dasar sungai Mahakam.
0: Pak, cepat ambil bayi itu.
2: Babu Jaruma mendekap bayi perempuan itu. Mereka merasa sangat bahagia dan segera membawa pulang bayi tersebut. Dengan cara yang aneh dan luar biasa, permohonan petinggi hulu dusun dan istrinya telah dikabulkan Tuhan. Bayi perempuan itu diberi nama Putri Karang Melenung.

Bayi perempuan itu tumbuh dewasa dan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga banyak pria yang ingin meminangnya. Namun sang putri akhirnya menerima pinangan seorang pemuda sakti mandraguna. Aji Batara Agung Dewa Sakti namanya. Keduanya pun menikah. Aji Batara Agung Dewa Sakti kemudian mendirikan Kerajaan Kutai Kartanegara dan bertahta menjadi raja pertama kerajaan itu.

Demikian persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan dengan kisah legenda Putri Karangmelenung yang menjadi asal mulanya Kerajaan Kutai. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita legenda selanjutnya.

88,4/4 Medan, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak di mana saja Anda berada. Ya, senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, untuk hari ini edisi Minggu 5 Juli, masih merasa Juni nih ya, padahal udah Juli ya, tahun 2026. Dan seperti biasa kalau misalnya hari Minggu sudah kehadiran abang kita yang ganteng nih ya, ada Bang Gulo nanti yang akan menemani abang dan kakak ya, apresiasi budaya Sumatera Utara khususnya untuk hari ini edisi Minggu 5 Juli 2026 akan membahas tentang budaya Nias ya. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Yahobu, irama, iraina, batal swefu, ifulifalu kaita, bacara. Yahobu, ononiha yang kami siarkan melalui Eri Medan di kawasan Jalan Gatok Subroto kilometer 5,5. Di malam ini suara budaya Nusantara di acara budayanya yaitu di Ononiha di 4 FM 88,4 di tanggal 5 Juli 2026. Dan malam ini seperti biasa bersama Bang Gulem, dan malam ini kita bahas mengenai khas daerah Nias dan Abang dan Kakak. Dan malam ini boleh nanti bergabung dengan kami di 0618463115. Mungkin Abang Kakak boleh nanti bertanya-tanya apa sih makanan-makanan khas Nias itu, dan nanti yang tahu Bang Gule boleh nanti Bang Gule jawab kepada Abang dan Kakak. Dan malam ini lagu yang pertama tadi yang sudah kita putar adalah Finalis Hiam yang di judulnya Ayo Mohalu, artinya ayo malu ya, pergi bekerja itu artinya. Dan lagu nanti sesudah ini kita akan putar Busi-busi Dedeun, lagu ini dan lagu sangat lama sekali, dan lagu ini lagu yang diciptakan oleh legend ya, legend yaitu Hafino S. Duham. Dan mungkin Abang dan Kakak boleh nanti di request lagu, boleh minta lagu apa sih, lagu mau diputar apa, boleh nanti kita putar apa permintaan Abang dan Kakak. Dan seperti biasa nanti sesudah lagu nanti Busi-busi Dede akan kita nanti bahas mengenai makanan khas Nias Abang dan Kakak. Ya, kita dengarkan lagu Busi-busi Dede yang diciptakan atau dianugerahi oleh Hafino S. Duham. Datafonono.

baru sah kita putar, yaitu Pusi-Pusi Dede. Semoga lagu tadi abang dan kakak sudah terhibur, yaitu Pusi-Pusi Dede. Artinya apa sih? Menyusahkan hati, yaitu artinya abang dan kakak ya. Itu tadi artinya menyusahkan hati, sehingga boleh abang kakak ya di apa sih, kok menyusahkan hati katanya ya. Dan itu lagu lama sekali, dan ini lagu

dan ya oke, malam hari ya ini. Ya, yang perlu saya sampaikan tadi bahwa malam ini kita bahas mengenai makanan khas Nias. Makanan khasnya sangat Abang dan Kakak sangat kaya akan rempah-rempah dan dominasi rasa gurih santan kelapa sangrai dan aroma asap yang khas Abang dan Kakak. Makanan pokok tradisional seringkali menggunakan umbi-umbian seperti ubi jalar atau singkong yang dikreasikan menjadi hidangan pendamping lezat untuk melengkapi olahan ikan laut segar dan daging Abang dan Kakak. Berikut makanan khasnya yang saya sampaikan kepada Abang dan Kakak adalah Gowini Fufu. Apa sih Gowini Fufu Banggule katanya? Kalau orang Nias pasti sudah tahu Gowini Fufu. Hidangan tradisional legendaris ini mengganti nasi yang terbuat dari ubi, jalar atau singkong rebus yang kemudian ditumbuk halus dan biasanya dinikmati bersama lauk pauk Abang dan Kakak. Bagaimana kita ketemu ini? Apa memang Bang Gule sering buat ya? Ini kalau di Medan sih, kalau di rumah nggak pernah kami buat. Tapi kalau dulu waktu ada orang tua, ini sering saya makan dulu Gowini Fufu ya. Memang Gowini Fufu itu kalau zaman dulu itu pakai di dari periuk itu atau pakai botol ya untuk menghancurkan atau menjadi ubi itu Abang dan Kakak, yaitu Gowini Fufu. Dan ada lagi Abang dan Kakak, ini makanan halal ini ya. Kefu-kefu. Ini kefu-kefu ini apa Bang Gule? Olahan ikan laut yang dihaluskan seringkali ikan tenggiri itu yang bagus sekali. Dicampur dengan santan dan bumbu-bumbu rempah yang dihaluskan yang lalu dibentuk memanjang dan dimasak dengan cara digoreng atau diasapi. Itu sebenarnya yang paling bagus sekali Abang dan Kakak, diasapi. Karena itu khas sekali kalau diasapi Abang dan Kakak. Jadi kefu-kefu. Ada juga Abang dan Kakak ini halal nih ya, siliaguro. Siliaguro ini apa sih Bang Gulem? Hidangan berbahan dasar daging atau udang cincang yang dicampur dengan kelapa parut dan dimasak menggunakan daun pemungkus, memberikan berpaduan rasa yang gurih dan aroma menggugah selera. Dan Abang dan Kakak pasti ya bertambah-tambah terus lah ya. Dan banyak lagi Abang dan Kakak ini ada lagi. Kalau ini Harinake ini saya katakan bahwa ini tidak semua bisa makan. Ini hanya khusus ini di karena kenapa terbuat dari daging-daging ya. Harinake ini apa sih Bang Gule? Sering dulu dibilang, Gule sih mang harinake dong ya. Berarti memang ini makanan khas atau makanan yang paling enak pada ya sampai saat ini juga. Harinake adalah masakan tradisional Nias berupa irisan daging, umumnya yang sering Abang dan Kakak itu daging babi, yang direbus dengan bumbu-bumbu khas dan disajikan dengan kuah yang gurih. Ya, yang gurih itu Abang dan Kakak ya, harinake. Harinake itu dihaluskan, diiris-iris ya. Dan biasa kita ketemu dulu ya, sudah pergi kepada mertuamu atau nomeo kera amematuan noa harinake ya. Harinake ini sering dulu ya, dulu dikatakan kepada teman ya, hulu jimang harinake dong ya. Berarti memang makanan khas yang paling populer di Nias pada dulu. Dan kurasa masih ada sampai sekarang. Boleh teman-teman nanti komentar, apa memang harinake ini masih ada sampai sekarang atau bagaimana Abang dan Kakak. Ada juga banyak ini teman-teman ya. Ada juga babai. Ya, apa sih babai? Ini makanan khasnya selatan ini Abang dan Kakak ya. Babai ini adalah hidangan khasnya selatan yang unik karena terbuat dari kacang padi atau kacang hijau yang dikupas, ditumbuk dan dimasak bersama santan serta kunyit Abang dan Kakak. Ini memang saya tidak pernah makan ya. Boleh nanti kalau ada teman-teman yang dari Nias Selatan, bagaimana sih rasanya babai ini? Saya belum makan, nggak pernah saya coba. Dan mungkin akan Bang Gule kalau memang ada dijual di kota Medan ini, mungkin Bang Gule pasti datang untuk menikmati makanan babai ini. Karena saya tidak pernah makan. Dan mungkin Abang Daka ada pengalaman yang sudah pernah makan babai. Babai ini adalah hidangan khas Nias Selatan yang unik karena terbuat dari kacang padi
atau kacang hijau yang dikupas, dikupas dan ditumbuk dan dimasak bersama santan serta kunyit. Itu berarti ada kunyit atau di bahasanya kunyit itu apa nih kunyit? Kunyit bahasanya sih mas, iya kunyitnya. Ya benar ya. Enggak ada bahasanya sen juga, ada bahasanya. Ya apa sih kunyit ya? Coba dijelasin ke saya ya. Iya enggak kalau bahasanya sen mungkin bukan itu. Ya iya Bu, ini saya coba nanti mungkin teman-teman yang lagi. Oke lah ya, bukan karena saya udah lama di Medan ya, tapi memang kebetulan kata kenapa aku bisa saya lupa pada saat ini yang dibilang kunyit bahasanya saya. Kalau bahasanya saya udah jelas kunyit ya. Oke, ada juga godo-godo. Ya godo-godo adalah ini sangat khas sekali di tahun 2000-an, tapi mungkin sampai sekarang masih ada di Harimbal atau di Parpekan. Ini cemilan godo-godo ini berupa bola-bola singkong perut yang dicampur dengan gula dan garam, kemudian digoreng hingga renyah abang dan kakak. Ini mungkin kalau di sini mungkin ada kalau di Medan ini ditaruh dalam gula merah seperti itu. Apa ini yang kalau di Mbah Hanum itu yang di singkong itu dibulatin, digoreng, ada di tengah-tengahnya ada gula merah. Ini mau sebutkan? Iya, itu yang sering dijual-jual juga di pinggir jalan. Tapi kalau Nias bukan, di dalamnya memang nggak taruh apa-apa. Cuman kalau di Nias itu cuman taruh gula sama apa ini, bola-bola dicampur dengan gula dan garam. Ada juga ditaruh garam. Dan kenapa dulu pada saat itu, kenapa enak sekali? Karena bukan digoreng dari minyak yang ini, yang minyak dari yang dijual-jual itu. Minyak dari digoreng dari minyak kelapa asli. Sehingga sangat enak sekali. Dan saya kepingin juga sih buat di Medan ini, tapi nggak pernah saya dapat seperti itu ya. Itu zaman dulu tahun 80-an waktu saya di kampung ya, sering saya beli dulu. Kalau kita beli dulu 5 ada 5 perak, ada 10 bisa zaman-zaman itu karena masih berlaku uang pada saya itu. Mungkin kalau sekarang sekitar 2000-an gitu atau 2000 gitu ya. 2000 karena kalau dihitung dulu 1001 mungkin kalau sekarang ya 1001 2000 ya, sekitar itulah. Oke. Itulah makanan khasnya dan ada lagi abang dan kakak. Mari dengar terus makanan khasnya dan saya coba baca dulu komentar dari teman-teman. Ada minta lagu Faurini Hagulidan. Oke, nanti akan saya putar. Ini ada Tante Rachela Gule. Ada juga yang lagu monitor dan Diman Harifa juga, ya Hobi Bongipa Hadiah Durian. Dan juga ada Bang Amais Ternazara yang ada jalan Kruin ya. Di sini Bang Amais Nazara mau nyapa-nyapa teman-teman yang ada di daerah Jalan Kruin yang itu ada di lagi duduk-duduk di kedai Bang Nazara. Ada pertama Fangalulu Zai, ya hobo Fangalulu hadiah durian. Dan ada Abel juga, ya Sianipar, ya hobo Eben hadiah durian. Apa kabar? Horas. Ada juga Korin ya hobo Jibongi, selamat malam Korin. Ada juga Arman Lase ya hobo Jibongi. Ada juga Rinus Lahagu ya hobo Jibongi. Ada juga Dana ya hobo Jibongi, selamat malam. Dan Bang Nazara juga sama Esther Nazara mau minta lagu yaitu Maina Dama Obai Ami. Oke. Bang Nazara akan kita putar nanti, monitor terus akan kita putar nanti lagu Maina Mau Obai Jowate. Saya coba cari nanti. Ya, mudah-mudahan ada di list kita ya. Dan siapa lagi yang berkomentar apa sih Bang Nazara, apa memang di kedai Bang Nazara ada jual godo-godo? Nah, kalau ada jual ya mungkin besok saya boleh tapi saya mau Bang Nazara kalau bisa godo-godonya situ ditaruh garam sedikit baru ditaruh gula. Itu sebenarnya Bang Nazara. Sehingga ada khasnya situ ya di sini makanan khasnya ya. Dan Bang Nazara ini juga sering juga kalau dia di kedainya itu saya nggak tahu kenapa sekarang kok nggak jual goreng tirakegai ya atau goreng pisang. Oke abang dan kakak, mari kita dengarkan lagu yang kita udah siapkan di sini adalah lagu Oya Lala Baroma. Semoga lagu ini abang gak terhibur karena di Roma ini seperti ini nanti ada maknanya lagu ini nanti. Artinya kalau sering dibilang dulu ya kalau kita ke Padang itu banyak kali jalan ke Padang ya. Maksudnya gitu kalau kita ada tujuan kita gak satu aja arahnya. Bisa kita lewat ini, lewat kanan, lewat kiri atau lewat jalan ini. Banyak itu maksudnya lagu-lagu ini abang dan kakak. Kita dengarkan Oya Lala Baroma. Data Ponorong.

0: Ya, semuanya begini lagu-lagu Nias yang telah kita putarkan. Semoga Abang Maestro Nazarat sudah terhibur di lagu tadi. Dan kami buka line telepon di 0618463115. Diulangi di 0618463115. Saya lanjut tadi mengenai makanan-makanan khasnya Sabang dan Kakak ya. Ada yang unik ini Abang Kakak. Ini yang unik itu adalah Fakini Falegu. Apa sih Fakini Falegu? Itu keunikan nasi Priuk. Oh, ada yang masuk. No, kita terima yang masuk. Oke, halo Yahoo Budi Ononiha, salam muda. Salam muda Nusantara. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam Yahoo Budi Ononiha.
1: Iya, Bang Gule.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan orang Jinja, Bang Gule.
0: Bang Bambang.
1: Iya, iya.
0: Bang Bambang Hadi, apa kabar malam ini, Bang?
1: Sehat, Bang Gule sehat kan?
0: Iya, Bang Gule sehat kali.
1: Absen lah, itu yang penting, Bang Gule.
0: Iya.
1: Aku tadi yang Bang Gule bilang, kue yang tadi itu.
0: Iya, apa kue itu? Yang ada yang bulat.
1: Yang bulat, jalannya gula kan?
0: Iya, benar. Kalau di Nias itu godo-godo.
1: Ini ondol-ondol namanya.
0: Oh, gitu ya? Mbak Hanum juga yang gak tahu mulut ya deh.
1: Ondol-ondol namanya.
0: Ondol-ondol ya benar, ondol-ondol benar. Ondol, iya.
1: Dalamnya kan gula.
0: Ada gula merah di dalamnya atau gula apapun bisa di dalamnya ya.
1: Iya, gula merah lah.
0: Itu ondol-ondol benar ya.
1: Ondol namanya.
0: Terima kasih buat Bang Bambang ya. Aduh.
1: Iya, sama-sama Bang Gule ya.
0: Oke, Bang Bambang.
1: Bang Gule sehat kan?
0: Bang Gule sehat sekalipun malam ini.
1: Paten lah itu
0: iya,
1: yang penting ya, Bang. Aku udah lama gak denger.
0: Itulah. Makanya hari Minggu, dengarlah setiap hari Minggu.
1: Aku kadang-kadang keluar kota, Bang.
0: Wah, itulah. Berarti bukan pendengar setia namanya itu ya, kan?
1: Iya, tapi kalau Bang Gule yang apa, kalau pas di rumah, ini kan pas di rumah. Kan?
0: Oh iya, senang sekali lah Bang Bambang sudah naik.
1: Bang Gule, tetapnya kalau Bang Gule acara, aku tetap monitor.
0: Oh itu yang saya senang. Ya, nanti kasih tahu juga teman-teman ya.
1: Nama perempat gitu Bang Gule yang bawa gitu.
0: Iya, perempat gitu loh ya kan.
1: Perempat gitu loh.
0: Oke Bang, sudah pernah Abang mencoba makanan khas Nias ya? Tapi gak pernah ke Nias, udah pasti lah ya.
1: Ah, saya pernah lah, kenapa gak pernah?
0: Oh, udah pernah?
1: Gua dulu itu nganu pelabuhan di Nias itu dulu tahun 70-an.
0: Oh.
1: Aku udah pernah ke sana, Bang.
0: Tapi Abang udah pernah makanan-makanan khas Nias ya?
1: Ya udah lah, cuman satu yang gak boleh itu yang Bang bilang tadi itu. Karena kan satu itu kan memang gak boleh kami makannya.
0: Iya gak boleh lah, tapi seperti nah, gue...
1: Yang lainnya diajar lah.
0: Tapi seperti kan gitu. Ini Bang, babai kan itu makanan, bukan itu hal juga. Babai ini terbuat dari, mana dari... Bayi merupakan hidangan istimewa yang terbuat dari Nias Selatan. Ini spesial dari Nias Selatan ini ya.
1: Ya umumnya lah.
0: Iya... dibuat dari kacang yang berprotein.
1: Itu yang kalau di sini namanya kan kalau di Sumatera namanya. Kayak kacang namanya.
0: Oh gitu kalau di sini ya.
1: Iya kayak kacang ya kan dia kan dari kacang hijau tuh kan.
0: Iya benar ada juga kalau udah pernah Bang Bambang coba juga ada juga Siliaguro itu pepes udang khas pesisir itu.
1: Iya dia itu pakai ini loh apa akan makanan dari itu dari

0: Mas Nias dan sudah
1: satu
0: pernah
1: yang boleh ya, kan ya kan yang Bang Oli bilang pedaging tadi itu kan.
0: Iya janganlah itu kan enggak boleh Bang Mamamu coba itu.
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh itu kan khusus itu.
1: Iya betul betul. Itu orang Nias memang. Enggak boleh Mamang ya kan.
0: Iya benar.
1: Tapi ini ada keluarga tuh banyak Nias yang muslim.
0: Oh ya udah jelas banyak orang Nias yang muslim Bang.
1: Iya. Iya. Ini cucuku dapat orang Nias, satu anaknya.
0: Oh.
1: Tinggal di sini di apa di Pinjet Timur.
0: Oh, Pinjet Timur. Iya. Itu apa marganya, Bang? Yang apa?
1: Aku lupa marganya, aku
0: lupa marganya.
1: Itu cucuku sendiri loh.
0: Oke, oke, enggak apa.
1: Yang cucuku kan perempuan.
0: Iya, benar.
1: Suaminya kan memang orang Nias, tapi memang campur lah dia mamanya marga ini, marga Terbakti,
0: iya.
1: Karena ini bamaknya orang tim apa, Simalungun.
0: Yang abang bambangnya boleh makan seperti harinake, hidangan ini.
1: Iya betul, hari, betul, betul.
0: Harinake
1: betul.
0: Itu spesial itu di iris-iris lah, dia nggak boleh coba itu, jangan coba, karena itu nggak halal.
1: aku udah ngerti ya bang,
0: iya.
1: Bang
0: iya benar.
1: Yang penting Bang Guli sehat Bang Guli ya.
0: Amin amin. Ada mau minta lagu Nias?
1: Adalah lagunya.
0: Lagu apa itu?
1: Yang lagu tadi udah Bang Guli ceritakan juga lagu, pokoknya lagu Nias lah yang kira-kira berkenang di hatiku lo Bang Guli.
0: Boleh boleh, pasti Bang Guli akan putarkan buat Bang Bambang spesial.
1: Terima kasih Bang Guli ya.
0: Terima kasih, enggak mau salam, mau boleh salam ya biar nanti abang yang lain nanti boleh mereka naik dengan di acara
1: Bang Guli.
0: Boleh lah, apa yang enggak boleh sama
1: pertama
0: Mama?
1: Pertama kali untuk warga Sumi ya.
0: Iya, Umi Sumi ya, coba telepon nanti biar naik dia sama acara Bang Guli.
1: Ada Umi Sumi, terus ada juga Nopri, sama apa ya? Sama iya. Ini Pak Nga ya, Pak Nga.
0: Iya benar.
1: Terus sama ini Dedi ya. Udahlah untuk sebuah pendengar from dimanapun berada lah.
0: Malam ini
1: yang ya. Yang mendengar okay. Acara nih untuk Bang Guli sehat selalu ya Bang Guli.
0: Oke Bang Mamang.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Bang Mamang. Selamat malam. Yahobu Leononiha.
1: Oke, selamat malam.
0: Ya, selamat malam buat Bang Bambang. Oke, siapa lagi di belakang Bang Bambang masih bisa kita lain telepon di 0618463115. Biasanya saya Aba Abdullah, ada juga Bang Al juga, ada juga Adi Genjer, ada juga Umi Sumi, ada juga cantik manis gitu loh katanya. Boleh masuk di acara Bang Gule enggak apa-apa, boleh di acara Bang Gule. Boleh tanya mengenai makanan khasnya boleh Bang Gule sampai kepada Abang Daka. Dan nanti lagu yang akan kita putar itu kita putar lagi lagu Anis Gia ya sudah ini ya mengawuli do dan lagu ini nanti sesudah itu baru kita putar nanti yang diminta oleh Tante Rahela dan diminta tadi ada lagu Fauri Niha Bagulidana ya mungkin akan kita putar sesudah lagu nanti lagu siapa ini Anis Gia mengawuli do saya pulang yang itu artinya dan sesudah itu nanti akan kita putar lagu yang diminta oleh Tante Rahela atau Ina Fidel lah ya. Abang Daka boleh digunakan di telepon di 0618463115. Boleh saya sampaikan lagi makanan-makanan khasnya saya itu ada Niowuru Abang Daka. Apa sih Niowuru itu Bang Gule? Ah ini harus dengar ini. Tapi ini tidak boleh dimakan ya. Ini tidak halal ya. Hanya khusus yang makan ini ya. Niowuru itu adalah teknik mengawetan daging babi. Babi ni Asioni menunjukkan kepiawaian itu tidak sembarangan orang Abang dan Kakak. Masakan Nias dalam mengawetkan daging babi yang melalui proses pengasinan tradisional. Teknik ini, pengawetan ini melibatkan proses yang teliti di mana daging babi ini diberi taburan garam dan disimpan dalam tembayan khusus selama berhari-hari hingga mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Proses pengajian babi ini Asioni ini Abang dan Kakak memerlukan tahapan tambahan berupa penggorengan atau pembakaran untuk menghasilkan cita rasa optimal. Kombinasi antara tingkat keasinan dan pas dan teknik pemasakan akhir yang tepat menghasilkan hidangan yang kaya akan rasa dan dapat disimpan dalam waktu lama. Tempayan itu Abang Daka ini terbuat dari tanah liat ya. Itu kalau orang dulu pandai atau guci kalau di sini kalau enggak salah ya. Itu khusus penyimpanan dulu makanan-makanan khasnya, dan dulu pada saat itu tempat masak

Nasi pun itu dipakai dulu sebelum ada periuk yang Abang Dakak kayam, dan seperti masak nasi, masak air, apapun itu itu yang sering. Dan itu mama saya udah sempat buat-buat itu dulunya. Saya tahu cara buatnya, dicampur pasir dan tanah liat itu bahan-bahannya, dan menjadikan, dan itu dibakar dan berbagai macam ya caranya, untuk sehingga boleh tahan ya, boleh tahan di boleh di kita dibanting pun boleh tahan ya, nggak pecah Abang Dakak. Oke, data fonong Zinulan yang ada begini, Bang Bambang ya, dan yang ada di Binjai, Bang Bambang, saya kasih lagu Anies Gia Bang ya, dan ini pasti Bang Bambang suka. Data fonong.

Ya, cuma demikian lagu Sino Tafuta ya dan Lala Wauri, dan ada lagi lagu ini sesudah Aniski ya, Mengawulido, dan semoga Tante Ina Fidel Laia Wanu Teradenia dan Abang dan Kakak tadi ada berapa tadi saya sampaikan mengenai makanan khas Nias. Ya, semoga teman-teman tahu itu apa sih makanan khas Nias. Ada berapa tadi, Gobini Tutu, ada juga Hambai, ada juga Guro, ada berapa macam tadi ya. Ya, semoga dan jangan tanya Bang Guda di mana ada. Ada memang restoran Nias yang ada di Kota Medan ini. Ya, memang saya belum ada ketemu yang nasional ya. Tapi kalau yang khusus ada. Abang dan Kakak, waktu kita sudah mau habis sekitar 5 menit lagi, dan saya undur diri kepada teman-teman semua dimanapun berada. Saya pamit karena waktu yang memisahkan kita. Mungkin di minggu depan akan kita jumpa lagi bersama Bang Guda dari pukul 20.15 menit sampai 21.30. Dan mungkin ada yang salah perkataan kami yang dimaafkan ya, karena kami tidak sempurna. Kami manusia biasa, hanya yang di atas yang sempurna. Dan Yaga Mori Bairi Medan Sulai Acara Yahobu Indonesia pamit mangunan kami mawami Yahobu Yahobu Yahobu Li Ononiha.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: harfiah nih, berarti kau melekat di hatiku. Wow, sangat-sangat bikin galau ya lagunya ya. Dan kebetulan memang Jun Munte nih lagi hadir di PRSU ya. Kebetulan Anum sebenarnya pengen ya, pengen banget ke situ, cuman karena lagi tugas ya. Kita dengerin aja deh lagunya. Nah, buat abang dan kakak yang mau bergabung boleh ya di 0618463115. Boleh menyapa-nyapa, boleh request lagu apa aja ya di Pro 4 Medan. Nah, sudah bergabung nih bersama kita. Halo.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Adi Genjer di Marenda.
0: Apa kabarnya Mas Adi Genjer?
1: Alhamdulillah, dari ujung rambut, ujung kaki, tengah-tengah semuanya sehat.
0: Iya, alhamdulillah ya, sehat walafiat ya.
1: Iya, amin. Anum bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Dari kanan, kiri, depan, belakang ya.
1: Iya, mantap kalau begitu. Yang penting kan kita sehat kan gitu.
0: Iya betul, yang penting sehat walafiat. Mau apapun yang sedang dilaksanakan itu yang paling utama ya.
1: Oh,
0: mau request lagu apa nih?
1: Lagu Jawa lah.
0: Apa tuh?
1: Ngidam Pentol.
0: Ngidam Pentol, lagu Jawa ya. Yang nyanyi siapa?
1: Enggak waru.
0: Lalap enggak tahu ya.
1: Uwai.
0: Uwai. Tunggu dulu, ngidam.
1: Ngidam Pentol.
0: Yang agak-agak susah lah ini pula ya. Bentar ya, coba Anum cari dulu ya.
1: Iya. Siapa? Nila Karisma kata kawan. Coba Nila Karisma itu.
0: Oh, Nela Karisma.
1: Iya, Nela. Sedikit aja nggak apa-apa lah kekurangannya.
0: Agak-agak banyak pun nggak apa-apanya.
1: Apanya Karisma Lela.
0: Pokoknya itulah ya, Nela Karisma featuring dengan Dori Harsa.
1: Bener-bener.
0: Boleh, nanti Anum puterin nih ya.
1: Ya, jalan-jalan melaku-melaku diisi ya.
0: Oke.
1: Jalannya untuk Pak Abdullah Bu Nur, semoga sehat selalu. Ada Pak Jainal Tanjung, ada Mas Paijo, ada Bang Farid, ada juga Umi Sumi, Anum Parida Sembada, Sembada Anum Parida.
0: Ya, balik-balik lah terus ya.
1: udah itu Bu Ratni, Ratni Bu, ya kan?
0: Itulah ya.
1: Iya, rasa opa. Opa rasa. Udah itu buat kalau enggak lali lupa kan.
0: Kalau enggak lali udah, lupa.
1: Ya itu Pak Jack yo.
0: Yo.
1: Jadi Jack Pak.
0: Jack Pak, iya.
1: Udah itu buat Puan Ina di Panti Labu sama Bang Irfannya. Ada Boru Susana Ginting, ada juga Ira Tarigan. Tarikan Ira.
0: Bolak-balik lah ya.
1: Dia enggak lali dia kan gitu. Udah tuh Mas Anto di Sinti. Sinti Santo.
0: Semua lah ya.
1: Ada Bang Wira juga ya. Wira Abang ya kan.
0: Bang Wira, Wira Abang. Ya,
1: udah lagi sopo meneh.
0: Sopo meneh, meneh sopo.
1: Kalau enggak lali lupa kan gitu. Udah itu buat semua-semua aja ya.
0: Baiklah.
1: Dari Atang-Atang sampai Opung-Opung, dibalik Opung-Opung sampai Katang-Katang.
0: Semua-semualah ya.
1: Iya. Buat Anum Mbak.
0: Enggak lah, kalau Anum enggak gitu. Buat Anum Ah ya.
1: Oh iya. Ah Anum.
0: Iya, Anum ya. Anum Ah gitu ya.
1: Iya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Genjer Adi ya. Dia suka memutar-mutar nama nih ya kan. Nah, buat abang dan kakak ini tadi Mas Adi Genjer request lagunya Nela Karisma dengan Ngidam Pentol katanya. Ini yang WhatsApp sudah banyak ya. ini ternyata ya. Coba Anum cek dulu ya.

Satu persatu lah ya. Hah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Oh, mak. Nggak ada yang cuma 3 ya. Assalamualaikum, selamat malam Hanum. Hadir Ibu Nomi Cipa, Numi Warni Hokian dari kawasan Jalan Haji Muhammad Yamin, Jalan Serdang. Request lagu Kalau Kaca Jadi Intan dari Tia Ramon featuring Asmidar Darwis. Salamnya buat Uda Dr. Ando Seriduan, Ayah Iwan, Uda Yusrijal Pratama, Opa Rasa, Bunda Dona Cinta, terus Pak Khairul Habib, terus Pak Ngah alias Wak Tampan, Bang Jack, Pak Putri Madu, Mama Ezra, Mas Adi Genjer ya, Pak Zainal Tanjung, Mas Sutris MC, Mas Erlan, Pak Jumari. Buat Hanum selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin ya Bu Nomi. Bu Nomi yang selalu menanyakan tentang Hanum nih ya. Hanum lihat nih WhatsAppnya dari atas ya. Ternyata dia WhatsApp ke Marlon ya. Kiranya Hanum, rupanya masih Marlon ya. Itu ya. Rindu ya Bu ya. Nanti Hanum puterin ya lagu Permata Kaca Jadi Intan dari Tia Ramon featuring Asmidar Darwis. Yang lama-lama Anum dengeri enak ya, Anum suka nih lagunya ya. Terus ada Bu Ratni ya. Mat malam, sapa malam, assalamualaikum Mbak Hanum, sehat kan? Bu Ratni request lagu Rindu Lukisan ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mas Al, Opa Rasa, Uda Yusrijal Pratama, Pak Anto, Pak Andi, Koko Bowo, Parida Sembada, Puan Ina, Mama Rizki, Bunda Epa, Bu Ira Tarigan, Bu Suzana, Bu Wati, Umi Sumi, Ceng Tini, Ayang Parido. Untuk semua-semuanya lah ya. Untuk Mbak Hanum, sehat, lancar-lancar rezekinya. Mental kali masa digenjir ya. Makasih Mbak Hanum. Iya mental ya, ya kan Bu. Kita gosipin nanti dia di belakang ya Bu ya. Oke nanti Hanum puterin ya. Ini Rindu Lukisan lagu apa Bu? Coba nanti WhatsApp dulu lagu apa sama penyanyinya boleh ya. Terus ada Bu Parida, Bu Parida Sembada. Hai kembaran Hanum, apa kabar? Mau request lagu Kembaran Engkau Laksana Bulan yang DJ ya. Terima kasih, selamat bertugas, sehat sekeluarga dan si bocil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh udah 4. Langsung aja deh Hanum puterin lagunya ya. Biar gak berlama-lama, cepat berputar ya lagunya ini. Kita puterin dulu lagu yang udah masuk. Ini ada lagu Nela Karisma featuring Dori Harsa dengan judul Ngidam Pentol. Pastikan abang dan kakak tetap di Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Tadi lagu Engkau Laksana Bulan ya, versi remix. Ini sebenarnya lagu Melayu yang sebenarnya lembut ya, enak lagunya, tapi di remix kan ya lumayan lah ya. Buat Abang dan Kakak yang mau bergabung, mau menyapa-nyapa boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Halo juga Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Suzana Ginting.
0: Iya, apa kabarnya Bunda?
1: Biasalah, sehat-sehat orang
0: cantik. Oke, Bunda Suzana, mau request lagu apa ini?
1: Lagu Carola.
0: Ya iyalah, lagu Carola seperti biasa ya.
1: Iya, iya.
0: Mau lagu apa judulnya nih?
1: Dari Nety Vera itu kurasa.
0: Nety Vera?
1: Duet dia sama Keleng Barus. Perpola. Perpola.
0: Per, depannya per.
1: Iya, Perpola.
0: Bentar, Anum cek dulu ya.
1: Iya.
0: Perpola. Perpola. Dia ini ya, featuring ya.
1: Duit dia gitu loh.
0: Coba Anum cek, boleh sapa-sapa dulu.
1: Ya. Buat ada tadi Pak Adi Genjer ya, bersama Bu Sinta, Koko Wibowo, Yosri Jal Pratama, Babang Bedul, Bang Paris, ada Mas Bambang Binje gitu loh, ada Bang Al, Bang Arman Hasibuan, Pak Jiman, Mas Roy, ada Mama Edra bersama Bunda Magdalena di Pantai Cermin, sehat selalu, ada Mama Rizky, Bu Wati di Tamora, Rani di Pringgan, Centini, terus Mbak Ira Tarigan, Bunda Dona di Setia Budi. Ya udah, buat semuanya aja ya.
0: Judulnya tadi per
1: PE. Perpola.
0: Perpola. Lagu ya. Karo ya. Coba Anum cek lagi yang nggak ada ya, soalnya ini Tivera nih.
1: Oh, dari siapapun bisa lah.
0: Coba Anum cek dulu ya.
1: Iya.
0: Lagu Karo. Perpola by Datuk Muda, Iren Breti, Jaya Sembiring. Ini dia.
1: Oh, yang ada. Lah.
0: Jenny Boru Sembiring, Netro Sinulinga.
1: Ya boleh, enggak apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya, boleh. Jenny Boru Sembiring, Netro Sinulinga kan?
0: Iya, heeh.
1: Ya enggak apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Terus satu lagi lupa ke Mbak Num. Opa Rasa. Opa Rasa. Iya, ya udah buat semuanya ya Mbak Num. Satu lagi Lali. Bang Jek Sandova.
0: Iya,
1: ya.
0: Marah dia nanti nih.
1: Iya, hai. Nanti ya.
0: Lagu Karo lah katanya.
1: Iya, lagu Karo lah. Kata Bunda Susana. Ya udah buat semuanya ya Mbak Num.
0: Oke. Okay.
1: Undarat mi, aduh,
0: tertinggal lagi ya.
1: Undarat mi, maaf ya undarat mi, aduh maklum lah. Karena malam nggak ada lampu, saya sekarang di bawah pohon kemiri.
0: Ya.
1: Nunggu teman-teman datang ya.
0: Iya.
1: Ya udah semua, makasih ya Mbak Nur.
0: Oke. Okay.
1: Selamat tugas, bye bye.
0: Bye bye. Iya, itu tadi Bu Suzana Baru Ginting ya, Perpola Jenny Baru Sembiring dan Netro Sinulinga ya judulnya ya, penyanyinya ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Anum coba baca dulu yang dari WhatsApp nih. Apa nih? Mama Rizky ya. Assalamualaikum. Kak Anu warga Simpang Limun hadir. Mama Rizky, Kak, putarin lagu Cari Bebek dari Bali. Makasih Kak Anum. Itu gas sehat selalu ya. Kak Anum, salam kirim-kirim salamnya aja buat semua yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Makasih. Salamnya kalau dapat jalur ya Kak Anum ya. Makanya ini semua aja dibilang ya. Nanti kalau dapat jalur baru disebutkan gitu ya, Mama Rizky. Oke, Anum buka dulu ya yang dari telepon boleh di 0618463115. Halo.
2: Good evening.
0: Good evening, Koko Bowo. How are you today?
2: Hanum.
0: Yes.
2: How are you doing?
0: I'm fine.
2: You feel fine?
0: Yes, fine. Thank you.
2: I hope you find everything great and lucky.
0: Oh, yeah.
2: Yeah.
0: Why is so noisy?
2: Oh, no. Satu sebelah kanan, sebelah kiri jaga pro kedua.
0: Oh, gitu. Jadi, ada berapa radio di rumah itu?
2: Tiga.
0: Ada tiga. Tiga-tiganya mendengarkan RRI ya?
2: Iya.
0: Wow, luar biasa memang Koko Bowo nih ya. Mau request lagu apa nih?
2: Iya.
0: Ini
2: mau dengar lagu apa? Lagunya dari apa ya? Kalau bagai daun air di daun keladi.
0: Bagaikan air di daun keladi. Judulnya apa tuh ya? Lupa, Anum.
2: Ya, itu. Bagai air di daun keladi.
0: Oke, coba Anum cek ya.
2: Kalau ada.
0: Ada lah itu. Masa nggak ada ya?
2: Kalau nggak ada lagu itu, bisa lagunya Ibu Tabaran.
0: Apa itu?
2: Ya, kalau ini bisa.
0: Kayaknya baik bagaikan air di daun keladi ini ada.
2: Ada.
0: Yang
2: kalau ada bisa lagu Wak Kodo aja lah.
0: Kalau nggak ada lagu apa?
2: Wak Kodo atau Wak Ute.
0: Wak Pona atau Wak Ute. Tapi kalau ini ada lagu bagaikan air di daun keladi ini aja ya.
2: Iya betul. Sekali.
0: Baiklah, nanti anu puterin.
2: Siapa ya?
0: Yui.
2: Bapak Haji Abdullah dan keluarga Ibu Dul ya. Ibu Rasli ya. Keluarga Ibu Dioga alias Ibu Dul Bisa Boga alias Bisa Faris. Ada lagi Pondoka Ikan Duyung sama Galaga Yusri dan Pratapa Bapak Rizky. Ada juga Pak Jiban. Ada juga itu Dr. Anto.
0: Iya.
2: Wah itu siapa Abang Hasibuan ya?
0: Iya.
2: Apa Abang Hasibuan? Ada juga itu yang kerja politik lah ya. Di sana politik tadi udah ya?
0: Udah masuk dia.
2: Oh tadi udah naik ya? Jadi sudah naik. Semua aja lah kalau itu sehat walafiat mulai rezeki raja usaha.
0: Amin.
2: Jangan salam kenal.
0: Iya.
2: Itu dewa dokter Hanum dan keluarga tetap yang penting sehat.
0: Amin.
2: Lancar segalanya. Rezekinya maka lebih jelas ke ayat tujuh dia kalah. Jaga kesehatan, perhatian, maka cuaca itu didukung, jalankan tugas yang bapak aduh.
0: Iya, tadi Bu Rani udah disamperin kan?
2: Udah, Bunda Rani.
0: Udah.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, Bunda Rani.
2: Iya. Kayaknya itu aja lah ya.
0: Oke.
2: Ya, terus itu. Have a great job.
0: Yes.
2: Good lucky for you for this year. Good lucky to you. Got we graduate early tadi. I saw you in February. Thanks a lot, my sister.
0: Okay. Bye. Thank you. Tadi Koko Bowo ya request lagu Deloitte ini ternyata judulnya bukan Deloitte ya. Yang nyanyi Sultan di sini. Judulnya Bagai Air di Daun Keladi gitu ya. Kita buka lagi yang mau request lagu tapi nanti ya kita puterin dulu lagunya karena lumayan panjang nih lagu Perpola ada sekitar 9 menitan ya. Karena memang lagu-lagu Karo ini memang panjang-panjang ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Yeah.

0: Ya, lagu Cinta Hampa dari Deloitte yang direquest sama Koko Bowo. Rupanya ini judulnya tadi mau air di dalam di daun keladi. Judulnya itu Cinta Hampa ya Koko Bowo. Kita baca dulu yang dari live nih ada ya. Ada live TikToknya Hanum nih di sini ya. Ada yang request lagu Dideng Dideng Nia Tobi dari Ali Wardana, katanya lagunya buat mama aja katanya. Karena ini lagunya biasanya tentang mama ya. Tentang mama ya. Lagunya untuk mama soalnya itu. Oke, kirim salamnya buat mama katanya. Oke, nanti Hanum puterin ya lagunya ya. Buat abang dan kakak yang mau bergabung boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita juga ya di 0811614428. Halo.
1: Suara budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Dari Pak Zeno Tanjung.
0: Iya.
1: Dengan Hanum, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Apa kabarnya ini Pak Zainal?
1: Abangnya mudah-mudahan enggak hujan ya.
0: Iya ya. Sehat-sehat lah ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Mau request lagu apa nih?
1: Lagu yang untuk bisa berjoget.
0: Apa tuh lagu yang bisa berjoget-joget?
1: Itu dari daerah Jambi.
0: Daerah Jambi.
1: Judulnya Batang Hari.
0: Batang Hari ya judulnya.
1: Iya.
0: Lagunya dari Jambi ya.
1: Iya betul.
0: Batang Hari.
1: Iya.
0: Oke, sapa-sapanya dulu lah.
1: Mari saya minta sama Najwa, nggak dapat.
0: Coba Anum cek dulu ya. Lagu Jambi ya.
1: Iya.
0: Oh, tapi ini Anum nggak tahu ya lagunya bisa joget-joget apa enggak nih. Ada nih, cuman belum pernah dengar sih. Tapi nanti kita coba dengarkan dulu ya.
1: Boleh.
0: Kita dengarkan sama-sama aja langsung nanti.
1: Sama-sama.
0: Boleh. Sapa-sapanya dulu lah.
1: Mumpung belum muda masih tebal dompet nih.
0: Iya. Oke, sapa-sapanya dulu.
1: Sapa-sapanya untuk Mas Yadi Genjar Gaji yang pertama, Bang Jed, Karijan, Bang Paris, Bang Wira, Cantik Manis, Bang Al, Wanina, Pak Handi, Handi apa-apa, Giman.

0: Ada lagunya kan?
1: Insya Allah ada ya.
0: Terima kasih.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya. Yang mau request lagu lagi boleh di 061-846-3115. Sudah pukul 23 lebih 9 ya. Agak-agak serak juga nih suara Hanum. Kenapa ya? Halo.
2: Halo Hanum, selamat malam.
1: Selamat malam. Apa kabarnya Cynthia?
2: Selamat malam, agak berjuang lewat 4 jalurnya.
1: Oh iya ya.
2: Agak tajam 10 soal baru masuk.
1: Hanum kalau misalnya belum waktunya enggak Hanum angkat memang.
2: Oh iya, aku angkat aja, tahan aja maunya.
1: Iya, kalau memang jam 10 udah jam 10 aja gitu. Karena Hanum biasanya kalau mau di jam 10 itu ada ritual dulu, kamar mandi dulu biar enggak ke kamar mandi terus gitu.
2: Oh gitu, wawek ya.
1: Mm-mm.
2: Tadi aku tanya ke Pro 2 tadi sama Yuda.
1: Mm-mm, dari Pro 2 tadi ya. Ini mau request lagu apa di sini?
2: Coba dari apa? Apa tuh yang dari Indonesia Timur.
1: Indonesia Timur yang mana?
2: Bola Tabola Bali.
1: Tabola Bali ada.
2: Itu.
1: Nanti anu puterin ya.
2: Selamat ya.
1: Oke. Okay.
2: Buatnya Mbak Anwar Sibuan, buatnya Rasha, buatnya Musumi, buatnya tadi, buatnya itu. Apa tadi yang naik, apa tadi pertama tadi?
1: Yang pertama tadi yang naik Mas Adi Genjer.
2: Mas Adi Genjer, buatnya itu apa tuh? Bu itu tadi Mas Sana.
1: Bu Suzana Ginting.
2: Bu Suzana Ginting, buatnya apa lagi, buatnya Bunda Legi, buatnya Surati, buatnya apa lagi?
1: Siapa? Bu Parida.
2: Bu Parida, buatnya
1: Bu Nomi Cipa.
2: Apa lagi?
1: Bu Nomi Cipa.
2: Iya, buatnya Bu Nita, buatnya semua aja lah ya.
1: Oke.
2: Okay. Halo, selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung puterin aja nih lagu yang udah masuk ya. Ada Dideng Dideng ya. Yang di request sama Ali Wardana di mana? Setiabudi. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Ya, nanti akan Anu buka lagi teleponnya di 061-846-3115 tapi setelah 3 lagu berikut ini.

0: Ya, tabola balai yang di request sama Cynthia katanya ya. Nah, buat abang dan kakak yang mau bergabung lagi, mau request-request lagu, mau salam-salam juga boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614428 ya. Halo.
1: Napa malam sumpat?
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Pai.
0: Hah?
1: Dengan Mas Pai.
0: Mas Pai.
1: Mama ELUPP kabari.
0: Ape-ape wae Mas Pai Jo.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat lah kabeh yo.
0: Iya, sehat-sehat lo. Mas Pai Jo gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat-sehatnya. Ayah-ayah tampan.
0: Memang tampan lah ya.
1: Iya, pokoknya sehat-sehat kabeh.
0: Oke, sehat-sehat kabeh.
1: Malam ini request lagu Jawa.
0: Jawa apa tuh?
1: Judulnya Cidro.
0: Cidro, yang nyanyi yang mana nih? Ada Tasya Rosmala, ada Bossa Nova Jawa. Ini kalau nggak salah lagunya agak-agak ngejazz-ngejazz nih kalau Bossa Nova.
1: Yang kemarin yang Melo kali gitu.
0: Yang Melo kali gitu. Siapa ya? Tasya Rosmala kah?
1: Mungkin lah, mungkin.
0: Coba yang Cidro.
1: Ya, jangan Cidro dua, nggak enak.
0: Iya, nggak enak ya.
1: Ya, lantaran musiknya kan kita sapa malam, bukan klub malam. Mungkin lagunya yang slow.
0: Bukan klub malam ya.
1: Iya, siapa mau sih kita slow gitu.
0: Mau yang Didi Kempot aja.
1: Cewek.
0: Yang cewek. Oh, berarti Tasya Rosmala kayaknya ya.
1: Oh, iya, pokoknya melo dan sahdu lagi menikmati lagunya.
0: Coba ini ya. Anum enggak mau nanti salah-salah cerita ya kan.
1: Iya,
0: coba dulu. Oh, ini dulu ya. Ini bukan lagunya.
2: Iling janji ini.
0: Betul?
1: Iya.
0: Yes, sih. Mantap ya, sekali kalau anu ya.
1: Ya kalau salah itu kan tempatnya manusia.
0: Iya, cepat Mas. Tempatnya manusia ya. Iya, betul.
1: Salam mau ke
0: boleh.
1: Cintia tadi ya.
0: Yo.
1: Ya Amel juga ayah di sehat-sehat dan sehat-sehat ya sayang. Intinya Pak Tanjung juga tadi sehat-sehat Pak Tanjung. Masa di Kenjer,
0: Pak. Yeah.
1: Pengurus Buana. Kita ya parasa sesek lagu apa? Kita Kimping, kita Epa, Mbak Paris di Sambata, Bu Ratmi di STM ya. Mama Rizky juga di Maulimu, sama Rizky nenek juga di sehat. Katanya itu Bu Wati di Tamora. Katanya Mbak Liki-Liki, Mbak Liki-Liki ya di Helter sama Cintini di sana. Bunda Rosmi juga di sana. Katanya Mbak Putri Madu di Jermal. Anak cucu menantinya sehat-sehat semuanya. Untuknya Puan Ina di Pandelabu, Bang Irfan, Pak Abdullah, Pun Hayati. Untuknya Puan Ira di Prapat, Cik Merpuing juga di rumahnya. Dia kalau monitor, Armana Siguan, Bang Al juga, Bu sampai Umi-Sumi, Pak Bambang, sehat-sehat kabeh di Lanang Gunung yo. Tetangga sini lah Bang Jono sama Pak Anto, sehat-sehat. KPKP lah yo.
0: Yo
1: Wira nggak usah jadi sebut dia lagi modem ya.
0: Modem dia ya.
1: Dia sehat-sehat yang kena ya warga langkat KPKP ya. Yo Mama ALU juga sehat-sehat dia pakai selalu ya. Moga-moga terap jalan alas pun.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih buka ya di 0618463115. Tadi itu Mas Paijo ya request lagu Cidro yang Tasya Rosmala. Nah, buat bareng kakak yang mau bergabung lagi boleh ya di 0618463115. Halo.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Sapa malam perempat.
0: Iya, sapa malam perempat.
3: Assalamualaikum, Mbak Anum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mas Bambang nih di Binjai.
0: Iya, Mas Bambang kok suaranya agak jauh sikit ya?
3: Ya.
0: Kenapa suaranya agak jauh?
3: Iya, aku lagi golein, Mbak.
0: Oh, iya. Mas Bambang mau request lagu apa nih?
3: Aku dari Tapsel, Mbak, ya.
0: Lagu Tapsel boleh. Lagu apa tuh?
3: Rere mana Rere, Mbak.
0: Rere mana Rere, boleh. Nanti Anu puterin ya.
3: Salam ya.
0: Boleh.
3: Salamnya pertama kali untuk Umi Sumi ya. Sama Nopi, sama Dedi juga. Salam sehat dan salam keluarga. Dan itu ada Dewi ya. Ada Dewi... Priyani SPD ya Mbak. Nasution. Terus ada juga Urkon Nasution. Ada Kapan Nasution juga Mbak ya.
0: Iya, Nasution ada. Semua nih ya. Ya. Disebutkan semua Nasution nih ya.
3: Iyalah namanya cucu hukum Mbak Adat.
0: Iya dong, pantas lagunya ini Rere mana Rere ini lagu ya, Tapsel ya.
3: Untuk tadi Pak Nga ya.
0: Iya Pak Nga, Mas Pak Ijo.
3: Datu ada juga Bu Susana Ginting Mbak ya.
0: Iya.
3: Udah juga ada tadi Bogel, udah naik Bogel.
0: Bogel belum ada belum ada naik.
3: Paris.
0: Iya Mas Paris belum ada naik.
3: Oh Datu ada Anto juga ya.
0: Iya.
3: Terus ada Pak Giman sama siapa Pak Giman sama ini. Siapa namanya itu yang dilangkan Mbak?
0: Wira, eh?
3: Ah, ya ya Wira. Selamat malam, salam sehat semuanya ya Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Nah itu siapa lagi Mbak ya? Oh ini lah Mbak terakhir Mbak ya?
0: Ya.
3: Untuk siapa ya? Udah lah Mbak untuk semua semuanya aja dari Asam BZ Mbak ya.
0: Asam BZ ya, semua semuanya lah ya.
3: Iyalah semua dari Asam BZ.
0: Baiklah, nanti Anum puterin lagunya ya.
3: Untuk Mbak Anum.
0: Yo.
3: Makasih banyak ya Mbak.
0: Yo.
3: Selamat bertugas.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sempat gak nih ya kalau kita buka lagi teleponnya. Kalau misalnya lagunya cuma sekitar 5 menit kayaknya masih bisa. Kita buka lagi lah ya. Di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614248. Ih udah hafal nemenin WhatsAppnya. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Wahyu Indra Raka aja.
0: Wahyu Indra
4: Raka aja.
0: Raka aja.
4: Iya.
0: Raka lah ya panggilannya ya.
4: Enggak, biasa Wira.
0: Oh, Wira. Ternyata itu kepanjangannya ya Wira ya.
4: Itulah kira-kira.
0: Oke, mau request lagu apa ini?
4: Ah, lagunya sama dari negaranya Mas Bambang tadilah.
0: Oke, Tapsel, mau lagu apa?
4: Suka hati, yang penting Tapsel.
0: Yang penting Tapsel ya. Sapu tangan ya. Tangan pusipul, ilu mau?
4: Boleh.
0: Oke, nanti Anum puterin.
4: Salam ya.
0: Oke.
4: Buat Mas Bambang gitu loh.
0: Gitu lah.
4: Ada juga Pak Jiman ya. Isumi. Pak Jinal Tanjung. Pak Ijo. Mas Adi Jenjer. Pak Bogel. Ada juga Rani di Pringgan. Ada semua-semua lah.
0: Semua-semua.
4: Kita pada tidur ini.
0: Oke deh.
4: Buat Ganung.
0: Iya.
4: Jangan tidur di studio ya.
0: Enggak tidur di studio kok, tenang.
4: Bodyguard udah di depan kan?
0: Udah ada bodyguard kita di depan.
4: Nah, aman lah itu. Terima kasih banyak waktunya Kak.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Bang Wira dilangkat katanya Pak Bambang ya, dilangkat ya Bang? Tadi gak ada nyebutin sih ya. Cuman kata Pak Bambang, yang dilangkat satu lagi siapa? Bang Wira? Ya katanya. Oke, request lagunya tadi lagu Tapsel juga katanya Sapu Tangan Penghapus Ilu. Yang mana aja sih sebenarnya boleh, tapi yang di depan mata Hanum nih ada Sapu Tangan Penghapus Ilu. Berarti itu ajalah yang untuk putar ini ya. Dan Bang Wira tadi jadi penelpon terakhir kita untuk hari ini edisi 5 Juli 2026 ya. Hari Minggu 5 Juli 2026. Sapa Malam juga akan hadir esok lagi tepat pukul 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jangan kecewa yang tidak bisa bergabung, dan terima kasih yang sudah bergabung hari ini, ternyata banyak ya. Kita bacakan dulu ya satu persatu ini ya. Ada Mas Adi Genjer, ada Nomi Cipa, ada Bu Ratni, ada Bu Parida Sembada, terus ada Bu Suzana Ginting, Koko Bowo, ada Bang Ali tadi ya, Bang Ali di Serang Beragai, terus Pak Zainal Tanjung, ada Kak, ada Cynthia, ada Mas Paijo, ada oh ya ketinggalan nih Mama Rizky ya, terus ada Mas Bambang, terus ada Bang Wira ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan karena Anum akan tetap menemani sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga sore malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz dan Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi sobat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Medan kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Senin 6 Juli 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan Tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Sahabat Budaya, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat Budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Dan pagi hari ini ya, kita akan ngobrol dengan Ustadz kita, ada Profesor Dr. Mursal Ajis MPDI. Dan alhamdulillah nih, saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustadz, suara Vika jelas Ustadz ya?
2: Ya, jelas. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ustadz, pagi hari ini dengan topik Al-Quran sebagai cahaya petunjuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Benar Ustadz ya?
2: Benar, ya.
1: Baik, silakan Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, termasuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi di RRI ini, adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kak Rafika, presenter yang kami muliakan, para pendengar kajian Mutiara Pagi, dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengkaji terkait dengan tema Al-Quran sebagai cahaya petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Baqarah dibuka langsung dengan kaitannya Al-Quran, tepatnya pada ayat yang kedua dikatakan Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, bahwasanya Al-Quran bukan sekedar kitab yang dibaca untuk memperoleh pahala, tetapi Al-Quran merupakan pedoman hidup yang Allah turunkan sebagai cahaya bagi kita semua. Jadi Al-Quran jika dibaca maka mendapatkan pahala, tetapi pada sisi yang lain ketika kita membaca, mempelajari, mentadabburi, maka itu adalah petunjuk dalam hidup kehidupan kita yang menjadi kompas penentu arah dalam menentukan perilaku dan sikap kita. Cahaya Al-Quran berfungsi menerangi jalan yang gelap, menunjukkan arah yang benar, dan menghindarkan seseorang dari bahaya. Demikian pula, Al-Quran menerangi hati manusia agar tidak tersesat dari kehidupan. Oleh sebab itu, berbagai ayat-ayat Al-Quran tentunya memberikan petunjuk dan pedoman. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang tentunya tidak bisa kita hitung begitu banyak jumlahnya untuk memberikan pedoman dan bantuan dalam hidup kehidupan kita. Karena dikatakan bahwa dalam Al-Quran, kebahagiaan bukan hanya diukur dengan harta, tidak hanya diukur dengan jabatan. Kebahagiaan tidak diukur dengan kemewahan. Banyak orang yang hidupnya dalam kecemasan, banyak orang yang sederhana hidupnya tapi penuh ketenangan. Ini menjadi tanda tanya besar, di mana sebetulnya ketenangan hati? Karena tak bisa dimungkiri di berbagai media kita bisa melihat bahwasanya banyak juga orang yang memiliki harta tetapi hatinya gundah gulana. Punya jabatan tapi senantiasa cemas, punya kemewahan tetapi selalu sedih. Nah, Al-Quran menjawab ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi, berdasarkan surah Ar-Ra'd ayat 28 ini, tentunya kebahagiaan itu tidak hanya diukur dengan harta atau jabatan atau kemewahan. Tetapi dalam berbagai kondisi apapun, dengan kemahaadilan Allah, Allah katakan, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Membaca, memahami, menghafal, mentadabburi, dan mengamalkan Al-Quran merupakan bentuk zikir yang paling agung. Karena itu, orang yang dekat dengan Al-Quran akan memiliki hati yang tenang dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Karena dalam jabatan ada ujian, dalam kemewahan juga akan ada ujian, dalam banyak harta juga ada ujian, bahkan posisi jabatan yang tinggi juga banyak ujian. Tetapi Allah mengasihkan petunjuk arah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah tegaskan, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Jika tidak mengingat Allah, maka sebanyak apapun harta tidak akan tenang. Jika tidak mengingat Allah, setinggi apapun jabatan tidak akan pernah tenang. Semewah apapun kehidupan, jika lupa kepada Allah, maka tidak akan merasa tenang. Oleh sebab itu, ini bagian dari Al-Quran sebagai petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kunci bahagia itu ternyata disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ini, mengingat Allah lah. Dengan mengingat Allah lah hati kita akan tenang. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kemewahan, tetapi berdasarkan surah Ar-Ra'd ayat 28, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh ke muka bumi Allah ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh kekayaan ataupun kedudukan, tetapi Allah kasih kunci bahwasanya kemuliaan itu terletak kepada ketakwaan. Ketakwaan kita inilah yang menjadi nilai plus. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Di dalam ayat yang lain, surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman akan memiliki karakter yang lurus, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Karakter inilah yang menjadi kunci keberhasilan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kenapa? Karena orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mentadabburi Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran adalah orang-orang yang akan mengimplementasikan karakter dirinya sebagai orang yang lurus, orang yang jujur, karena diperintahkan dalam Al-Quran. Orang yang mengamalkan Al-Quran adalah orang yang disiplin. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan untuk disiplin. Orang yang mengamalkan Al-Quran adalah orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan untuk bertanggung jawab. Orang-orang yang memiliki akhlak mulia adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran karena di Al-Quran diperintahkan untuk berakhlak mulia. Karakter ini tentunya menjadi kunci kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, Al-Quran inilah petunjuk dalam hidup kehidupan yang tentunya mengantarkan kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, oleh sebab itu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa dalam berbagai aktivitas doa kita. Surah Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Doa ini sejatinya sederhana tetapi begitu dalam. Kalau orang-orang mengatakan, para ulama mengatakan, ini adalah doa sapu jagat. Itu, ini mewakili doa seluruhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Di dalam doa ini memang cukup sederhana tetapi begitu sempurna, karena yang diminta bukan hanya kebahagiaan atau kesuksesan di dunia saja, tetapi kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memang jika kita senantiasa mengingat Allah, maka hati kita tenang. Karena kita yakin dan percaya, Allah sudah mengatakan bahwasanya setiap ujian-ujian yang diberikan Allah sesuai dengan kapasitas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, itu dia. Bahwasanya Allah memberikan ujian kepada hambanya, iya, tapi yakin dan percaya kita bahwasanya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuai dengan kapasitas hambanya. Oleh sebab itu, dalam surah Al-Isra ayat 9 tadi dikatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk jalan yang paling lurus. Oleh sebab itu, 30 juz Al-Qur'an, 114 surah ini, semua aktivitas kehidupan kita sudah diatur di dalam Al-Qur'an dengan rapi, terarah. Oleh sebab itu, jika kita membaca Al-Qur'an, jika kita mempelajari Al-Qur'an, jika kita mentadabburi Al-Qur'an, jika kita mengamalkan Al-Qur'an, maka disitulah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena apa yang disampaikan di Al-Qur'an tidak bertentangan dengan kehidupan dunia, fitrah. Contoh umpamanya, kita butuh makan dan minum, tidak dilarang makan dan minum, tetapi diatur. Kulu washrabu wala tusribu, makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Nah, itu kan luar biasa, cukup detail. Disuruh makan, dibolehkan minum, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi contohnya kebutuhan fitrah di dunia. Apa? Nikah, pasangan. Di dalam Islam diatur, dalam Al-Quran diatur. Ya, yang tidak boleh adalah berzina. Jadi, pedoman-pedoman petunjuk dalam Al-Quran memberikan petunjuk arah kompas kehidupan yang begitu sempurna, begitu komplit. Jika kita menuruti apa yang diarahkan Al-Quran, maka kita akan sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika yang dilakukan bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, maka akan terjadilah kesengsaraan dunia dan akhirat. Ketika Allah perintahkan, contoh, menikah dengan cara yang baik, maka didapatkan kebaikan. Tetapi umpamanya dikatakan, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekati perbuatan zina, tetapi yang dilakukan sebaliknya, maka tunggulah kehancuran, seperti itu. Jadi Al-Quran memberikan petunjuk dan pedoman yang begitu sempurna di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, Al-Quran juga menyampaikan doa yang tentunya senantiasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah tawakina azaban nar, yang mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah, bukan cuma untuk kebahagiaan di dunia, juga untuk kebahagiaan akhirat. Ketika kita berdoa seperti ini, maka ikhtiar kita luar biasa di dunia untuk kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat. Nah, seperti itu. Seperti itu, Kak Rafika, saya kembalikan.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Dan, Ustaz, ini sudah ada pertanyaan, Ustaz, ya, dari Fitri di Marelan. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kalau kita cuma membaca saja tanpa kita tahu artinya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
2: Baik. Kak Fitri dari Marelan tadi, ya. Alhamdulillah.
1: Iya, Ustaz.
2: Al-Quran ini petunjuk yang luar biasa dalam Al-Quran. Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, sering kita dengar di bulan Ramadan, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, hudan linnas. Nah, ini Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, ini makanya perkembangan teknologi di Eropa, perkembangan teknologi di Barat begitu luar biasa, pesat, itu mereka juga mempelajari isi-isi kandungan dalam Al-Quran. Tetapi mereka lebih menganalisa, lebih konsentrasi terkait dengan sains dan teknologi. Karena Al-Quran bukan hanya kitab ibadah saja, Al-Quran bukan hanya kitab akidah saja, bukan hanya kitab mu'amalah saja, tetapi di dalam Al-Quran juga ada sains dan teknologi. Jadi begitu sempurna, begitu lengkap. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kondisinya jika kita hanya membaca saja? Bagus dan sangat baik. Nah, kita mulailah untuk mengamalkan Al-Quran ini dari membaca. Membaca Al-Quran. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Al-Qur'an ini yang kita baca walaupun masih tahap belajar itu tidak akan pernah sia-sia karena ini menjadi petunjuk yang luar biasa. Dari berbagai riset menyatakan bahwasannya, contoh seperti tumbuh-tumbuhan yang dibacakan Al-Quran, maka hasilnya lebih meningkat dibandingkan yang tidak dibacakan Al-Quran. Sampai pada sisi itu. Artinya, makhluk Allah yang lain saja, bacaan Al-Quran ini mempengaruhi dalam hidupnya. Apalagi kita sebagai manusia. Maka ini akan mendapatkan efek manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Makanya tak jarang dikatakan, kalau ada orang yang kesurupan, dibacakan surah Al-Fatihah, air dibacakan surah Al-Fatihah kemudian diminumkan, bermanfaat gitu. Nah, jadi jika kita masih tahapan membaca Al-Quran itu bagaimana, itu sangat bermanfaat, tetapi alangkah baiknya akan dilanjutkan kepada mengkaji, mempelajari, mentadabburi, kemudian mengamalkan. Jadi Kak Fitri, membaca ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi setiap ayat Al-Quran yang kita baca itu akan mendatangkan aura-aura positif dalam hidup kehidupan kita. Di sisi yang lain, membaca Al-Quran ini adalah ibadah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Setiap satu hurufnya adalah 10 kebaikan. 10 huruf udah 100 kebaikan. Inilah Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika sampai saat ini kita masih pada tahap membaca, alhamdulillah, tetapi harus kita niatkan, kita harus senantiasa mempelajari Al-Quran, mengkajinya, mentadabburinya, dan mengamalkan dalam kehidupan kita untuk kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti itu, Kak.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Ustaz nih, karena waktu kita sangat terbatas Ustaz, ya Fika boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz.
2: Baik, terima kasih Kak Rafika. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, Al-Quran adalah cahaya yang menerangi akal, tidak hanya akal tetapi juga menerangi hati. Dengan akal dan hati yang diterangi oleh cahaya Al-Quran, maka perilaku seorang mukmin itu betul-betul tertanam akhlak yang mulia. Cahaya mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, menumbuhkan ketenangan batin, membentuk akhlak yang mulia, serta membimbing menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Oleh sebab itu, kita senantiasa berusaha untuk belajar bagaimana semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, dengan tahap-tahapannya, membaca, mempelajari, mengkaji, mentadabburi, dan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dalam hidup kehidupan kita, dan kita sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Untuk mengambil berkah pada pertemuan kita ini, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar, sekian kajian Mutiara Pagi hari ini bersama Profesor Dr. Mursal Ajis MPDI dengan topik Al-Quran sebagai cahaya petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM dari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi ya Bang Kakak. Apa kabarnya pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Walaupun hari Senin nih ya. Hari Senin tuh biasanya orang aduh, Senin lagi ya. Semalam enak-enak liburan gitu ya kan. Tapi enggak apa-apa lah. Ya kalau mau liburan terus kapan kerjanya? Jadi semoga hari ini enggak hujan ya Bang Kakak ya. Jadi ya nanti kalau misal di jalan gitu jadi enggak perlu basah-basahan ya kan kalau enggak hujan. Tapi ya mungkin perlu lah ya untuk jaga-jaga bawa mantel, taruh di jok gitu ya, atau bawa payung ya, sedia payung sebelum hujan lah gitu daripada nanti kena gitu. Atau bisa cek BMKG dulu ya kalau misalnya nanti hujan atau enggak gitu. Tapi kita doakan semoga enggak terlalu panas dan juga enggak hujan. Nah Bang Kakak, Marlon akan menemani sampai nanti jam 10 ya. Dan sekarang kita ada di acara informasi Sumatera Utara karena sekarang masih pukul 6:05 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum Marlon kasih informasi Sumatera Utara, kita putar dulu sebuah lagu dari Sumatera Utara, tepatnya dari Batak. Ini Suryanto Siregar dengan judul BTW OTW. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Here we go.

Masih di Perempat Medan Abang Kakak, dan kita ke informasi Sumatera Utara. Yang pertama nih yang berat dulu ya. Jadi ada longsor yang menimpun lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Aiguo, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal ya, pada hari Sabtu yang lalu, itu sore-sore gitu. Dan hal ini itu mengakibatkan 2 orang penambang meninggal dunia. Waduh. Dan peristiwa naas tersebut itu terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat Abang Kakak, jam 4 sore gitu ya, saat sekelompok penambang sedang melakukan aktivitas penambangan emas secara manual di lokasi tersebut. Dan berdasarkan data sementara, korban meninggal dunia itu diketahui bernama Erlin Nasution, 40 tahun, warga desa Tarlola, dan juga Zulparman, 50 tahun, warga desa Aiguo, Kecamatan Batang Natal. Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal, yaitu AKP Triboy Alvin Siahaan, dia mengatakan bahwa saat ini pihak kepolisian itu masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dan petugas juga telah turun ke lapangan untuk melakukan penanganan awal serta pengumpulan data. Sementara itu terkait dengan laporan adanya 7 orang lainnya yang sempat tertimbun, hingga kini

0: obatnya tentunya nggak ada jaminan ini ya, kayak jaminan ketenaga kerjaan gitu nggak ada gitu. Jadi ya semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan begitu ya. Tapi ya mungkin juga untuk kita menjadi pelajaran, kalau misalnya kerja itu ya jangan yang resiko-risiko kali lah gitu abang kakak ya, kayak yang satu inilah gitu. Mungkin dapatnya gak seberapa gitu, tapi tiba-tiba nyawa melayang gitu ya. Tapi mungkin ini juga bukti bahwa kita itu perlu lagi banyak lapangan pekerjaan gitu, karena mereka tentunya juga kalau ada pilihan gak akan pilih yang seperti ini gitu kan gitu. Nah abang kakak, kita sekarang putar sebuah lagu dari Karo ya, dari B3 Voice featuring Paul Sitepu berjudul Family Taxi, dan ini merupakan lagu tentang keluarga yang tengah berjuang gitu untuk hidup di perkotaan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatera.

Legenda Dewi Sri merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi kebiasaan masyarakatnya setelah melakukan panen. Ritual ini diberi nama kerja tahun atau merdang merdem. Kerja tahun atau merdang merdem, suatu bentuk ritual atau upacara penyembahan kepada sang pencipta. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat desa atau perkampungan tertentu setelah berembuk satu dengan yang lain. Biasanya dilakukan pada waktu yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.

Berita Panuli Selatan Abang Kakak ya, dari Ian Sahuta featuring Eka Ritonga nih, judulnya Emas Malaysia. Pagi ke pagi udah kasih lagu-lagu emas aja nih ya. Jadi lagu ini mengajarkan kita untuk mengendalikan diri gitu ya, gak mudah tergoda dengan iming-iming yang belum tentu asli lah gitu. Nah Abang Kakak, kita ke informasi lainnya. Jadi Pak Wali Kota kita yaitu Pak Riko Tri Putra Waas, dia menyebut bahwa pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan itu sampai saat ini dalam tahap finishing atau penyelesaian gitu ya, atau hampir rampung 100% lah, katakan begitu. Nah Pak Riko Waas ini sebelumnya mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yaitu Pak Agus Harimurti Yudhoyono, dan mereka ini meninjau proses lokasi sekolah tersebut begitu ya, maksudnya sekolah tersebut pembangunannya gimana gitu, dan mengatakan bahwa pemerintah setempat bersama dengan pemangku kebijakan terkait ini terus mengebut proses pembangunan. Pak Riko menegaskan bahwa pemerintah kota setempat ini telah melakukan penuntasan penyediaan lahan, terus juga sudah melakukan penuntasan akses jalan, drainase, dan juga lampu penerangan jalan umum gitu. Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa pemerintah daerah terus bergerak penuh, sepenuh tenaga begitu, untuk menyokong infrastruktur di sekitar wilayah sekolah rakyat tersebut gitu. Jadi ternyata bikin sekolah itu nggak cuma sekolahnya aja Bang Kak ya, perlu diperhatikan bagaimana jalannya ya kan, drainasenya gitu ya, penerangannya juga gitu ya. Jadi kayaknya ini lebih rumit daripada sekedar bangun di tempat yang kayaknya udah rame gitu ya, atau misalnya sekedar bangun di tempat yang udah ada fasilitasnya, tinggal sekolahnya aja gitu. Jadi lebih rumit gitu. Pak Riko juga menyebut bahwa kehadiran sekolah rakyat ini diharapkan dapat memberikan keadilan kependidikan bagi seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan generasi emas tahun 2045 mendatang gitu. Nah ini sih sekolah rakyat memang banyak yang skeptis mungkin ya, tapi kalau misalnya belum jadi dan belum kita perhatikan ya janganlah langsung dituduh-tuduh gimana gitu ya. Kita lihat dulu bagaimana nanti kiprahnya sekolah rakyat ini. Kalau memang ternyata bagus ya kita dukung ya, kalau ternyata ada yang perlu diperbaiki ya kita perbaiki atau evaluasi lah gitu ya. Semoga nanti ternyata bukan perlu evaluasi tapi malah wah gitu ya. Wah itu maksudnya dalam hal yang positif, wah ternyata ini nih sekolah yang bagus gitu. Nah pengakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya dari Nias sekarang ya, dari Mona Lisa Zalugu berjudul Laiduru Ana'a, artinya cincin emas juga nih. Udah yang ini emas, itu emas juga lagi. Kenapa lagu kita hari ini emas-emas ya? Tapi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: peran korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Aswin Win featuring Rizka Aye Bang Kakak ya, dengan judul Kereta Mio ya, lagu Jawa tentang jalan-jalan kayaknya ya. Kayaknya lah pula. Nah Bang Kakak, kita ke informasi lainnya. Jadi pemerintah kota Medan ya, pemerintah kota yang kita tempati saat ini, mereka ini resmi, bukan mereka sih, kita ya, kita ini resmi menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia ya, Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, atas pencapaian penampilan alat musik tradisional Kulcapi dengan peserta terbanyak di dunia. Wow, ini membanggakan ya kan. Tapi emang Kulcapi itu apa sih? Jadi Kulcapi itu beda sama kecapi ya. Kalau Kulcapi itu adalah alat tradisional, alat musik tradisional dari Karo. Nah, bedanya sama kecapi, kalau Kulcapi itu dia lebih ramping, terus jumlah senarnya juga lebih sedikit gitu. Dan tentunya suaranya mungkin kalau dibedakan ya bisa dibedakan ya, karena memang kan dari bodinya aja udah beda gitu, lebih ramping gitu, dan juga tuningannya pastinya beda nih ya Bang Kakak ya. Dan piagam penghargaan MURI tersebut itu diserahkan langsung oleh senior manajer MURI yaitu Pak Triyono kepada Wali Kota Medan yaitu Pak Riko Triputra Waas. Dan Pak Triyono dia mengatakan bahwa rekor tersebut merupakan bentuk apresiasi MURI kepada pemerintah kota setempat dalam merawat dan juga melestarikan Nusantara. Jadi katanya nih, ada penampilan dari 100 pemain Kulcapi yang didominasi oleh generasi muda, dan ini menjadi salah satu upaya pemerintah setempat untuk mendongkrak semangat mencintai budaya Indonesia gitu. Nah, ini uniknya nih masih muda-muda nih ya Bang Kakak. Kalau misalnya yang main alat tradisional yang mungkin sudah berumur, mungkin orang agak-agak wajar gitu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak muda, nah ini bukti bahwa anak-anak muda di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, juga masih dikenalkan dengan alat-alat musik tradisional gitu. Supaya apa? Supaya tidak punah lah alat musik kita itu ya kan. Yang gordang sambilan lah, yang tagading lah, yaitu semuanya kalau bisa jangan sampai punah gitu. Dan 100 pemain ini bukan hanya angka Bang Kakak ya, tetapi ini adalah 100 alasan untuk mencintai budaya Indonesia gitu. Wow, ini siapa yang bilang ya? Ini Pak Triyono yang bilang ya, bukan kata-kata Marlon. Paten kali Marlon bilang kayak gitu. Dan dia juga mengatakan bahwa rekor tersebut tercatat dalam piagam penghargaan dengan nomor 12790-R.MURI-7/2026 gitu ya. Dan ini menjadi salah satu agenda yang ditampilkan pada perayaan HUT ke-436 Kota Medan, dan juga disaksikan oleh ratusan masyarakat Kota Medan dan sekitarnya gitu ya. Wow. Ya selamat untuk Kota Medan, selamat untuk kota yang kita cintai ini ya. Walaupun banyak masalah ya, setidaknya ada beberapa kebaikan yang bisa kita banggakan, Abang Kakak. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Aceh nih, dari BG berjudul Buah Hati ya Abang Kakak. Jangan kemana-mana.
1: Kagak dah lo. Kok gak jadi?

Tumba Goreng dari Ike Sumeyang ya. Lagu Batak nih tentang seorang gadis yang didekati oleh banyak cowok gitu ya, dan dia juga lagi menggoreng gitu, jadi tumba goreng. Nah Bang Gata, kita ke informasi lainnya ya. Jadi kita tahu ya bahwa mulai tanggal 3 Juli yang lalu sampai dengan 2 Agustus mendatang digelar PRSU ya, kan Raya Sumatera Utara. Jadi ini udah hari yang keempat kalau sekarang ya kita hitung. Dan RRI juga ada di sana gitu. Jadi di PRSU itu ada beberapa stand-stand lah, dari Kabupaten Langkat lah, dari inilah, dari RRI lah. Dan kemudian ada juga stand yang bertemakan setengah abad gitu. Setengah abad ini merupakan momentum istimewa karena masuki usia emas begitu, yang dikunjungi lebih awal gitu. Jadi katanya stand setengah abad itu bukanya lebih awal daripada stand-stand yang lain nah Bang Kakak ya, karena bukanya tuh mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah kita aja yang stand RRI itu kesana tuh biasanya mulainya jam 5 gitu jam 5 sore. Nah mereka mulai jam 10 pagi udah standby di situ ya. Jadi mereka ini mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam, 12 jam mereka di situ. Nah katanya kalau misalnya abang kakak kesana gitu, dan mereka itu katanya kadang-kadang ya, atau mungkin kalau misalnya tiap kesana akan dikasih kuis lah pokoknya begitu. Pokoknya intinya mereka itu bikin kuis, dan kalau misalnya abang kakak bisa jawab benar, mereka akan kasih hadiah gitu. Dan ini merupakan suatu stand yang katanya ini

ada gangguan tadi ya Bang Kakak ya. Ini kenapa kok namanya stand setengah abad ya? Karena 50 tahun itu kan setengah abad gitu ya. Jadi kok setengah abad, emang apanya yang setengah abad gitu. Nah Medan aja udah 400-an tahun gitu. Jadi yang setengah abad itu adalah penyelenggaraan PRSU-nya gitu. Jadi ini 50 tahun PRSU, makanya ada stand khusus setengah abadnya itu gitu. Jadi gak terasa ya, ternyata PRSU itu udah 50 tahun aja gitu. Kalau dihitung-hitung, berarti pertamanya tahun berapa tuh ya? Udah malas ngitung-ngitung sendiri lah ya. 2026 kurang 50 gitu. Dan pihak stand setengah abad ini, mereka ini menargetkan ada 300 ribu pengunjung selama perhelatan Pekan Raya Sumatera Utara ini begitu ya, yang berlangsung selama 31 hari. Ingat ya, tanggal 3 Juli semalam udah mulai sampai dengan 2 Agustus. Jangan pula datang ke sana 3 Agustus udah tutup lah ya kan, stand RRI pun enggak ada lagi di situ. Tapi ngomong-ngomong ya Bang Kakak, kalau misalnya main-main ke sana, boleh singgah-singgah ke stand RRI ya kan. Nanti di sana ada wawancara ya, tema-tema ringan lah gitu ya dari Pro 2. Jadi Pro 1 tetap di studio, Pro 4 tetap di studio, dan Pro 2-nya nih yang mulai jam 5 sore itu on air-nya dari sana gitu. Mengudaranya dari PRSU langsung gitu. Dan mungkin Abang Kakak bisa ditanya-tanyain, diwawancarai ya kan. Kapan lagi ngomong di radio secara langsung, bukan dari telepon aja kan gitu ya. Mantap, mantap. Oke Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Batak nih ya. Oh iya, ternyata udah jam 7 ya. Ini gak terasa nih. Jadi sampai di sini dulu informasi seputar Sumatera Utaranya ya. Nanti jam 7 lewat kita akan kembali lagi, tapi bukan dengan informasi Sumatera Utara, tapi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.